0: We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Menkum sebut RUU Pemilu bisa pakai UU lama. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayatama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemkot Depok mengimbau seluruh satuan pendidikan tidak menggelar kegiatan sekolah yang berpotensi menambah beban biaya bagi orang tua siswa. Sekolah didorong membuat kegiatan yang lebih berbasis inovasi dan pembelajaran praktis. Kita masuk ke berita utama kali ini. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan, revisi Undang-Undang Pemilu belum menjadi hal yang urgent untuk segera dibahas. Menurut Menkum tersebut, tahapan pemilu untuk kontestasi 2029 mendatang tetap bisa berjalan menggunakan aturan yang berlaku saat ini. Supratman mengatakan, pemerintah hingga kini juga masih menunggu DPR RI terkait pembahasan revisi UU Pemilu yang selama ini lazimnya menjadi usul inisiatif DPR. Dari berita internasional, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, Rusia dan China merupakan mitra dagang penting bagi satu sama lain. Putin mengatakan struktur perdagangan kedua negara juga semakin beragam, termasuk melalui peningkatan perdagangan barang bernilai tambah tinggi. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di satu jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.
2: Yay, Gen FM Jakarta, Surabaya. Barengan sama Sinyal, Senyorita Yusril Kemal.
3: Apa kabar, Sinyal?
2: Baik, Kemal Mota. Wow. You look so handsome today.
3: Yes.
2: You too.
3: Handsome?
2: Yes,
3: no.
2: Handsome, of course.
3: Yes. Mm. But I not so that handsome because
2: what?
3: The women in Sobat Gen comments in the comment section.
2: Uh-huh.
3: Yes.
4: Yeah.
3: They want coach visa.
2: Baru gue mau sapa. Good morning, coach. Alhamdulillah aku bisa tidur.
4: Tadi malam yeah. Gue benerin ngejauhin handphone.
2: Uh-huh.
4: Jadi ya, dan gue nungguin gap gue zet gitu. Akan ada momen dimana lu kayak mau tidur,
2: iya.
4: Tapi gara-gara lu ke-distract sama handphone,
2: uh-huh.
4: Akhirnya gak jadi tuh. Nah itu gue nyebutnya kayak apa ya, mungkin the black zone atau drop zone gue. Ketika gue dapat momen itu, handphone gue jauhin, tidur.
3: Akhirnya tidur.
4: Karena kalau misalnya ada momen ngantuk kayak lu nguap tapi lu sambil megang handphone,
2: percuma, pasti ke-distract.
4: Dan momen itu bisa jalan terus.
2: Terima kasih coach. Jadi intinya adalah jauhin handphone. Makanya kemarin gue tidur di Sawangan, handphone di Cikarang saya. Bisa banget gue tidurnya.
5: Coach Fisal di mana?
2: Hah?
5: Coach Fisal.
2: Masa tanya? Dia tahu lah.
5: Ya di rumahnya kan.
2: Di
5: rumah.
2: Di samping lah. Di samping. Di samping mininya.
4: Iya benar.
3: Anaknya juga nonton katanya.
2: Iya, katanya happy banget.
5: Kemarin tuh anaknya nonton.
2: Anaknya happy katanya soalnya yang siaran sama papi ada cewek cantik gitu. Ya Allah, thank you so much.
4: Oh gitu?
5: Oh iya?
2: Iya.
4: Oh. Siapa yang nambahin?
5: Itu siapa yang bayar itu?
4: Yusila, kenapa sekarang ini pakai baju England?
3: Apa?
4: Kenapa hari ini pakai baju England?
3: Karena
2: kenapa sih?
3: Ini menyambut Pildun.
2: Pildun
3: menyambut Piala Dunia. Karena abis ini kan aku tapping untuk podcast bola.
4: Gue
3: gitu.
4: Suka jersey Inggris yang England-nya di tengah.
3: Oh yang ini
4: yang Beckham ya?
3: Ya Beckham. Ya
4: yang
3: ini
4: ada kerahnya.
3: Ini juga masih Beckham, cuman ini adalah last-nya Beckham ini. Ini last Beckham dengan ban kapten.
4: Okay, tetap dengan Umbro.
3: Umbro. Abis ini kan setelah ini kayaknya Nike.
4: Oh abis ini?
3: Sekarang. Setelah Umbro itu Nike. Abis itu kalau sekarang tuh di sekarang masih Nike sih. Sekarang Nike.
4: Selamat pagi semua teman-teman.
3: Yes, yang ada Sidoarjo, ada Jaga Karsa yang selalu mantengin kita di kolom komentar ya. Batam juga. Tadi ada yang jauh banget.
2: Dari mana?
3: Dari kota namanya Tahuna.
2: Tahuna.
3: Tahuna itu di Sulawesi Utara.
2: Aku, Matara, Palembang juga, Wong Kitogalo, Pontianak,
3: Jogja,
2: ada Gresik, Cipinong,
4: ada Palu, Duren Palu tuh enak.
2: Enak banget, Montong Palu
4: tuh enak loh.
3: Enak banget.
4: Manisnya dia gak gendut, ya, gak yang
2: body shaming sama Duren.
4: Maaf ya Durennya. Kamu gak overweight.
2: Biasanya kalau Montong kan gendut ya. Kalau dia tuh kayak slim gitu.
4: Dia tuh slim, tapi manisnya legitnya dapat.
2: Tapi balik lagi,
4: apa itu?
2: Kenapa kalah kedengeran sama Montong-Montong dari luar?
3: Sama
2: ya kan? Montong Thailand, sama Musangking.
4: Itulah bangsa Indonesia. jago produksi, kurang komunikasi.
2: Nah, jago produksi, kurang promosi.
3: Kamu pernah nyobain ini nggak? Pernah apa? Nyobain durian Black Tone?
2: Udah, Black Tone udah.
4: Itu kasta tertingginya durian.
3: Menurutku kasta tertingginya durian sih.
4: Emang dia kasta
3: Black
4: tertingginya.
3: Tone, daripada Montong Palu ya. Yeah, Montong Palu tuh creamy.
4: Tapi kan Black Tone nggak ada di Indonesia, bos.
3: Ada, Pak, di Jawa Tengah.
2: Emang ada?
3: Serius, loh?
2: Iya. Oh iya.
3: Di Jawa Tengah ada Black Tone.
4: Baru tahu.
3: Iya, cuma secara size beda sama yang di luar ya.
4: Lo tau yang ngeklaim Black Tone punya siapa?
2: Ya udah, kalian
4: siapa?
2: Ribut deh.
4: Malaysia.
2: Oh iya?
4: Iya. Malaysia yang ngeklaim punya Black Tone.
3: Kemarin
4: tuh Musangki, itu kan dia. Black Tone juga dia. Tapi gue baru tahu Black Tone itu ada di Jawa.
3: Tapi memang secara ini hanya secara rasa beda sama Black Tone yang di Malaysia yang di luar negeri. Beda.
4: Oh, gue belum nyobain tuh.
3: Beda. Coba kalau ke Purwokerto nanti mampir deh, ada satu toko kios durian gitu. Dia itu menyediakan durian tuh jadi kayak slow bar gitu.
4: Iya.
3: Jadi kalau misal dia
2: slow bar apa?
3: Menyajikan 5 durian nih. 5 durian kayak omakase.
2: Oh.
3: Jadi kita enggak tahu beli durian
4: mau apa gitu.
3: Mau apa gitu enggak bisa kita milih.
4: Iya.
3: Tapi dia ngasih 5 durian nih.
4: Keren.
3: Nih, kamu coba ini. Kalau kamu
4: sih
3: berapa ya? Satu paketnya tuh hampir 150.
2: Murah ya?
3: 150.
2: Murah loh.
3: Murah. Tapi ya kan kita enggak bisa milih ya.
4: In between duriannya ada apa?
3: In between durian enggak ada.
4: Enggak ada.
3: Just durian.
2: Jadi ada 5 durian di situ tuh.
3: Iya, enggak. Iya, ada 5 durian.
2: Uh-huh.
3: Tapi maksudnya kita enggak bisa milih di bulan itu yang matang apa aja.
2: Oh, ya pokoknya yang lagi musimnya ada.
3: Betul.
4: Mungkin one day lo dikasih durian dalam bentuk permen juga bisa.
3: Bisa. Nah, atau ya kan? Dalam bentuk
2: puding.
3: Puding bisa.
2: Pancake
3: bisa.
4: Terus satu lagi, omakase kopi juga ada loh sekarang.
3: Omakase kopi.
2: Oh iya.
4: Pernah nyobain enggak Sobat Gen?
3: Yang di Cilandak ada.
4: Omakase kopi. Jadi lu enggak tahu lu di serve kopi apa. Mungkin bisa kopi ABC telepon.
3: Iya.
2: Atau bisa dikasih kopi kapal api.
4: Iya.
2: Apa bisa aja.
4: Iya.
3: Boleh.
4: Yoi. Udah pernah nyobain? Oh, ada yang pernah nyobain tuh. Yoi. Bang Kemal, kopi naginya mana? Oh, udah. Lagi dibikin lagi tuh punya Signorita itu punya adenya.
3: Iya.
2: Kenapa mesen? Cus.
3: Makan apa sih? Risol.
4: Kenapa sih makan?
2: Enak. Ini kan hari Kamis.
3: Kayak kriuk banget.
4: Oh, Kamis.
2: Iya.
4: Kan belum mulai udah makan aja.
2: Tetep aja.
4: Hari ini tentang apa? Hari ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, guys.
3: Hari ini kita ngobrol aja. Nah, hari kita ini kita ngobrol aja. Bebas aja ya. Kita... kita masuk di... Kamtik alias Kamis Politik.
2: Kamu menggelitik. Aku yang penting kan kita sebagai masyarakat harus makan.
4: Yoi.
2: Ya kan?
4: Bagus tuh.
2: Iya.
4: Kamtik Kamis Politik. Oke. Jadi sekarang
3: Kamtik ya. Kamis Politik.
2: Dari Menara Imperium lantai P7 Kuningan Jakarta.
3: Yes.
2: Sinyal menyapa Signorita Kemal Mutar. Kemal sama Mutar dan juga Yusril Fahriza.
3: Iya.
2: Hari ini kita kedatangan bintang tamu.
3: Yes.
2: Dari Eselon 3.
4: Hari ini kita membahas mengenai korelasi pidato Papa Presiden dengan IHSG. Si ngerti tuh.
2: Si paham.
3: Si paham tiba-tiba finance.
4: Si ngerti tuh tiba-tiba politik.
3: Iya kan? Iya.
4: Si ngerti tuh, iya enggak?
3: Iya.
4: Apa sih tahil-tahil?
2: Gak ada.
4: Apa sih tak?
2: Ini gue dagang risol no.
4: Tuh. Kok gak tahayul?
3: Ini sih lebih horor dari tahayul.
4: Makanya.
2: Iya.
3: Maka dari itu kita ngomongin politik-politik aja
4: lebih,
3: ya kan?
4: Coba gue tanya, lebih horor mana? Politik apa tahayul?
2: Nah, kasih musiknya, coba. Kasih musik horor, tapi kita ngomonginnya politik coba.
3: Nah, coba.
2: Kasih musiknya.
3: Coba, tuh yang ngomong-ngomong soal durian tadi ya, dari Scorpio tuh, dia bilang Black Tone sekarang udah banyak dibudidayakan di Indo, Bang. Mungkin ya, mungkin kalau misalnya dibudidayakan dan ternyata beda rasanya dan beda bentuknya, mungkin Indonesia bisa bikin sendiri loh.
4: Bisa.
3: Dengan nama sendiri ya.
4: Bisa.
3: Maksudnya kloningannya dari Black Tone. Tapi, cuman kan menyesuaikan suhu di sini dan tanah di sekitar Indonesia ya, itu bisa loh. Kita
4: karena
3: punya nama sendiri.
4: Tanah kita sama Malaysia sama-sama aja.
3: Iya.
4: Tipis-tipis aja.
3: Malaysia sering dapat bencana alam enggak?
4: Enggak tahu itu.
3: Lah kalau kita kan Ring of Fire, Pak.
4: Iya.
3: Kalau Malaysia kan masuk ke dalamnya.
4: Kalau kita termasuk lebih subur dong harusnya.
3: Harusnya.
4: Harusnya, yo.
3: Makanya beda.
4: Ini apa sih pada tahayul-tahayul? Tar dulu deh 100 ribu likes dulu deh guys, baru kita mulai.
3: Komen-komen yang gak layak dibaca, gak kita bacain ya. Gak kita bacain.
4: 100 ribu likes dulu baru kita kita mulai deh.
2: 100 ribu like, nanti gue beliin kopi lu kan. Sawangan.
4: Kopi gue.
2: Jadi gue gak nemenin Tahil.
4: Saya lagi di Mekah. Doakan saya diberikan kelancaran. Amin.
3: Amin, amin. Udah masuk musim haji nih.
2: Doain aku juga dong biar kesana ya.
4: Amin, amin, amin, amin. Kalau lu lu sekarang daftar, berangkat paling cepat ini yang haji khusus ya.
2: Haji.
4: Ya. Kayaknya kalau zaman dulu bahasanya ONH plus.
3: ONH plus.
4: Sekarang bahasanya kayaknya khusus.
3: Mm-hmm.
4: Itu berangkatnya 2034.
3: Berarti berapa tahun lagi tuh?
4: Tuagapat manam ju.
2: 8
4: tahun 8 lagi.
3: 8 tahun lagi itu yes. Yang hampir menyentuh 350 kayaknya ya.
4: Itu
2: harganya ya,
3: 350.
4: 330 sampai 350 sampai setengah eman juga ada di situ.
3: Jadi sekarang kalau misalnya di Mekah dan di Madinah, di Mekah terutama ya, enggak boleh ada visa yang masuk kecuali visa haji.
4: Ya, yeah.
3: Karena udah masuk bulan Zulhijjah.
4: Yes, betul.
2: Yang boleh masuk sini cuma visa dasani doang.
3: Visa
4: lagi.
3: Visa
2: lagi. Coach, selamat pagi, Coach.
4: Jangan-jangan dia masalah suaminya. Alasan ya?
2: Astagfirullahaladzim.
4: Alasan nih pakai alasan suaminya. Suami gue ngorok gini-gini.
3: Iya.
4: Gimana ya?
3: Suami gue ngorok. Boleh gantiin gak? Gak boleh. Gak boleh itu. Gak boleh. Gak boleh itu. Beda urusannya.
4: Mana nih 100 ribu likes
3: ya guys? Masa kemarin ada yang komen gini. Satu komen yang paling absurd dan ini ya.
2: Apa-apa?
3: Gak layak ya.
4: Apa itu?
3: Boleh gak sih nonton beginian sambil mandi gitu? Nah, itu satu.
4: Aduh.
3: Yang kedua masa... Dari badannya sih pelukannya mantep.
2: Astagfirullahaladzim.
4: Liar-liar amat itu.
3: Kacau, kacau.
4: Liar-liar amat.
3: Kacau, kacau.
4: Hei, wanita-wanita.
2: Ya, aku nggak ngomong ya.
3: Iya.
2: Aku masih batas wajar.
4: Nah, itulah. Kalau perempuan, komen, kita bisa ketawa.
3: Ya.
2: Coba laki.
4: Laki yang ngomong beda tuh.
3: Politik tapi pinggir jurang seru kayak. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Seru banget, gue kasih tahu seru banget untuk karir kita.
4: Daripada politik pinggir julang lagi.
3: Julang.
4: Daripada politik pinggir jurang.
2: 100 ribu nama.
4: Kita mulai. Lampu mainkan.
3: Wow.
2: Padahal tadi gue ngarepnya enggak naik 100
4: ribu. Lampu mainkan.
3: Wow.
4: Yes.
3: Wow.
4: Kita mau tahayul. Hari ini tahayul barengan sama Informa ya guys ya.
3: Yes, tetap.
4: Jadi tungguin aja akan ada produk-produk kece dari Informa.
3: Betul.
4: Dengan harga-harga yang kece juga.
3: Betul.
4: Tapi hari ini kita bakal ngomongin tentang Urban Legend.
3: Yes, Urban Legend.
4: Urban Legend.
3: Ini part kedua ya kita ngomongin Urban Legend.
4: Yes.
3: Karena part satu kita udah. Beberapa bulan yang lalu.
4: Ya.
3: Jadi sekarang part duanya dan... Mungkin nanti barang-barang Informa yang akan kita jual ada kaitannya dengan hal-hal yang tahayul.
4: Betul.
3: Misal, center.
2: Apaan? Kaitannya apaan?
3: Oh, kan kamu kalau butuh enggak?
2: Butuh.
3: Kalau misalnya ada suara-suara aneh?
2: Butuhlah.
3: Butuh enggak? Penasaran dong.
4: Penasaran. Pernah enggak?
3: Nah,
4: center lo.
3: Hah?
4: Tiba-tiba cetak-cetak sendiri.
3: Nah, itu dia. Jujur ya,
4: pernah enggak?
3: Tadi cuma kita bertahan di angka seribuan.
4: Seribuan.
3: Begitu masuk tahayul, 2100.
4: Yay. Awas gak seru ya. Hey, kamu pernah gak masuk bioskop? Terus kamu giniin ke mbaknya. Coba, ini kan gratis ya?
3: Iya.
4: Coba lu ke bioskop, lu bayar.
3: Bayar.
4: Awas ya mbak, gak seru ya. Awas ya.
3: Awas ya kalau aku. Aku sampai gak takut.
4: Awas ya gak seru ya.
3: Kalau... sampai popcorn ini enggak sampai kayak gini. Sampai kaget.
2: Jump scare-nya ya.
4: Jump scare-nya.
3: Ya.
4: Pemain film horor siapa?
2: Susana.
3: Sekarang.
4: Luna Maya. Awas ya kalau Luna kok enggak lucu ya. Enggak horor awas ya.
3: Awas ya.
2: Langsung digituin.
3: Aku udah bayar 50.000 demi dikagetin.
2: Awas ya Prilly ya. Prilly itu kan horor semua.
4: Ya. Enggak serem awas ya.
3: Iya.
4: Kita pasti hadirkan yang terbaik untuk sobat Gen.
3: Iya.
4: Plus hari ini ada tamu.
2: Sebentar lu ngomong yang terbaik si Noni ngomong. Ini apa? Paketnya plus kesurupan enggak katanya? Astagfirullah.
4: Itu beda.
3: Klien bukan?
4: Ya.
2: Hei, boy. Temen bukan?
4: Oh iya.
2: Kok ngejorokin?
4: Kalau temen kan di luar studio.
3: Iya.
4: Di sini bisnis.
3: That's why ini adalah pertemanan yang sehat.
2: Najis.
3: Teman yang sehat adalah teman yang saling memberi keuntungan.
2: Nggak suka gelai.
4: Di dalam kita bisnis.
3: Iya.
4: Kita ada tamu hari ini, guys.
3: Kita ada tamu hari ini.
4: Ada tamu.
3: Tamu yang nampak atau
4: nampak,
3: tidak
4: nampak? Nampak.
3: Kalau tidak nampak kan memang setiap kami.
4: Ya kan?
3: Nampak ya, nampak.
4: Teman-teman okay. Tahu enggak?
3: RJ5.
4: RJ5 aku tahu.
2: Fajar. Si Fajar.
4: Fajar Aditya.
3: Oh, iya.
4: RJL5. Tahu enggak?
3: Itu masih termasuk dalam 10 podcast horor terbaik di Indonesia.
2: RJL-nya apa sih?
4: Duduk di sini.
2: Padahal gua pikir dulu pas lihat dia di Explore RJL tuh Rijal. Oh. Tapi namanya Fajar.
3: Oh iya, enggak tahu aku. RJL tuh dari mana ya RJL-nya?
4: Nanti kita tanya.
2: Nanti ditanya.
4: Okay. Jadi hari ini kita cuma ngobrol sama dia doang ya, guys. Enggak ada
3: cerita apa-apa. Enggak ada.
4: Ya. Enggak. Jadi kita profiling aja.
3: Enggak ada color-color ya. Jadi ini adalah Ramu tapi versi horor.
4: Iya. Jadi kita ngomongin hobinya apa, ya. Ngebahas politik.
2: Iya. Jadi kita IHSG lagi.
4: Kita enggak bakal ngomongin cerita itu, enggak ada. Jadi emang cuman full ya.
3: Baca deh Fitri.
4: Apa kata Fitri?
3: Kayaknya lucu ya kalau Sinyo lagi kemasukan terus suruh jualan informa.
4: Ini kamu brilian sekali.
2: Bapak ini deh brilian.
3: Ini kamu sangat
2: sangat-sangat ampe lu PA pada.
3: Sangat akan kita pertimbangkan. Dan itu untuk klien akan ada paketan berbeda. Bundling beda.
2: Kata yang numpang di raga gue, Wani Piro.
4: Nagi juga dia.
2: Nagi juga. Astagfirullahaladzim. Okay, saya tahu sompral banget pada. Gue heran deh.
3: Fitri yang itu.
2: Fitri emang rebek banget.
3: Kita sih mendukung.
2: PA kali. Okay, orang udah pada tahu katanya. Kalau Kamis, tesinya prasmanan ya. Iya nih, risol prasmanan coy.
3: Betul.
4: Jadi sobat kan kita tunggu kalau lu punya cerita.
3: Ya.
4: Boleh wawa ke kita 08111407987.
3: Ya.
4: Kita bakal ngomongin tentang urban legend.
3: Yes.
4: Jadi di daerah lu, mungkin di kota lu sobat gen.
3: Ya.
4: Di kampung lu ada satu urban legend yang kita gak tahu. Boleh wawa ke kita nanti cerita. Oke?
3: Okay? Oke. Okay.
4: Alright. Nah, sekarang kita mau langsung ngobrol barengan sama Fajar Aditya dari RJL5.
2: Selamat pagi.
3: Pagi Mas Yusril.
4: Kemal, apa kabar?
3: Dan tadi ada timnya mau masuk, kamu tutup.
2: Parah banget lu, udah.
4: Timnya mau masuk.
2: Kacau banget. Enggak, emang soalnya kalau produser gue ini harus liatin tiket dulu. Udah beli tiket belum?
4: Nah itu timnya pakai kantong relaksa sih.
2: Apa kabar Fajar?
6: Baik, kasihnya.
3: Fajar apa kabar? Fajar wangi banget. Emang ada wangi khusus untuk
2: tunggu Mas? Iya, iya.
4: Fajar. Masih sad boy gak nih?
2: Bukan. Beja dong.
4: Sapa dulu dong sobat
2: sapa,
4: gen.
2: Sapa sobat
4: banyak
2: gen.
4: Banyak subscriber lu bro.
6: Waduh, sapa halo dulu, sobat dulu. Gen Yo, FM.
3: Ya, finally ada Mas Fajar. Wih, mantep. Gen FM pagi-pagi udah bang RJL5.
2: Mantep.
4: Favoritku Mas Fajar.
2: Tapi masih pada penasaran dulu. Gue pikir kalau misalnya ngeliat lu di Explore, RJL tuh tadinya namanya Rijal. Pas tau, oh Fajar. RJL5 tuh apa sih?
4: Nah, itu. Coba.
6: Banyak juga, Kak. Jadi kalau misalnya gue lagi di luar gitu, terus pada manggil, wah ada Bang Rojali kata dia.
2: Agar-agar RJL.
6: Ya, Rojali.
2: Nah, jadi apa tuh?
3: Jalan beli kali itu.
2: Orang jalan beli.
4: Jadi namanya RJL5 tuh apa bro?
6: Jadi sebenarnya itu kisah tentang para pendirinya sih gitu.
2: Oh. Siapa aja itu?
6: Jadi ada aku, ada Ivan gitu. Nah, panjangannya itu Raja Wali 5.
2: Raja Wali 5. Dari Raja Wali TV. Dari apa?
6: Jadi
2: dari
6: kan, Raja Wali. Dikisahkan kan burung Raja Wali itu burung yang terbang tinggi gitu. Tapi ada satu momen dalam hidupnya, pilihannya cuma dua, antara hidup atau mati gitu loh. Okay. Jadi ketika dia masih pengen hidup, dia harus berganti paruh, kulitnya, bulunya tuh dengan rasa sakit yang luar biasa.
3: Filosofis ini maksudnya.
6: Nah, ketika dia bisa terbang tinggi lagi melewati masa-masa sulit itu, itulah RJL gitu loh. Jadi RJL ketika berhasil melewati masa sulit, dia terbang tinggi. Tapi dasar kita 5 sila Pancasila begitu.
4: Keren.
2: Wow.
4: Berarti kita ngomongin politik nih kan.
3: Pas banget nih.
2: Tapi sebelum kita ngomongin politik, coba ketik-ketik dulu ya. Lambang sila ketiga itu apa coba? Coba langsung ketik apa?
4: Sila ketiga?
2: Iya.
4: Sila ketiga. Gampang lah, pohon beringin.
3: Salah dong.
4: Iya dong. Sila emang ketiga pohon beringin cuy.
3: Rantai bukan?
2: Kok rantai?
4: Rantai itu kedua.
3: Oh iya.
4: Lima padi kapas.
2: Betul.
4: Buat Indonesia dari Indonesia.
3: Keren. Keren gue akuin.
2: Tiga apa? Persatuan Indonesia. Betul. Pohon beringin. Satu apa?
3: Satu apa?
2: Bintang.
3: Satu Arsenal.
2: Bener, beringin
4: bro,
2: kema.
4: Udah berapa lama lu bikin konten masalah horor-hororan gini, bro?
6: Bikin konten dari 2016 sih, Bang.
4: 2016, gila.
2: Udah 10 tahun, selamat satu dekade loh.
4: Gokil, dan itu mainnya YouTube terus?
6: Ya, kita awalnya nggak tim sih, kita sendiri aja gitu.
4: Terus udah ngapain aja nih, bro? What is the best experience dari konten lo apa nih?
6: Ya, jadi awalnya itu sebenarnya kita mau bikin konten horor gitu. Terinspirasinya dari nonton konten-konten horor di barat gitu sih. Jadi kalau konten horor di barat itu kan ketika dia lihat setan gitu, biasanya dia gak pergi ke paranormal, tapi dia ke psikolog dulu gitu. Kayaknya ada yang salah, mau otak gue nih gitu. Tapi ketika ternyata ke psikolog, teror setannya makin parah gitu.
2: Baru deh tuh.
6: Baru biasanya dilakukan eksorsis kalau di film-film barat. Atau seenggaknya di film Thailand gitu. Kalau Thailand itu jadi gak hanya jual setannya tapi ada budayanya gitu.
4: Mas Fasar, nanti beberapa kata harus ada yang di ini dikit ya, dikurasi dikit ya.
6: Gitu.
4: Iya, takutnya ini aman. Polisinya.
6: Oh, siap.
2: Polisi terus juga. Polisi di
4: TikToknya.
2: Terus. Ya,
6: nah, akhirnya sampai tadi lupa. Akhirnya kita bikin horor dengan pengen ngangkat nilai-nilai budaya juga di Indonesia gitu.
4: Pas banget hari ini kita ngebahas urban legend.
3: Urban legend. Jadi urban legend itu kita udah bikin di beberapa bulan yang lalu. Dan memang rame banget karena setiap daerah kan punya keunikan masing-masing. Punya satu mitos atau satu ritual atau satu apa ya, satu dalam tanda kutip makhluk khusus lah yang ada di daerah itu.
4: Yes.
3: Biasanya rame tuh.
4: Rame.
3: Nah, sebagian kalau misalnya ada cerita di daerahmu, urban legend yang paling terkenal.
4: Iya. Yeah.
3: Kasih tahu ke kita di 08111407984.
4: Dan ini ceritanya bisa dari desa mana aja, bebas.
3: Iya.
4: Yeah, kita tahu di desa lo nggak pakai dolar.
2: Yang ngomong bertiga aja ya. Aku mau make up dulu.
4: Loh, emang bener kan?
2: Iya.
3: Kalau di desa kan kita pakai rupiah. Di
2: sini
3: kita
2: pakai rupiah. Desa lu pakai dolar loh, habis pakai franc ya.
6: Nah, itu ngomong-ngomong dolar itu, Bang.
4: Dolar.
6: Jadi kemarin,
2: apa?
6: Viral. Ada penambangan pocong itu.
2: Pocica aja.
6: Penambangan pocong.
2: Jadi iya.
6: Ada narasumber. Nah, akhirnya gue undang kan. Nah, terus gue tanya, itu muncul si
4: Pocicanya
6: itu.
4: Ini pas kapan bro?
6: Baru-baru ini viral videonya. Akhirnya gue undang narasumbernya.
4: Yang videonya gue gak
6: tengok. Jangan-jangan dia muncul karena
4: dolar.
6: Harga-harga di dunianya mahal mungkin.
2: Emang ada kayak gitu bayar-bayar?
6: Karena dia muncul di situ kan. Mulai mengganggu si narasumber gue gitu. Pas banget momennya. Jadi akhirnya waktu itu gue tanya ke narasumber. Jangan-jangan dia muncul karena
2: mungkin pocicanya di money changer kali kerjanya dulu. Nanti kalau ngomongin yang cewek, miss aja. Kalau itu ya.
4: Ini ada yang nanya, neneknya ikutan. Apa nih maksudnya neneknya ikutan nih?
6: Wah. Oh iya.
4: Ini subscriber lo kayaknya. Apa itu nenek? Coba bisa dijelasin.
6: Jadi kan kalau di RJ itu biasanya memang gak ada yang narasumber kita tamatin ceritanya tuh gak ada gitu. Nah, tapi pas dia dateng, pas cerita, kok ceritanya serem banget kayak di film gitu.
2: Terus?
6: Nah, sampai ada satu momen gitu, waktu itu lagi launching buku Hilang Dalam Dekapan Semeru, novel gue gitu, di Bandung. Nah, akhirnya kita jalan ke Bandung, terus tiba-tiba ada cici-cici nyamperin gitu. Nah, si cici ini nyamperin terus bilang, Mas Fajar nanti abis acara ketemu sama saya ya gitu. Nah, gue tahu dia ini manajer komik gitu. Wah, gue mau diajak bikin komik nih, gue bikin gitu. Nah, akhirnya setelah selesai acara launching novel, terus di situ ketemu lah sama cicinya. Tadi kenapa? Nah, si cicinya bilang, enggak Mas Fajar gitu, saya mau diajak bikin komik ya. Bukan, tadi ada yang nitip pesan, dia bilang kayak gitu. Pesan apa gitu? Katanya kalau wudhu sama sholat jangan buru-buru, dia bilang.
4: Dan yang nitip pesan tuh siapa?
6: Agak merinding sih, Bang, karena kok dia tahu pas gue sholat maghrib memang buru-buru ke lokasi itu agak telat gitu. Karena posisinya di Bandung.
4: Tayamum ya lo?
6: Enggak, masih ada air. Nah, terus akhirnya dia bilang, itu tadi ada nenek pesan, dia bilang kayak gitu.
2: Nenek?
6: Dan si Cici ini maksudnya bukan muslim gitu.
3: Oke.
6: Kok dia nyampein pesan
2: yang itu ya, yang berbau ibadah lo gitu ya.
6: Iya, terus kok dia tahu gitu loh.
3: Dan menurut si Cici ini neneknya kayak normal nenek apa gimana, Bro?
6: Nah, waktu itu jadi gue gak nanya lebih lanjut karena gue merinding.
3: Aduh.
6: Tapi akhirnya setiap ada orang yang ngomong nenek, gue kumpulin tuh ceritanya. Kurang lebih 4 tahun belakangan lah gitu.
3: Oke.
6: Jadi kayak gak langsung datang tiap hari, tapi kayak satu persatu momen itu yang akhirnya netizen-netizen tuh pada ngomong gitu loh. Setiap kalau pada penelusuran, Bang, lu makanya jangan bawa nenek katanya. Hantunya mah hilang semua,
3: oh,
6: karena
3: takut
6: ada si nenek.
2: Oh.
6: Tapi setiap omongin nenek itu memang gue agak merinding sih gitu.
3: Lu sendiri bisa ngeliat gak sih, Bro? Lu bisa lihat gitu?
6: Kalau ngeliat sih gak bisa ya.
3: Gak bisa.
2: Ngerasain.
3: Jadi, emang di channel lu tuh orang cerita aja ya?
6: Iya, jadi kita pengen menggambarkan fenomena apa sih yang dialamin sama orang gitu.
3: Dan jujur ya guys ya, kan tadi sempat lu bilang ya, horor di luar negeri, horor di mana, Eropa, mungkin di Thailand, ada Jepang. Menurut gua paling serem itu Indonesia.
4: Betul.
2: Ya karena kita tinggal di sini, iya kan?
3: Menurut gua Indonesia tuh udah paling gong sih. Paling gong menurut gua.
4: Coba kalau mungkin kita tanya ke beberapa yang tinggal di luar negeri kali ya. Melihat dan merasakan langsung makhluk-makhluk itu yang ada di Indonesia gitu. Lebih serem mana? Karena mostly dulu juga guruku ada dari Mesir. Dia juga lebih serem dan lebih takut sama kalau misalnya ada cerita soal makhluk-makhluk itu di Indonesia. Padahal dia di Mesir loh.
3: Di Mesir ya. Urban Legend guys, 0831-407-987. Lo ada gak cerita dari subscriber lo, ya, daerah yang serem banget? Kalau ada, hold dulu.
6: Oke.
3: Hold dulu guys, hold dulu. Karena kita mau lagu dulu sama iklan bentar ya guys ya.
4: Yeah.
3: Sekarang tap-tap dulu guys, insya Allah bisa sampai 4.000.
4: Amin.
3: Let's go.

0: temenin kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Club On. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Club On. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Club On, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan bawakan berita update terkini. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, pemerintah kota Surabaya bersama Pelindo memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Langkah petenis Indonesia Chenis Chen terhenti di babak 16 besar turnamen Maroko Terbuka 2026. Chenis gagal melanjutkan perjuangan usai menghadapi lawan tangguh pada turnamen WTA 250 yang berlangsung di Rabat, Maroko. Dilansir dari Antara News, sebelumnya Chenis berhasil tampil impresif dengan lolos ke babak 16 besar setelah menundukkan petenis asal Swedia pada pertandingan pembuka. Meski harus tersingkir, pencapaian Chenis di ajang internasional ini tetap menjadi kebanggaan bagi dunia tenis Indonesia dan menunjukkan potensi muda atlet tanah air. Selanjutnya, 9 WNI yang ditahan Israel saat mengikuti misi kemanusiaan internasional menuju Gaza dilaporkan dalam kondisi sehat dan baik. Berdasarkan laporan dari Tribun News, informasi tersebut disampaikan pemimpin redaksi Republika Mahmud Mohammed yang menerima kabar terbaru terkait kondisi para WNI. Para WNI diketahui ikut dalam armada global Sumut Flotilla yang dicegat militer Israel di perairan internasional saat membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus melakukan koordinasi dan pendampingan untuk memastikan keselamatan seluruh WNI tersebut. Beralih ke berita utama, Pemkot Surabaya bersama PT Pelindo memperketat pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Mengutip dari Detik Jatim, pengawasan dilakukan mulai 18 hingga 26 Mei 2026 di berbagai lapak penjualan hewan kurban yang tersebar di wilayah Surabaya. Pemeriksaan dilakukan dari sisi administrasi dan kesehatan hewan, termasuk pengecekan surat kesehatan hewan, vaksinasi PMK, hingga potensi penyakit menular dan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pemkot Surabaya juga melibatkan dokter hewan mahasiswa kedokteran hewan serta pihak Puvesmat Kementerian Pertanian untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun ya Sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: ser ajurmă-n cinta imu.
1: Cari sinyal lo di Gen FM.
2: Gen FM.
1: Lanjut bro, gimana cerita lo?
3: Iya ada kakek.
1: Ada kakek, kakek terus
3: di dapur. Kakek siapa? Kakek Nur. Gitu nah, nama apa? Mertuaku tuh Nur gitu kok. Anak ini tahu, kita enggak pernah ngasih tahu kakeknya seperti apa gitu kan.
4: Karena emang dulu belum pernah ketemu tuh semasa hidup kakek.
3: Belum.
4: Oke. Okay.
3: Belum, karena memang sudah meninggal lah si kakek ketika ini kecil ini lahir gitu kan. Terus kita tanya, emang kakek pakai apa? Iya dia pakai kayak kaos kutang gitu sama sarung. Itu tuh sehari-harinya seperti itu kak.
1: Oke.
4: Okay. Jadi emang bapak mertua lo sehari-harinya seperti itu.
1: Waduh.
4: Dia pas lagi hidup juga belum pernah nih berinteraksi sama anak lo.
5: Kalau berinteraksi masih
4: bener.
5: Kecil.
4: Iya makanya sama sekali belum pernah kenal lah gitu. Terus?
3: Gak pernah ketemu kak. Gak pernah ketemu.
4: Oh emang gak ketemu sama sekali?
3: Gak ketemu sama sekali gitu.
1: Oke. Okay.
3: Terus akhirnya kita ngeliat di sana, oh anak ini kayaknya ada something deh.
1: Disitulah lo ngerasa anak lo. Nah sekarang kita kembali ke Bali. Oke okay, sekarang kita udah punya backgroundnya nih. Openingnya udah tahu,
6: ya,
1: ya. Sekarang apa yang terjadi di Bali, bro?
3: Oke, okay. Sorry kak, tadi sebelumnya 2024 ya.
4: 2024, oke.
3: Okay. Ketika anak umur 3 tahun, kita tuh nyampe Bali karena delay itu malam. Pokoknya itu kita di villa itu daerahnya rame kak, Canggu.
1: Oh rame dong,
4: rame banget.
1: Canggu mah rame.
4: Intinya landing malam aja.
1: Iya. 2024 Canggu lagi hits-hits ya.
3: 2024.
4: Iya.
1: Lagi rame-ramenya tuh Canggu. Terus?
3: Terus pas sampai kita berhentilah di villa gitu kan. Itu dia udah mulai kata, dia mulai takut. Terus dia benar-benar nangis histeris. Sebadan-badan itu dia gemeter. Gitu kan. Ayah, itu ayah ada gede putih ayah itu di.
1: Aduh.
3: Mana gitu kan. Itu enggak kebetulan di depan villa itu ada pos kamling gitulah. Gitu kan. Terus dia nunjuk-nunjuk ke sana.
1: Aduh.
3: Itu sepanjang kita ngeluarin koper, apa yang lain, dia tuh gak mau. Benar-benar dia badannya gemeteran dan dia megang aku, meluk aku. Kayak, Babas, ini dulu deh, namanya, di sini dulu. Aku gak mau. Tetap gak mau, gitu. Nah, for the context juga, kan villa-villa Bali itu kan bagus gitu ya, ada kolam renang.
1: Iya.
3: Dan hostnya itu udah enak kak, jadi pas kita datang itu udah dinyalain, intinya udah nyaman. Masuklah gitu, kita ke sana, wah dia teriak juga dong kak, dia teriak kayak ayah aku nggak mau di sini, ayah tolong, itu ayah ada yang tinggi besar, dia ngomong kayak gitu. Itu jadi akhirnya yang semua hiasan di dinding itu kita turunin. Terus dia ngintip-ngintip, ya kan? Ngintip-ngintip, ayah, dia masih ngeliatin aku, ayah. Dia,
1: aduh.
3: Ini besar, gitu kan. Terus akhirnya kayak, udah, Babas, kita tenangin lah, intinya kayak gitu.
1: Gimana lo nenangin anak yang begitu, bro?
3: Iya, kita bilang kayak gini, Baskara, ngomong aja, assalamualaikum, jangan gangguin Babas ya, kami mau liburan. Kita afirmasi positif seperti itu.
1: Iya, oke, terus?
3: Terus habis itu dia tuh nggak bisa tidur, baru tidur tuh jam 1 kakek Mal.
1: Oke.
3: Sampai tuh kita kayak ayah, kok aku dengar sesuatu ya gitu. Karena dengar nggak? Enggak. Itu ada suara. Itu aku suara. Suara TV Bas, bukan gitu kan.
1: Aduh.
3: Terus akhirnya selesai lah malam itu, tidur segala macam. Kita tuh kebetulan liburannya tuh pindah-pindah kak. Jadi Canggu, Kintamani, Ubud.
1: Oke.
3: Okay. Canggu lagi.
1: Oke. Okay.
3: Nah, ya sepanjang besoknya itu kita ke Kintamani glamping lah ceritanya.
1: Oke. Okay.
3: Yang perjalanan kita tanya sama dia, kan kalau di Bali itu jam 12 ini itu kayak sorry kalau salah, kayak ada azan gitu kan kak, kayak suara gamelan. Iya kan?
1: Oh gitu ya?
3: Yuk, ternyata dia dengar itu kak. Tadi malam.
1: Lu dengar nggak?
3: Jadi nggak dengar sama sekali. Istri gue juga gak dengar, anak yang kedua juga gak dengar. Cuma dia doang yang dengar. Gitu.
1: Terus? Tapi setahu lo emang di Bali tuh emang ada bunyi begitu?
3: Kalau sepanjang perjalanan kita, kalau misalnya di mobil radio gitu ya, itu 12-nya memang ada suara gamelan.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Pas banget lah jam 12-nya itu suara gamelan. Ada maksudnya ada gamelan ya di radio. Kita dengerin itu.

0: Kita sama sekali tuh nggak ada. Bahkan malam itu gue cek keluar, itu tuh nggak ada. Yang ada tuh orang ngobrol, ya nyantai lah ya.
1: Biasa aja ya.
0: Benar-benar gitu. Nah, akhirnya kita
1: Lo jalan nih ke Kintamani kan?
0: Jalan. Sayangnya kak, di Kintamani kita tuh nyampe nya di maghrib.
2: Malam lagi.
0: Malam lagi. Ya, jadi maghrib kita taruh mobil di bawah dan kita tuh harus naik jeep ke atas.
2: Ah, repot amat.
0: Yang tersebut.
1: Gunung-gunung soalnya.
2: Gunung.
0: Benar.
2: Gunung banget ya.
0: Gitu. Dan sepanjang kiri kanan itu kan hutan ya kayak. Gitu. Terus kayak gue udah, aduh, ini gimana ya? Akhirnya kita konfirmasi positif. Bas, pokoknya jangan takut. Bilang aja kayak gitu ya. Setiap Babas ketemu itu bilang assalamualaikum, Babas cuma mau liburan dan macam. Gitu kan? Terus? Bener dong kak. Jadi selama liburan, ayah ada itu udah ngomong assalamualaikum ini gitu kan.
1: Itu di mobil pun, selama di mobil anak lu juga bilang assalamualaikum, Babas cuma mau liburan gitu.
0: Betul.
1: Ya Allah, merinding.
2: Berarti banyak yang dia lihat dong.
1: Aduh.
0: Banyak, tapi spesifiknya satu kak, gitu. Terus
1: spesifiknya si yang tanya, yang di hotel itu, si putih itu.
0: Terus tanya. Nanya lah sama dia, Bas, ini ngikutin siapa gitu kan. Ayah, pokoknya mukanya serem, badannya tinggi, besar, rambutnya panjang, melotot, ada taring.
1: Aduh. Ya kayak kasian. Yang biasa di ukiran-ukiran dan itulah ya.
0: Betul, dia kelihatan balik kan. Jadi dilihat itu, jadi gue langsung coba searching gitu kan, di Google. Babas lihat ini bukan? Iya, lihat ini. Dia ngomong gitu. Nah, sepanjang perjalanan dia di sana gitu kan. Kayak ayah, dia di samping ayah. Ayah, dia di atas mobil, di atap mobil. Ngomong gitu kan.
1: Aduh. Ini sayangnya kita sebagai orang tua gak bisa ngapa-ngapain karena yang ngelihat dia doang.
0: Iya.
2: Mungkin juga kalau misalnya dia sensitif kayak gue bisa ngerasain mah. Pasti kayak, ya kita juga bingung juga pasti kan.
1: Terus kak?
0: Nah, terus lanjut. Sampailah kita di parkiran atasnya. Kayak gitu kan.
1: Di Kintamani nih?
0: Terus di Kintamaninya gitu. Dan sebelum kita masuk ke glampingnya gitu. Ayah, dia di depan muka aku ayah.
2: Astagfirullahaladzim. Terus habis itu?
1: Kasihan anak lu ya Allah.
0: Terus kayak, bagus gimana? Itu badannya udah mulai gemeteran.
1: Ya Allah.
0: Iya, gitu kan. Nah istri aku tuh ngurusan si yang satu lagi ya, anak satu lagi lah. Kayak gitu.
3: Oh, ini berempat ya?
1: Ada adiknya ya?
0: Karena berempat, ada adiknya.
1: Ya Allah, adiknya masih kecil lagi.
0: Masih kecil.
1: Terus?
0: Terus, kita mikir, ini apakah kita turun atau enggak, gitu kan. Kayak, nah sekarang masih kuat apa enggak? Kira-kira ganggu apa enggak, gitu kan kita ingin. Kita pilihannya ke dia. Apa ya, kita di sini aja, gitu kan. Terus, udah masuk di sana, ke kamar, tetap tuh ada suara-suara. Tetap yang gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, ayah besok kita kemana gitu kan. Oh kita besok pindah lagi ya ke daerah Ubud, enak deh pokoknya gitu. Aku tebak deh ayah, besok itu kita di hotel banyak onti yang nari. Jujur gue tuh belum pernah kesana kak, kita belum pernah sama sekali kesana. Gitu kan. Oh Babas tahu dari mana? Tahu aja dia ngomong gitu,
1: banyak onti yang nari.
0: Benar, banyak onti yang nanti.
3: Onti itu apa?
1: Onti itu anti.
2: Onti, tante.
1: Anti, uncle, anti.
3: Oh, onti
2: maksudnya.
1: Anak kecil kan ngomongnya gitu tuh. Uncle, onti, gitu. Oke, terus bro. Lu nginep akhirnya kan di Kintamani itu?
0: Kita nginep gitu. Gitu. Akhirnya nih anak tahan banting.
1: Wah, hebat.
0: Tidurnya juga nyenyak, gak ada masalah. Gitu kan. Cuma kadang yang ngigo-ngigo aja. Tapi aman, malam itu aman gitu.
1: Lu sebagai orang tua juga jadi terjaga terus ya bro liburannya. Iya gak sih?
0: Liburannya nah. Iya sih bener.
1: Iya terjaga mulu loh kayak gitu kan.
4: Itu terjadi sampai sekarang itu mas?
0: Sampai sekarang.
4: Setiap liburan, kamu akan ya si siapa si kecil ini akan selalu melihat dan selalu insecure dong kamu kalau setiap ke hotel atau ke tempat itu.
0: Makanya kita tuh nggak pernah nginep di hotel Soria yang hotel otentik
2: jadul
4: hotel yang kayak suasana rumah nenek gitu nggak mungkin.
2: Hotel modern aja pasti kan
0: itu pasti hotel modern
1: pasti modern
2: yang di kota-kota gitu
1: yang bentuknya modern
2: iya yang ada lukisan, yang nggak pakai kayu-kayu jati.
1: Yang desainnya mungkin kayak Haris gitu ya, bro.
4: Coba deh, ada satu villa di Jogja, aku ada nih videonya.
1: Jangan, Mas.
2: Di Malang aja, Mas.
1: Jangan. Oke, bro, lanjut. Jadi kan udah di Kintamani kita. Sekarang dari Kintamani, lu bangun, balik lagi ke Ubud, nginep di hotel lagi.
0: Betul.
1: Oke, ke Ubud nih.
0: Nah, for the context, Ubudin hotelnya tuh memang hotelnya sepi, Kak. Maksudnya tuh memang hotel-hotel turis.
1: Ya, namanya juga Ubud, bro. Tempatnya bule, kan?
4: Iya.
1: Chill, sepi.
4: No party di sana.
0: Sebagai orang tua itu sangat nyaman. Kita tuh nyampe sore sebelum maghrib, karena kita ngejar supaya nggak maghrib gitu. Nyampe di hotel, nah ternyata di depan hotel, di belakang kamar itu tuh langsung kolam renang gitu. Pas gue buka, ternyata bener dong, Kak, itu banyak patung penari, Mbak.
1: Patung penari.
2: Patung.
1: Which is
2: patung
1: banyak.
2: Kan juga mas.
1: Banyak kok. Okay, terus?
0: Keliling kolam itu tuh penari Bali lah patungnya. Nah, nggak tahu kenapa ya si kecil ini tiba-tiba juga takut gitu, karena memang belum bisa ngomong, dia cuma kayak cuma kayak gitu doang, kan. Bas, adik kenapa gitu? Nggak tahu gitu, tapi gue yakin dia melihat sesuatu.
1: Aduh, okay. Dan dia gitu ya, gitu.
0: Iya,
1: bukan
0: dia
1: nangis ya, kayak ada
2: teriakan,
1: teriakannya kayak ketahan gitu ya.
0: Betul. Yes. Dia kayak ngomong sesuatu tapi ketahan lah.
1: Nah,
0: dia belum bisa ngomong pada saat itu.
1: Percis kayak anak gua tuh. Terus.
0: Nah, terus lanjut. Kan kalau di Bali tuh hampir setiap pada saat itu ya, di setiap kamar tuh disiapin kayak sesajen gitu ya, kayak.
1: Iya, memang ada di mana-mana. Di mana-mana ada di Bali.
0: Nah, gitu. Kemarin tuh sebelumnya kita udah ngomong kalau melihat kayak gini itu jangan diapa-apain, jangan keinjek gitu. Nah, sama si Baba sini tuh nggak sengaja lah keinjek dikit.
1: Oke. Tapi itu nggak apa-apa, keinjek dikit, it's okay kok. Kalau nggak sengaja, kalau sengaja nggak apa-apa.
2: Kalau nggak sengaja kena juga.
0: Kita sebagai orang tua kan takut.
1: Iya. Kalau sengaja nggak apa-apa kok.
0: Terus panik lah.
1: Karena kan suka ada di bawah juga.
2: Betul. Tapi ya tergantung mungkin kondisi masing-masing sih.
1: Terus.
0: Lanjut, kita nyantai di sana gitu kan, di kolam gitu. Ayah, ada onti penari. Iya, kan, ada kok, benar, itu kan patung gitu kan. Ayah, dia nari. Terus nggak tahu kenapa anak gue tiba-tiba nari, Kak, nari Bali yang bisa dikatakan nggak fasih, tapi tuh yang seperti itu nari.
2: Ini sama juga kejadian gue waktu di pantai Bali, nginjek nggak sengaja, nari juga di pinggir pantai. Iya, dulu pas syuting.
3: Nari juga.
2: Gue memang asli penari, nari Bali juga, emang di Bali waktu
1: tapi
2: itu.
1: Tapi lu sadar nggak narinya sih?
2: Ya enggak lah, orang gue udah ini kayak blackout.
1: Oh gitu?
2: Iya, gue nggak sengaja, tapi kondisi juga lagi haid waktu itu.
1: Terus anak lu nari.
0: Anak gue nari, cuma bukan nari kesurupan gitu ya, Kak?
2: Iya, maksudnya kayak penari aja gitu.
0: Gitu kan. Nah sekarang ini Babes ngeliat di mana narinya? Itu menyerukan onti.
2: Tapi kalau dia masih sadar komunikasi.
1: Iya.
2: Kalau gue nggak sadar komunikasi.
1: Tapi di situ dia enjoy nggak narinya atau dia ketakutan, bro?
0: Enjoy sih, Kak.
1: Oke.
3: Itu nggak ada lagunya ya, kicau-kicau gitu nggak ada ya?
4: Nggak, bukan. belum, 2024 belum.
2: Mungkin kayak gamelan tari pendet aja gitu.
1: Kiki, gila.
2: Jadi dari samping Justin pintu. Bieber,
1: Oke, terus, bro.
0: Okay,
1: berapa lama tuh dia nari tuh?
0: Bentar lah ya, Kak. Kayak dibilang bentar juga enggak ya, semenit-menit lah ya.
1: Semenit, dua menit, dan lu kaget karena gerakan kayak ibaratnya ya fasih lah untuk orang yang gak pernah nari ya, bro.
0: Ya, fasih nih gitu kan. Patungnya kan banyak gitu. Terus ya, itu semua ontinya nari. Itu gue kayak,
1: ya Allah.
0: Nari. Iya, adiknya patung ketakutan.
2: Aduh. Kira banyak di situ dancernya.
0: Buka kamar. Iya, nah kebetulan kamar kita itu dua kamar dari ujung. Yang kebetulan di ujung itu persis langsung ada patung penari juga.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Terus
0: anak gue tuh selama di hotel gitu, kebetulan kita 2 hari deh gitu. Dia tuh sering kayak ngintip gitu, ayo ada yang ketok pintu gitu. Pas ngeliat gak ada yang ketok.
1: Aduh, ngeri banget sih. Aduh.
0: ayah dinapetin tuh gitu. Nggak ada gitu. Pokoknya selama di sana akhirnya kita harus ngelaluin maghrib dulu, setelah maghrib baru kita keluar gitu. Nah kebetulan ini hotel itu memang dari jalan Ubud tuh agak masuk ke dalam, nggak berapa lama, cuma memang kalau malam tuh gelap. Lampunya tuh lampu kuning kak.
1: Paham
0: pelangannya.
1: Yes. Ya ibaratnya bule mah doyan begituan.
2: Iya. Bule yang berbobo etnik ya.
1: Bule mah doyan.
4: Sunyi gitu.
1: Semakin obor-obor tipis-tipis gitu-gitu mah bule doyan banget. Karena kan mereka pengennya ya kayak begitu.
2: Iya. Tapi kalau misalnya ditanyain sama orang yang pintar gitu, yang tahu ini ada yang apa namanya, yang dilihat sama si Babas ini urban legend-nya yang han-han mana sih?
0: Nah, nanti kak, ada lagi kak, ini cerita terakhir yang
1: mungkin. Oke. Terus? So, pindah hotel lagi nih?
0: Gitu. Kita ke sana, terus terakhir sebelum kita ke Jakarta tuh kita pindah ke Canggu.
2: Balik lagi.
1: Hotel yang sama bro?
0: Iya. Beda. Ini hotel turis, rame banget gitu kan. Okay. Tapi sebelum ke hotel, kita tuh ke Pantai Berawa dulu.
1: Oke.
0: Tuh, sayangnya adalah, ya karena kan kita mau lihat sunset kan, Kak. Mau gak mau kan itu maghrib kan, gitu. Terus, di pantai itu nyantai, gak ada masalah, kita pulang lah. Pulang, hotel, karena dalam keadaan masih kotor, akhirnya, ini tidur nih selama di perjalanan. Nah, biasanya kita tidurin di bangku, kasur.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Beberes segala macam. Akhirnya kita bangunnya lah, Bas, sekarang. Kan? Bas, bangun, Bas. Yuk, kita mandi. Gitu kan. Dia bangun, matanya merah agak ke atas. Dan tau apa, Kak? Tiba-tiba dia pakai bahasa Bali, Kak. Ngomong bahasa Bali.
2: Yang dia nggak punya kalian di situ.
1: Setelah nari, sekarang ngomong. Bicara bahasa Bali.
0: Ngomong. Betul, dia ngomong bahasa Bali.
1: Tapi tetap dengan suaranya Baskara?
0: Agak berat sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Agak berat sedikit. Gitu. Dia ngomong bahasa Bali, segala macam. Wah, gue kaget kan. Akhirnya tuh kayak, gue gendong, gue goyang-goyang. Sadar. Karena panik, akhirnya gue langsung masukin ke kamar mandi, gue siram. Dia pakai kamar mandi.
1: Oke.
0: Okay. Dia marah, Kak. Dibilang kayak, ayah, ini hotel yang onti mencari mana gitu kan. Nah kebetulan hotel yang kita itu tuh ada spot garden tapi kecil lah ya gitu. Okay. Itu Baskara sepanjang tuh marah karena dia pengen ke hotel tersebut. Dia mau tetap di onti penari katanya.
1: Ya Allah. Berarti pengen balik ke Ubud.
0: Marah semarah-marahnya, nangis, kejer. Ini nggak ada kolamnya, ini nggak ada onti mentarinya. Mana? Aku mau kesana. Begitu kan?
3: Tuh Baskara masih ngomong pakai bahasa Bali.
0: Itu dia ngomong pakai bahasa biasa, bahasa Indonesia aja.
3: Oh ini Baskara ini ya, everything you are.
1: Bukan.
4: Dia.
1: Ini ya.
3: Oke terus gimana?
1: Oke terus bro.
0: Terus marah-marah nggak jelas, pokoknya dia mau kesana. Kita tuh ada, gue sama istri tuh sempat apa kita kesana atau apa, sampai akhirnya kita ngelihat barang-barang bawaan, takutnya ada sesuatu yang dibawa sama anak-anak yang
4: kebawa gitu ya,
0: kebawa lah ya. Kita mau balikin lagi dan itu tuh ternyata nggak ada kak. Bahkan yang sesajen-sesajen itu tuh yang kita kira keinjek atau nggak sengaja dibawa lah, namanya anak-anak, itu juga nggak ada di tas, kantong, segala macam kita cek tuh nggak ada. Tapi tuh dia marahnya semarah-marah itu gitu, sampai akhirnya kita ngomong, Bas, kita udah nggak di sini, kita jelasin lah intinya tuh kita udah nggak di hotel tersebut lagi kayak gitu. Pokoknya aku mau kesana.
1: Terus?
0: Aku mau kesana. Sampai sekarang pun, kalau udah sampai Jakarta, sampai sekarang gitu ya. Kalau misalnya kita bicarain, Bas, kita mau kembali. Oke, kita ke hotel yang penari ya.
2: Oh, jadi lo nggak selesain dulu dia balik ke sana ke tempat hotelnya?
0: Enggak, nggak.
1: Ngapain?
0: Karena tuh kondisinya sudah malam. Nah, flight kita tuh pagi pada saat.
2: Bingung juga sih ya, Bu.
1: Waduh.
2: Nggak, maksudnya jadi kasihan sampai sekarang kan belum beres berarti ya. Gitu loh.
0: Benar.
1: Sebentar, kan udah balik ke Jakarta nih. Masih nggak dia?
2: Masih, tadi dia bilang.
1: Nggak, masih ngelihat nggak yang putih itu di Jakarta?
0: Kalau itu sih pasti kak, itu masih.
1: Oh masih?
0: Itu masih.
2: Nah jadi si putih-putih itu yang urban legend dari si Balinya?
0: Si leak Balinya itu sih kak.
1: Itu. Bah,
0: kalau misalnya kita lihat gitu si Acet itu yang temennya, ya kan kita nanyain, Bas, ada Acep kan di rumah? Ada, gitu. Kadang itu di lemari. Jadi rumahnya si Acep itu di lemari, kan.
4: Oke.
0: Okay. Tapi dia menyerupai memang layak Bandi sih.
1: Itu urban legend-nya, coy.
4: Iya.
1: Ini semakin anak lo makin gede, makin tetap bisa melihat, makin strong atau justru dia melemah.
0: Makin strong, cuma kalau ada sesuatu yang memang itu mengganggu banget, dia baru ngomong. Kalau misalnya enggak, dia enggak akan ngomong. Masih bisa dihandle kayak gitu ya, itu enggak.
4: Wow.
0: Jadi kalau misalnya kita masih kayak ke tempat apa gitu. Nantiin fotonya dulu, Bas, kita ke hotel ini. Oke apa enggak? Karena dia juga bisa ngelihat, Kak, pengalaman yang kayak gitu.
4: Oh.
0: Ya. So, gimana gitu tuh dia bisa merasakan atau melihat juga gitu kan. Oke. Jadi by approval dia dulu nih kalau misalnya kita mau jalan-jalan.
4: Oke.
0: Okay. Misalnya di
1: jadi lu tongolin dulu misalnya lihat nih hotel ini oke enggak gitu.
0: Benar. Gitu.
2: Ada yang dengar suara napas enggak sih tadi?
1: Napas.
2: Kenapa? Ada suara napas.
3: Oh iya.
2: Sobat Gen ada yang dengar nggak?
1: Yusril kali.
2: Oh. Enggak, beda. Gue kelihatan dia kok.
1: Bro, thank you.
2: Makasih ya. Thank you.
1: Salam buat Baskara. Anakku, buat Baskara.
0: Oh maksudnya.
4: Mm-hmm. Ya, semoga next Gen time
1: kuat kalo buat lo sebagai orang tua.
2: Yeah. Yes.
1: Ini sebagai orang tua nggak gampang nih.
4: Iya.
1: Ini sebagai orang tua sangat tidak mudah nih kayak begini nih. Jujur. Gak gampang nih, dealing with this kind of situation sebagai orang tua sangat tidak mudah.
2: Tuh ada bro, Mas Yul.
1: Thank you ya, bro.
2: Hah?
3: Terima kasih.
4: Thank you.
1: Terima kasih.
2: Ada loh, napas bener, kenceng banget.
3: Oh iya?
2: Iya. Gak
3: denger gue?
2: Gue denger loh.
1: Sering itu.
3: Oh sering?
1: Sering.
4: Berapa kali?
1: Napas tuh sering tuh, masuk.
2: Dua kali gue denger. Dua kali. Lu gak denger?
1: Oke. Sering. Oke.
2: Enggak, napas mas-masnya enggak, orang dia lagi ngomong.
1: Karena beda suara dari handphone ya. Oke.
2: Okay. Makan aja deh biar gak stres.
1: Makan aja.
2: Iya kan?
4: Karena
1: kalau cerita lo apa nih, bro?
2: Ya. Yang Malang dong.
1: Malang, heeh. Gimana cerita lo yang Malang? Silahkan, bro.
3: Jadi sebenarnya kayaknya gak ada hubungannya sama urban legend deh. Tapi ini salah satu cerita yang kebetulan banget gitu. Gue dapet. Jadi waktu itu gue lagi syuting di Jogja. Nah, pas lagi syuting di Jogja itu, tiba-tiba ada ibu-ibu ngampirin.
1: Okay.
3: Wah, Bang Fajar ya, kata dia. Oh iya, Bu, gitu. Sebentar saya mau syuting dulu ya, gitu. Soalnya udah mau mulai, gitu. Oh iya, gak apa-apa, Mas.
1: Ini kota atau di mananya?
3: Di salah satu tempat lah. Ini udah lokasi syutingnya, gitu.
1: Oke, okay. Tapi daerahnya kota atau
3: kota desa? Agak sana dikit lah,
1: okay.
3: Tapi gak desa. Nah, kita syuting di rumah joglo gitu. Terus dia bilang, saya dosen, saya punya cerita horor, dia bilang gitu.
1: Oke.
3: Okay, Bu, nanti saya syuting dulu ya, gitu. Nah, udah akhirnya gue syuting. Nah, terus selesai syuting, ketemulah nih sama Bu dosen. Gimana, Bu, gitu. Saya punya cerita horor nih, Mas Fajar, katanya. Nah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Wah, di situ kok kaget juga ya. Kok pas banget nih. Dia punya pengalaman yang nggak gue expect lah, gitu.
1: Oke, okay. Yeah.
3: Jadi pengalamannya waktu itu dia lagi penyuluhan ke sebuah lembaga yang ada di kantor Malang. Nah, pas dia pagi-pagi mau berangkat itu, si ibu dosen ini kayak apa namanya, semacam dia kayak dapat dengar suara-suara yang kayak pengen kenalan sama dirinya gitu. Cuman dia pikir kan kayak ada, gue biarin aja deh gitu. Karena dia mau pergi ke kantor yang emang dulunya itu bekas puskesmas gitu. Dia pikir mungkin karena ini berhubungan dengan ya mungkin ada kematian-kematian di sana gitu. Nah, pas dia nyampe ke sana udah ada murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswanya. Nah, pas lewat satu ruangan, si ibu dosennya teriak. Pas dia teriak kan kayak, loh, kenapa nih teriak gitu kan? Nah, ibu dosen bilang, coba kamu panggil deh yang bertanggung jawab di sini gitu. Nah, tolong ke mahasiswanya. Nah, jadi ibu dosen itu ngelihat di satu ruangan ada laki-laki. Dia itu kayak ada tali terus nyantol di atas gitu.
2: Bekas bede.
3: Makanya dia teriak.
2: Tabok ya, merinding beneran nih.
1: Terus.
3: Nah, terus si orang bertanggung jawab ini datang. Kenapa, Bu, gitu. Terus dia tanya, di sini pernah ada yang pakai tali apa gitu. Satu ruangan. Terus si orangnya nanya, lo tau dari mana gitu.
1: Waduh.
3: Nah akhirnya diceritain lah sama bu dosen, saya tadi lihat gini gitu. Nah akhirnya sama si yang bertanggung jawab di ruangan itu dibawa ke satu ruangan, dibuka pintunya tuh, crack gitu kan. Nah pas dibuka, kaget lah bu dosen, karena ini yang tadi saya lihat nih, catnya gitu, warna orange.
2: Terus?
3: Lah, saya juga bingung, ibu tahu dari mana gitu. Nah akhirnya diceritain lah bahwa si bapak yang bertanggung jawab di kantor ini setiap hari itu orangnya tuh curhat ke dia.
4: Oke.
3: Karena dia pengen nikah nih orang ini.
2: Yang BD.
3: Tadi BD itu. Tapi gak demo sama dia. Karena dia udah sekitar mau 40 lah.
4: Oke. Gak mau.
3: Gak mau karena dia penderita HIV AIDS.
4: Oke.
3: Di lembaga ini gitu.
2: Oke. Terus?
3: Nah dia cerita tentang klon-klonnya setiap hari. Tapi kan si bapak ini gak bisa ngobrol tiap hari sama dia.
2: Iya. Terus?
3: Sampai akhirnya ditemukan dia BD di ruangan. Terus gue tanya sama bu dosen. Memang dia itu kena penyakitnya kenapa gitu. Akhirnya dia bilang karena dia kadang berhubungan dengan sesama jenis, kadang bisa lawan jenis juga.
4: Oke.
3: Nah dari pertemuan itu gue merinding tuh karena apa jangan-jangan nih gue ketemu bu dosen ini untuk menyampaikan pesan ini gitu ya, bahwa ketika penyesalan itu tiba gitu ya yang ada hanya
2: ya udah penyesalan yang
3: nggak bisa dirubah lagi,
2: nggak bisa ya.
3: Itu sih salah satu cerita yang kebetulan banget gitu. Gue ketemu sama dosen pas gue lagi syuting gitu, akhirnya syuting lagi.
2: Ya penyesalannya nggak berhenti tuh, udah lain dunia lagi kan istilahnya begitu.
4: Iya benar.
3: Itu. Nah setelahnya syuting, gue penasaran kan, apa sih lembaga yang dimaksud kantornya gitu kan, di Malang. Gue cari di berita.
4: Ada.
3: Nemu gue tahunnya namanya. Terus wajar gue merinding.
4: Dan kenapanya sama gara-gara cinta di.
3: Dia nggak ditulis kenapanya, tapi dia melakukan itunya ada.
2: Dapat tuh ceritanya.
3: Ada.
2: Pas lu googling.
3: Bisa, ya teman-teman bisa googling juga sih.
4: Oke. Okay. Okay. Jangan sebut lembaganya ya.
1: Nanti aja. Nanti aja guys. Nanti aja.
4: Wow.
1: Kita mau iklan dulu. Kita iklan dulu ya guys. Ada penelpon lagi abis ini. Okay. Tapi kita break sebentar ya guys ya.
2: Kerja santai. Tapi bisa beli mobil baru.
5: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125. 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
5: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama. Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI call di 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Kan selalu kurasa hadirmu antara

0: Buat teman-teman yang di Surabaya, wajib sih ikutan ini.
1: Apa itu?
0: Khususnya buat yang masih kuliah ya, wajib ikutan. Karena keseruan di Jakarta aja, ini sama orang-orang kantor. Mereka aja gak mau kembali kerja pada saat kita ngelakuin ini, bener gak?
2: Iya, betul.
1: Karena moodnya udah kesetel untuk senang-senang.
2: Yes.
0: Gimana kalau misalnya anak-anak kampus, wah makin pecah nih.
1: Pasti.
0: Cobain guys, kopi ABC Ice Klepon, es kopi instan dengan harum pandan, gurih kelapa dan manis gula aren. Ini bercampur jadi kopi ABC Ice Klepon, bikin lo jadi lebih rileks. Rasanya seenak itu, cocok buat temen stress release lo. Nah, dia bikin event nih.
1: Nah, bikin event di Surabaya. Nah, tim Gen 1031 FM dan tim Kopi ABC Ice Klepon ngajak kamu buat seru-seruan di Cari Coki bersama Kopi ABC Ice Klepon. Ini di kampus ya, anak kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan sama Coki. Mulai dari karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, trivia game, dan masih banyak keseruan lainnya karena di sana nanti akan ada KOL foodies ternama.
2: Cara ikutannya gampang, tinggal follow IG-nya @gen1031fmsby dan juga @kopiabc.id. Jangan lupa isi link di bio Instagram dan tulis alasan kenapa kampus lo harus didatengin sama Coki dan juga Kopi ABC Ice Klepon. Jangan lupa Sobat Gen untuk take a break, santai sebentar bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tapi diingetin lagi ya, jangan lupa untuk ikutan Cari Coki barengan Kopi ABC Ice Klepon.
1: Info lanjut, follow Instagramnya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu.
3: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
4: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
0: Dan kita guys, itu kan harus check up ya.
2: Iya.
0: Yearly lah.
1: Iya, iya.
0: Minimal 2 tahun sekali lu check up.
1: MCU.
0: MCU,
1: bisa
0: check up.
1: Iya.
0: Full kalau bisa guys. Apalagi lu udah umur 30-an.
2: Untung aku 20 ya, masih.
1: Kelihatan banget 20-nya.
0: Tapi saran dari gua, check up. Bukan cuma badan kita, mobil juga harus check up.
2: Setuju.
0: Harus dicek loh mobil itu.
1: Malah kalau kita misalnya sama badan kita tuh kadang-kadang denial. Karena masih kayak, kita masih ngerasanya muda terus. Kalau kendaraan, itu gak bisa denial.
0: Gak bisa.
1: Begitu ada yang kira-kira gak beres, pasti ada rembetan yang tentu saja gak kita inginkan.
2: Iya, itu dia.
1: Susah starter. Atau tiba-tiba kenapa berbet.
0: Atau ngerugin orang lain.
1: Itu dia.
0: Mogok, bikin macet.
1: Iya.
0: Polusi dari mobil lo karena emisinya jadi nggak bagus
1: atau boros.
2: Oh benar, yang paling pentingnya emang gitu. Kalau misalnya kita ngecek performa kendaraan supaya tuh lebih aman sama bahan bakarnya lebih irit dan efisien.
1: Betul, makanya ikutan program uji emisi gratis tahap kedua hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Mei 2026 di 14 SPBU Pertamina terpilih. Nah, kalau kamu Sobat Gen ikutan uji emisi gratis, artinya kamu udah melakukan pengecekan rutin performa mesin, jadi udah mulai melangkah lebih bijak menggunakan energi sesuai kebutuhan demi kenyamanan jangka panjang. Ini berlaku untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi ingat ya, mesin yang sehat itu kunci konsumsi BBM yang jauh lebih hemat. Nah, selain gratis, kamu juga bisa dapetin e-voucher My Pertamina senilai Rp25.000.
2: Program undian BUM berkah ojek online MyPertamina periode satunya yang berlangsung dari Februari sampai April 2026 kan udah ditutup nih, dan bakal diundi 24 Mei 2026 di SPBU dan Mogot. Tapi tenang aja, masih ada kesempatan ikutan BUM di periode berikutnya hingga 31 Oktober 2026. Jadi buat sobat ojol, bisa ikutan nonton pengundian secara langsung atau live streaming di IG-nya @MyPertamina dan ikutan uji emisi gratis.
0: Yuk rawat mesinnya, hemat energinya. Info lengkap tentang lokasi SPBU Pertamina pelaksana uji emisi gratis, lu bisa cek di IG @SPBUPertamina dan di aplikasi My Pertamina.
5: Sinyal Yusril Kemal di Gen FM. Gen 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.
2: Zaman dulu orang kan paling seneng banget ya, ke expo yuk, ke expo gitu. Tapi kalau buat gue, ajakan ke expo itu gue harus lihat dulu di expo itu gue bisa dapetin apa aja, ya kan? Kalau cuma sekedar kayak pameran makanan doang, udah biasa. Misalnya ini pameran untuk yang suka traveling, bla bla bla, ya udah biasa itu doang. Pameran mobil doang, udah biasa. Pameran rumah doang, biasa. Kalau tiga-tiganya bisa didapetin, gas kuy, langsung.
0: Rumah ada, mobil ada.
2: Ada.
0: Tapi balik lagi, travel ada juga.
2: Ada.
0: Bunganya oke nggak?
1: Kalau cari itu semua, ini ada nih. Langsung aja datang ke BRI Consumer Expo 2026 tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 di Jakarta International Convention Center atau GICC Hall A dan B. Kamu bisa menikmati berbagai promonya seperti BRI KPR yang bunga spesialnya 1,75% fix 1 tahun.
0: Cakep.
1: Dan BRI KKB atau kendaraan bermotor bunganya 1,59% tenornya 1 tahun.
0: Yes.
1: Dan kalau misalnya mau liburan, di sana juga ada travel fair cashback hingga 8 juta rupiah dan installment mulai 0% hingga 36 bulan dengan BRI kartu kredit.
2: Kurang cakep apa coba?
0: Dan nyampe sana kan ya, habis tanya-tanya, udah tanda tangan, deal ya. Lu bisa nonton langsung special performance dari Mahal ini.
2: Nyanyi dikit dong Mas Kemal. Mati. Kok? Dia nyanyi bukan makin aku cinta.
1: Mati aku mengapa masih ada itu malah juga kan.
2: Iya, sisa rasa benar.
0: Mark and essential.
2: Ya, coba.
0: Mau kakak.
2: Iya. Terus apa?
0: Gua itu.
2: Mau kakak untuk apa? Mau kakak untuk mau kakak untuk menyusui maksudnya.
0: Ada Ivan 17.
1: Ayo Ivan 17.
0: Happy birthday. Bukan,
1: itu 17, itu sweet 17.
2: Beda,
1: itu
2: beda, sweet 17. Beda.
0: Lah memang kita
2: bila memang
1: kita harus bersama.
2: Tak mungkin bersama.
0: Yang pastinya di sana juga ada promo lain guys. Ada welcome reward hingga 75 juta untuk nasabah BRI Prioritas dan BRI Private. Ada spin wheel transaksi pakai Brimo, raih voucher jutaan rupiah dan cashback di merchant favorit kamu. Info lengkap ada di bbri.id/expo Jakarta.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
7: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
8: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
9: Kalau lu nonton live MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
8: Trio Kurnia.
10: Om, ngechat siapa sih om?
8: Asik.
10: Chattingan mulu. Gak bisa ngobrolnya dulu.
8: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
2: Dengerin deh.
11: Yang ini.
2: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
12: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
13: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
11: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Sebanyak 18 jemaah haji non-produseral berhasil digagalkan keberangkatannya oleh petugas imigrasi Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. BMKG melaporkan gempa berkekuatan 5 magnitudo terjadi di wilayah Tanimbar, Maluku pada Kamis sekitar pukul 6:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, pusat gempa berada di laut sekitar 154 km barat laut Tanimbar dengan kedalaman 177 km sehingga termasuk gempa berkedalaman menengah. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami, namun getarannya tetap dirasakan sejumlah warga di sekitar wilayah Maluku Tenggara Barat. Beralih ke berita selanjutnya, Airnav Indonesia menyatakan gangguan sinyal navigasi GPS kini telah terkendali dan tidak mengganggu keselamatan penerbangan. Mengutip dari Detik News, Direktur Utama Airnav, Afrianto Suratno menyebut gangguan tersebut merupakan isu global yang juga menjadi perhatian ICAO. Airnav melakukan deteksi dini, koordinasi dengan pilot dan otoritas terkait, serta mengalihkan navigasi ke sistem darat seperti FOR dan ILS. Airnav bersama Kementerian Perhubungan dan Komdigi juga terus memantau situasi agar operasional penerbangan nasional berjalan normal dan aman. Memasuki berita utama, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya menggagalkan keberangkatan 18 calon jemaah haji non-produseral dalam periode 1 hingga 8 Mei 2026 di Bandara Juanda, Surabaya. Para calon jemaah haji diketahui menggunakan visa kerja dan visa kunjungan, serta memanfaatkan negara transit seperti Malaysia dan Singapura sebelum menuju Arab Saudi agar tidak terdeteksi sebagai jemaah haji ilegal. Berdasarkan laporan dari Antara News, para calon jemaah mengaku telah membayar biaya antara 200 juta rupiah hingga 290 juta kepada pihak tertentu untuk pengurus tiket, hotel, hingga dokumen perjalanan. Imigrasi Surabaya menegaskan pengawasan keberangkatan haji akan terus diperketat dan mengimbau masyarakat menggunakan jalur resmi agar terhindar dari penipuan serta masalah hukum di Arab Saudi. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
5: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
13: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.
14: Distraksi dari Danila yang baru saja kemarin sore mengumumkan untuk preskon album terbarunya yang akan rilis dalam beberapa hari ke depan.
15: Welcome back di Tahayul guys, kita lanjut lagi bareng sama Informa.
14: Yes.
15: Yes, jangan lupa Sobat Gen ya.
14: Yes.
15: Ini jangan lupa untuk mendekor meja atau ruang kerja lu sesuai personality lu. Bener kalau misalnya ada F1,
2: yeah,
15: motor, berarti dia suka balap.
2: Betul.
15: Arsenal berarti suka bola. Yeah. Ya kan?
2: Ada cewek-cewek mungkin sekarang yang suka labu-labu-buan.
15: Jadi memang workspace itu mencerminkan karakter orangnya. Beberapa tipe personality buat dekor meja atau ruang kerja biar bisa lebih nyaman. Coba biar bisa lebih minimalis, ada corporate clean, ada cozy vibes, creative, colorful. Yeah. Lu bisa lihat semuanya itu ada di Informa. Kira-kira lu yang kayak gimana orangnya, semuanya ada.
2: Betul. Ya?
15: Dan kalau lu pengen lihat personality orang kayak apa, lihat isi laptopnya.
14: Kalau aku aman isi laptop.
2: Iya, iya, aman
14: lihat
2: banget.
14: Lihat di bookmark Twitternya ya.
15: Oke, okay.
16: Udah ada Via.
15: Via.
14: Via.
15: Buat yang baru gabung, ada Fajar di sini dari
14: RJL5. Halo Sobat Gen.
15: Kalau orang mau subscribe berarti ke RJL5 nama channel.
14: RJL5 Fajar Aditya.
15: Ada buka membership kah?
14: Membership ada.
2: Ada.
15: Kalau mau cerita-cerita eksklusif biasa sekarang membership, ke membership.
14: 19.900.
15: 19.900. Lebih murah ini daripada Marathon.
14: Iya.
15: Karena Marathon 40.000 aku kemarin.
14: Iya.
15: Baru mau bikin 100.000.
14: Waduh. Marathon
15: aja. Jangan. 40.000 ya.
14: Yang penting kuantitinya.
2: Iya, berarti aku 500.000 enggak bisa ya?
14: Enggak bisa. Mau apa sih? Mau bikin apa?
2: Enggak, nanti bikin video sama coach. Jadi kan biar nanti pada masuk.
14: Ada siapa di telepon?
2: Ada Via tadi udah dibilang.
15: Pagi Via.
2: Halo Via. Pagi, lagi di mana nih Via?
17: Lagi di rumah di kamar aja.
2: Sendiri lagi?
17: Iya.
14: Lagi gigit-gigit pulpen sambil nulis diary ya?
2: Iya, gemes. Gemes banget terus sama mainin rambutnya dah.
14: Iya.
2: Ya Allah.
15: Ini urban legendnya daerah mana?
17: Daerah Pandeglang Gunung Karang.
14: Wah, Pandeglang.
2: Pandeglang. Wah,
14: dari nama kotanya sih.
15: Gua coba googling
14: dulu. Mantep, Pandeglang.
15: Ini lagi ngapain ke situ?
17: Jadi memang aku punya rumah yang gak ditinggalin di sana. Mm-hmm. Villa gitu. Nah, jadi aku tuh waktu semester 4 kalau gak salah 2018-an aku sana. Jadi memang aku yang ngundang lah anak-anak untuk kerjain tugas bikin patung kayu di sana bareng dosen.
15: Oke, Pandeglang apa namanya tadi?
2: Nih, Gunung Karang.
15: Gunung Karang.
17: Ya, jadi
15: Karang. Oke.
17: Okay. Karena memang butuh spot yang besar dan tinggal karena kita bakal di sana tuh 3 hari 2 malam.
15: Oke.
17: Okay. Nah, itu tugasnya buat patung harus selesai itu 3 hari 3 malam. 3 hari 2 malam itu dengan peraturan yang dibuat sama dosen, karena dosennya juga ikut.
15: Oh, oke. Okay. Jadi berapa tuh?
14: Ya.
15: Lu dosen terus berapa?
17: Sama sekitar 30 orang.
14: Oh, banyak dong.
17: Iya, karena rumahnya juga besar dan punya lapangan yang luas juga.
15: Oke, okay. Ini rumah lo?
17: Iya, rumah yang gak ditinggalin ya.
15: Tapi rumah kamu?
17: Iya.
15: Oke, okay.
2: Terus dekat-dekat sumur enggak?
17: Di gunung, Kak.
15: Di gunung.
17: Okay. Kawang.
15: Dan kalau misalnya kamu gak datang, gak ada orang, gak ada yang jagain?
17: Gak ada, gak ada.
14: Mantep okay. Juga rumah itu ya. Iya, 30 orang loh.
15: Gede banget nih rumah. Wish.
17: Lumayan okay. Besar.
15: Iya, iya. Terus gimana? Lanjut.
17: Di sana itu urban legend-nya udah terkenal banget. Gunung itu dan gunung itu memang angker. Nah, di sana ada satu titik yang disakralkan namanya Lawang Taji.
2: Apa?
17: Lawang Taji.
15: Lawang Taji.
2: Oke.
14: Okay. Langsung di Google.
17: Lawang artinya
14: pintu.
17: Ya, Taji artinya
14: Tajian.
2: Hah?
14: Oh, bukan. Taji itu apa? Itu salah satunya. Oke.
15: Wah, ini langsung keluar nih
14: ya.
15: Jalur ini dikelilingi pohon lebat dan dikenal angker.
14: One of the
15: masyarakat
14: makhluk,
15: setempat meyakini sebagai portal goib. Pantesan disebut lawang. Lawang tuh portal.
2: Jadi untuk transisinya tuh ya. Terus
17: orang sana tuh percaya kalau orang yang lewat situ punya niat gak baik, sompral, pokoknya urakan lah, di sana bakal gak baik-baik aja. Bahkan ada yang sampai hilang, Kak.
2: Astaga.
15: Nah, jarak dari rumah lo ke Lawang Taji ini berapa lama?
17: Cuman 7 menitan lah.
15: 7 menitan. Kan lo tadi bilang lo mau mahat kan?
17: Iya, mau mahat, Pak.
15: Oke, nah lu ngapain ke Lawang Taji?
17: Kan harus lewat situ, Kak. Jalan satu-satunya hanya lewat.
2: Oh, nggak ada akses lagi, Ma.
15: Oke, lewat lah lu ke situ, terus?
17: Tuh, nah kita bareng-bareng ke sana. Makan malam dulu di bawah, nah bareng-bareng ke sana. Nah, dosen aku tuh paling depan. Okay. Jadi dosen aku itu memang orangnya tuh cowok ya. Udah Parubaya, tapi dia masih gaul gitu loh.
15: Apa Parubaya?
14: Enggak, Parubaya.
15: Oh, Parubaya.
2: Parubaya.
15: Parubaya. Oke.
17: Ngompral gitu, masih kayak apa yang ngomongnya juga selengean lah. Oh, bebas lah. Kita kan di seni juga kan.
15: Kak, sorry. Lu naik apa nih?
17: Naik mobil.
15: Oke, berarti ya. Asumsi gue 5-6 mobil ya, ber-30 ya.
17: Iya, ada motor juga.
15: Oke, terus?
17: Pokoknya banyak lah. Itu dia nunggu di situ karena kita memang agak lambat tuh. Nunggu, dia malah nunggu di Lawang Taji itu, Kak. Berhentinya malah di situ, di titik itu.
15: Oke.
17: Terus, nah, di Lawang Taji itu sebelumnya ada jembatan. Nah, dia itu berhenti di situ ngerokok. Padahal di situ posisinya gelap, tapi memang orangnya pemberani, jadi merokok dibuang ke jembatan, ngomong kikik sama anak-anak mahasiswa yang lain.
15: Aduh.
17: Nah, aku nggak tahu tuh, karena aku di belakang kan. Oke, udah gitu kita naik ke atas, malamnya dosenku tiba-tiba berubah dia ngigo, jadi orang yang pendiam, tiba-tiba pengen tidur, harusnya kan dia mantau kita kan. Kita udah jalan, kita udah ngambil alat-alat, anak udah mulai di depan bikin tenda dan lain-lain. Dia mutusin di malam itu pengen rebahan katanya. Oke, udah rebahan. Tiba-tiba dia manggil-manggil tuh. Dia bilang dingin. Dia juga udah siap-siap kan bawa selimut dan kita itu udah sampai 5 selimut dia masih kedinginan. Kita nggak ngerti ini dosen kita kenapa, biasanya juga dia ceria gitu kan.
15: Dia kayak sakit berarti ya, Kak?
17: Kayak sakit.
15: Oke.
2: Terus
17: ingat kan ya, padahal sebelumnya kan dia ceria banget.
15: Iya.
17: Aneh kan. Belum tahu tuh posisinya. Nah udah gitu, dosennya manggil aku karena itu rumah aku kan. Coba sini, mau ngomong katanya di kamar itu. Tolong dong ini, kok bapak kayak diikutin ya? Hah? Ikutin kenapa? Kata aku. Itu ada yang ngeliatin katanya gitu.
0: Oke.
17: Apa yang ngeliatin ya? Kata mesin gitu kan. Itu ada macan warnanya warna hitam gitu, matanya seram katanya gitu. Ngeliatin bapak terus.
0: Aduh.
17: Jadi aku bingung kan. Aduh, aku belum bilang lagi gitu kan. Ini ada apa? Aku belum bilang urban legend itu kan. Jadi aku juga ngerasa bersalah gitu, udah ngajak ke sini, ternyata mereka nggak bisa jaga sikap gitu kan.
0: Oke.
17: Okay. Aku kira bakal baik-baik aja, ternyata dosen aku udah lemes banget, sampai nunjuk-nunjuk, ngigo-ngigo, itu semalaman full, dia nggak bisa tidur, bangun lagi. Kita diminta untuk jaga dia gantian gitu, dua orang di kamar.
0: Oke.
17: Okay. Dan besokannya kita masih di tempat yang sama, masih ngegarap patung. Aduh, aku sampai gemetaran ingatnya.
0: Si dosen masih sakit besoknya?
17: Dosen sampai hari terakhir, Risa. Dan besoknya dia itu udah lemas banget, Kak. Udah pucat banget. Aku juga bingung, udah manggil yang lain. Tolong diliatin gitu. Baru dokter aja ya, karena aku gak ngerti gitu. Maksudnya ini kenapa kok bisa jadi kayak gini, dosennya langsung lemas. Nah, langsung ke malamnya, kita masih gantian jagain dia. Nah, malam itu kebagian yang jagain tuh aku.
0: Oke.
17: Okay. Sama teman aku berdua. Itu perempuan-perempuan nih yang jaga dosen itu. Nah, dia tuh masih tetap kedinginan dan dia masih tetap nunjuk-nunjuk. Tolong-tolong itu, aduh, gitu. Dia masih, aduh, gak bisa.
0: Yang dilihat sama dia adalah itu?
17: Sosok orang, badannya itu, macan itu.
0: Macan? Nah, ya. Jadi badannya manusia tapi macan gitu?
17: Macan, ya pokoknya dia ngejelasinnya kayak orang tapi mukanya macan tapi matanya seram, warnanya hitam. Gak tahu tuh ya maksudnya.
0: Oke, oke.
17: Aku juga karena gak dikasih lihat juga. Nah, di malam itu ketika dosen aku lagi menggigil-menggigil ya, itu si atap kamarnya itu kayak ada yang ngegaruk, Kak.
0: Kayak gitu ya? Ada suara ini
2: kuku.
17: Kayak kuku gitu, itu kita semua ngejerit. Yang ada di kamar itu ngejerit, terus aku langsung keluar. Itu jelas banget, bukan aku aja yang ngedenger. Memang, berarti bener dong apa yang dibilang dosen gitu kan.
0: Jadi suaranya kayak gini?
17: Garuk.
0: Panjang
17: dari ujung ke ujung, terak gitu. Aku langsung ngejerit, keluar. Wah, ini udah gak beres nih gitu kan. Sampai anak-anak yang lain juga udah kayak kedetek tuh kan, ini ada apa sih gitu kan. Nah, udah gitu aku itu belum terlalu malam, jadi kita masih lanjut karena kita kan bingung ya, ini lanjut matung apa jagain dosen kita nih gitu.
0: Iya.
17: Kan dosen kita udah lanjut aja gitu kan. Dosen juga gak mau kita panik semua gitu. Akhirnya gantian aku banget udah capek itu karena kita gak kasih tidur itu cuma 2 jam sehari.
0: Okay.
17: Jadi aku tidur waktu itu. Ya udah aku diemin aja dulu. Gantian dong, aku enggak kuat gitu kan. Akhirnya aku tidur. Ternyata malam itu juga angin besar banget sampai tenda-tenda tuh hancur.
0: Okay.
17: Dan banyak. Jadi anginnya itu sama pasir gitu. Jadi enggak normal lah.
0: Agak aneh ya di gunung ya. Kayak begitu ya di hutan ya. Angin sama pasir.
17: tiba-tiba di malam itu anjing melilingin, banyak banget anjing melilingin di rumah aku itu, di seluruh kelilingnya, Kak.
0: Seberapa banyak? 3, 4, 5?
17: Melilingin rumah sebanyak itu.
0: Sebanyak berapa? Berapa?
2: Lebih dari 10.
17: Lebih, Kak. Gimana sih? Makan ya.
0: Aneh banget.
2: Buset.
17: Sumpah, itu aku langsung kayak, teman aku kan lagi tiduran, teman aku langsung bangunin. Kok miara anjing, katanya gitu kan. Kok ini banyak banget? Hah?
0: Terus?
17: Anjing apa? Gitu kan, sedangkan aku punya anjing. Coba lu keluar dulu. Aku langsung ditarik, itu beneran, Kak. Semuanya dikelilingin dan lagi ngegaung-gaung. Aku langsung, ada apa lagi ini, gitu kan.
7: Padahal biasanya gak ada anjing.
0: Nggak ada anjing.
17: Ada kan 1-2 aja lewat.
2: 1-2 ini banyak.
0: Ini lebih dari 10.
14: Gila, lebih dari 10.
17: Banyak banget dalam gonggong. Dan rumahku kan gede banget kan sekarang. Jadi ini kok semuanya dikelilingin. Itu anak-anak gak bisa kemana-mana kan. Akhirnya pada ngumpet ke dalam. Yang di tenda juga pada ke dalam. Udah ada yang nangis, udah ada yang shock, udah ada yang bingung gitu. Dan ada satu yang bisa lihat di situ, teman aku. Nah, jadi di pusaran angin itu ada satu sosok cewek yang itulah yang di yang disakralkan gitu. Orang itu tuh ratu gitulah di atas itu. Jadi dia nunjukin naik, dia agak naik itu seukuran pohon kelapa gitu naik. Dia ngeliatin kita semua. Kita di rumah cuman bisa nenangin si orang yang bisa lihat ini. Itu ada itu di situ. Kayak gitu. Dan aku langsung keinget sama cerita nenekku kan, kalau di situ nggak boleh sembarangan karena di situ ada yang jaga, di gunung ini tuh nggak boleh sembarangan. Itu udah selalu diingetin. Nah, kenapa aku nggak ngingetin anak-anak lebih ini lagi, cuman guys jangan sopral ya, cuman gitu aja. Akhirnya ketakutan juga kan. Itu di malam kedua dan memang seharusnya kita besoknya udah pulang, tapi dosen aku makin lemah keadaannya. Jadi dia udah setelah kejadian yang anjing itu semua, dia minta maaf, dosen minta maaf, udah kalau misalkan saya nggak ada hari ini, saya minta diulangin aja gini. Waduh, aku langsung panik juga kan. Repot banget kalau misalkan sampai ada apa-apa sama dosen ini. Aku kan yang bertanggung jawab lah, ini rumah aku gitu kan.
14: Itu rumahmu deket Kampung Baduy atau gimana?
17: Enggak, itu di Gunung Karangnya, Kak.
2: Gunung Karangnya.
0: Ada tetangga enggak?
17: Terakhir Gunung Karang ada, tapi jauh. Jadi aku langsung kontak saudara aku yang di situ. Dong cariin orang bisa. Ini dosen aku benar-benar enggak bisa ngapa-ngapain gitu.
0: Baru minta maaf ya dosen lu ya.
17: Udah sampai minta maaf, udah kayaknya udah itu nyawa kayak udah mau nggak ada lah dia tuh udah lemes banget. Kita juga bingung, udah nangis semuanya, ini ada apa gitu. Akhirnya dibongkarnya nanti sama si sopir yang bawain mobil dosen aku itu. Jadi kita tuh di sana tuh gini kayaknya dosen kita tuh kayak uncontrol gitu, dia kenceng sembarangan terus buang rokok ke jembatan itu. Aku langsung itu kan jembatan yang ini.
0: Oke, gitu. Supir yang bilang.
17: Iya, akhirnya kebongkar lah. Akhirnya aku ceritain tentang kan yang orang bisa itu. Aku ceritain, udah ceritain aja gimana ini kita. Kalau bisa minta maaf lah gitu kan.

0: gimana ya, nggak bisa jaga omongan juga.
1: Oh, dia nantang kayak sompra.
2: Iya. Ada kalimat-kalimat yang keluar dari dosen lo yang nggak sopan ya,
1: Pak? Iya, maksudnya.
0: Iya,
1: serem apanya sih mungkin kayak gitu.
2: Lo kampus,
1: kayaknya
2: dia tuh nanti. Lo kampus ini ya, seni rupa ya?
0: Sentra Tasik.
2: Apa?
0: Sentra Tasik, seni drama, tari, dan musik.
1: Oh.
2: Oke.
1: Okay. Dosennya ngomong kayak nantang emang, iya, sompra.
3: Iya. Gawat juga ya. Biasanya kan yang kena mahasiswanya.
1: Iya.
0: Yang mananya?
1: Yang bagian yang kayak bagian nantangin mas, gitu. Nantangin,
4: Di lawang tadi.
0: Oh, jadi kayak itu kayak ini tempat apa sih kok kita di sini gitu kayak ngapain sih kok kalian memilih tempat di sini sih gitu.
2: Oh, okay.
3: Dosennya enggak habis kasih nilai minus 5 ya?
2: Enggak. Minus 5 beda. Kebetulan artikulasinya jelas, Pak.
3: Oh, jelas ya.
2: Halo.
3: Yeah. Oh, iya jelas.
2: Nanti dulu. Oke. Okay. Terus pas balik, udah bisa balik loh.
0: Udah balik, akhirnya pagi-paginya kita udah gak mau tunggu lama lah. Karena kita gak enak lah gitu ya sama dosen kita yang pengen pulang juga. Akhirnya kita bawa walaupun terkati, kita tuntun ke mobil, akhirnya pulang. Dan dia kemudian belum sembuh juga.
2: Berapa
1: sebulan?
0: Sebulan belum sembuh.
3: Waduh.
1: Ke
2: dokter dong pasti?
0: Iya pasti.
2: Terus ke dokter, kata dokter apa? Panas biasa aja.
0: Ah, nggak ada apa-apa, malah dibilangnya itu mah kedinginan aja karena dibunuh kan.
1: Ya.
0: Padahal dia itu nggak apa ya, udah lemes banget gitu, bukan orang yang kayak tegar gitu.
2: Iya.
1: Terus akhirnya sembuh sama siapa, Pak Ustadz gitu, di ngajiin?
0: Akhirnya si dosennya ketemu kita lagi setelah itu. Ya aku tanya-tanya dong, gimana Pak kemarin gitu kan? Ya akhirnya dia minta doa-doa juga sama orang di sekitar rumahnya gitu. Ternyata dia itu memang betul karenanya sompral, jadi ditegurlah sama penghuni di sana. Dan dia bilang masih kebayang sampai sekarang dan gak mau ke sana lagi katanya.
1: Yang, ada suara ngorok.
2: Yang ini siapa? Yang akhirnya dia bisa lepasnya tuh gara-gara emang let it go aja lama-kelamaan begitu, atau dia bilang sesuatu, atau dia apa?
0: Dia obatin aja sih, dan aku juga minta maaf juga ya sama keluarga aku semua, dan aku ceritain juga ke keluarga aku gimana caranya biar ini tuh
2: lepas
0: gitu, ini kenapa awalnya dan gimana sih ceritanya gitu kok bisa sampai segininya. Ternyata yang dijelasin itu fatal gitu, ternyata nggak boleh kayak gitu di sana, bahkan sampai hilang juga gitu.
1: Ada nggak dengerin ya, kayak ada suara macan tahu.
2: Suara macan.
1: Beneran.
3: Macan. Komen-komen suara ngorok katanya.
1: Iya, ngorok itu kayak dengerin macan kalau lagi di taman safari gitu.
4: Suara. Ini iya, banyak yang nuduh aku, guys.
1: Bukan, gue liatin
4: nih,
1: dia kok.
4: Jarak nih. Nih, ngak. Dari tadi kecuali kalau aku gini.
1: Ada beneran.
4: Nah, nih jarak ngomong nih.
3: Begitu kalau ngorok
2: gitu deh.
3: Pasti kedengeran di sini. Nah, ya,
1: tadi gue dari tadi ngeliatin lo Mas Fajar kayak napas, tapi padahal enggak deket ya. Ada orang napas dari tadi.
2: Kalau napas gue dengar.
3: Gue enggak dengar sih
2: gue. Gue enggak dengar.
3: Gue enggak dengar sih.
2: Emang ada suara macan tadi?
1: Enggak, maksudnya kayak ngorok-ngorok suara macan gitu loh kayak. Gitu loh. Gitu.
2: Kalau napas gue dengar tadi. Kalau ngorok gue enggak dengar.
1: Gue dengar banget.
2: Sobat gue dengar juga.
3: Itu komen banyak banget.
1: Tanya aja tuh, bukan perasaan gue doang. Tanya aja yang lain. Kalau suara napas gak hilang-hilang tadi.
3: Kalau gue gak denger.
4: Masa
3: asli jujur.
4: Masa cenggot jarakku tuh segini. Nih.
1: Enggak, gue lihat kok dia kalau dia napas. Enggak, okay. Gue tahu.
2: Oke, okay, Kak. Terima kasih ceritanya, Kak, ya.
1: Thank you, ya.
2: Thank you.
1: Via.
4: Thank you, Via.
2: Ini artinya kita belajar kalau misalnya hati-hati kalau ngomong.
1: Iya, emang.
2: Apalagi ke daerah-daerah yang begitu.
1: Betul.
2: Ya.
4: Cukup hargai aja, ya. Hargai apa yang dalam desa tersebut atau dalam di tempat tersebut itu jadi satu, inilah satu keyakinan masyarakat setempat lah ya.
2: Kalau napas
1: tuh ada.
3: Ada lagi? Serius?
4: Suara perut. Mana aja suara perut?
1: La ilaha illallah.
3: Ada yang komen suara rakyat.
1: Kalau itu gak kedengeran.
3: Beda ya.
2: Gak ada.
1: Hah? Suara siapa? Iya, tiga kali tadi loh. Di musiknya kali kagak ada. Musik mah udah tahu.
3: Oh, di musiknya gak ada?
1: Gak ada.
4: Kok banyak yang ngira aku?
1: Bukan. Jauh. Orang gue lihat kok.
4: Jauh.

0: Oke.
1: Okay. Alright. Udah mendekati jam
2: kecuali kecuali napas, misal aku napas gede ya.
3: Beda, enggak napas sama napas. Beda.
1: Tuh.
3: Gua denger beda.
1: Beda.
0: Anyway, guys. Kita pengen ngingetin lagi ya. Yeah. Jangan lupa buat ikutan waktunya Informa Battle in Radio Season 2. Di sini lo bisa ikutan jadi timnya siapa nih? Tim gue bisa atau Kiss FM juga bisa ya.
1: Iya.
0: Yeah. Seru-seru barengan sama penyiar favorit kamu di Informa Living World Alam Sutra. Bakal ada banyak challenge, activity menarik di Living Zone, Dining Zone, dan juga Bedroom Zone ya. Nantinya tim yang menang akan mendapatkan 6 juta rupiah. Yang kalah jangan sedih, karena kamu juga akan ngedapetin 2 juta rupiah yang
1: benar
0: bisa kamu gunakan untuk belanja di Informa.
1: Dan yang kalah akan dilucuti. Dilucakin.
0: Yang kalah kamu harus tidur sendirian.
2: Kemarin ada yang kekunci loh, tau gak?
0: Di mana?
2: Ada yang kekunci.
3: Tahu gue.
2: Kekunci
3: di salah satu
2: toko.
3: Tempat. Iya.
2: Iya, di
3: kayaknya
2: salah satu enggak, toko.
3: Itu kayak mungkin tadinya konten kali. Maksudnya gue mikir lo gak tahu orang mau tutup jamnya, iya, segala macem. Iya. Jadi kayak konten aja itu sengaja.
2: Itulah.
3: Tapi
2: kita
3: mungkin,
2: gak tahu ya.
3: Mungkin kalau misalnya lo mau bikin konten di bagian rumah lo bisa,
2: iya,
3: ya.
2: Iya, iya,
3: lo
2: iya
3: mau bikin apapun inspirasi gaya lo, kebutuhan lo, mulai dari Informa bisa buat di kantor atau di rumah. Karena Informa lagi ada promo diskon terbesar Informa Wow Sale, diskon terbesar pasti wow hingga akhir Juni. Oke. Okay. Ya, masih ada jualan lagi kita?
2: Masih ada, tapi di
4: langsung aja direct ke showcase di profile kita.
3: Oh, oke. Okay. Oh, direct ya di showcase.
2: Jangan lupa ya, 11 Juni di Informal Living World Alam Sutra.
0: Alright. Mana nih barang-barangnya nih? Produk-produknya mana nih? Produk-produknya dulu guys, kita spill dari Informa. Kalau di sini harganya juga beda dong ya.
4: Harganya sama.
0: Sama. Enggak kan? Kadang-kadang suka ada yang lebih murah dan lain-lain. Ini bantal nih. Bantal wangi.
2: Banyuwangi, bantal new tapi wangi.
3: Ya kan emang new mah pasti. Tapi ini emang ini standar. Bantal scented.
2: Bantal scented. Nah, ini harganya berapa ya? Aduh, enggak bisa dicek lagi. Ya?
3: Tadi santet itu. Oh. Itu bantal harganya 100.
2: Hah, 100?
3: 69.000.
2: 169.000.
3: Sekarang
2: bukan.
3: Santet Pioni.
0: Nah, kalau mau beli ini langsung ke showcase-nya Gen FM ya.
2: Showcase-nya di mana ya? Di atas.
3: Ini tinggal dipenting klik dipencet kosan aja nih. Dipencet set gitu langsung nongol.
2: Ya, yang di atas ya.
3: Larang. Di sini.
0: Aman?
3: Ya, oke. Okay.
2: Aman.
3: Yes, oke, okay, langsung aja dibeli sobat Gen ya. Itu bantal Peony Rp184.900. Nih, yes, bantal scented Peony.
2: Ini bantalnya juga tebel banget ya. Ini kalau bisa dilihat di nonton radio. Ini bantalnya tebel, cocok buat yang suka tidur yang agak tinggian biasanya ya.
0: Tapi tetap empuk loh.
2: Tetap empuk.
3: Katanya Mas Fajar suruh dong jualan, coba kita kasih lihat.
2: Masa kasih.
3: Enggak, itu kata sobat Gen.
2: Jangan kasihan, beda kontrak gila.
3: Kok mati suaranya Mas Fajar?
0: Oh iya.
2: Nah,
0: oh,
2: mati.
5: Jualan apa nih?
2: Apa selain ada bantal, ada apa lagi dong?
0: Nih, jualan ini nih. Nih.
3: Ketel.
0: Coba jual.
2: Oh iya.
0: Ini harganya cuman
5: pas berapa banget nih buat kalian yang mana kameranya?
0: Nah, ini
5: kameranya.
2: Ini kameranya.
5: Banget buat kalian yang mau suka ngopi, ngeteh.
0: Heeh.
5: Nggak usah perlu repot-repot, langsung aja masak di kettle ini.
2: Betul. Yo,
5: lagi diskon ya.
3: Diskon.
5: Berapa nih?
0: Rasanya nggak ada, langsung ke showcase kita di profile ya.
3: Betul. 123.500. Mantap, Besti.
5: Bayarnya pakai rupiah nih. Yes.
3: Tapi aku bawa dolar, nggak bisa dipakai berarti.
2: Yes, good.
0: Okay. Ada dispenser kah katanya?
3: Hah? Dispenser ada nggak?
0: Kalau ada gas.
2: Enggak, maksudnya
3: dia nanya.
2: Ada dispenser kak gitu, oh, maksudnya dia
3: nanya.
2: Enggak perlu kettle karena ada dispenser kak. Lu beda. Panasnya dispenser sama panas kettle itu beda.
3: Iya.
2: Makanya kamu pernah lihat enggak ada barista atau coffee shop yang pakai dispenser? Jarang.
3: Emang benar. Tapi panasnya kettle enggak, apa namanya, ada yang lebih ngalahin panasnya neraka. Makanya enggak boleh zolim ya. Masa kita ya nggak apa-apa biar tahu.
5: Ya tapi setuju sih, panasnya beda ya.
3: Beda,
5: ya,
3: beda, panasnya beda. Beda.
2: Titik didihnya kan beda. Ya. Kalo, makanya biasanya kalau pakai kettle itu ya, touringnya bisa lebih betul rata.
3: Ya. Kalau coffee addict pasti kan tahu. Kalau ya, dispenser tuh kadang suka yang masih apa panas doang, tapi ya, jadi kayak ngegumpal. Ya. Ya,
0: abis sekali dibikin masukin ke tumbler.
3: Pas.
0: Yes. Tumblernya juga ada informan.
2: Itu dia.
3: Oh. Ini bahannya bagus tahu, bukan ya, bahan-bahan ya, ya, plastik. Coba aja ketokin kalau misalnya pacar lu mulai KDRT nih. Ngajarin yang gak bagus. Gak, ini tumbler murah banget. Yusril pakai udah 8 bulan aja tuh.
2: Yes.
3: Dan warna juga cantik-cantik. Betul sekali.
2: Masih awet, masih bisa nyimpen es batu. Kemarin aku udah nyoba. Karena, kenapa? Karena ketinggalan di mobil. Jadi es batunya ternyata waktu aku berangkat subuh.
0: Yeah.
2: Masih gila ya.
3: Warnanya cantik lebih lagi.
0: Bukan ratusan ribu loh.
3: 87.900 ada 4 pilihan warna.
0: 87.900.
3: Abu-abu, hijau, peach dan gila juga ungu.
2: Yes.
3: Sampai
0: sekarang lu mau itu harganya ratusan ribu.
2: Ratusan
0: ini
2: ribu.
0: Di bawah 100 ribu.
2: Ini sih di bawah 100 ribu langsung saja angkut, karena sudah ada 51 sobat Ken yang juga sudah check out hari ini.
3: Mantap. Jadi masih banyak barang-barang lainnya, tinggal langsung aja lari ke showcase ya. Kita gak tahu, padahal tadi ngomong baik-baik ya.
2: Ya, ya, ya, ya.
3: Lagi tidak berpihak, masa keranjang koin yang kita gak ada.
2: Aku punya yang warna ungu lucu, yes. Warna peach juga lucu, ya, warna
3: abu-abu
2: hijau
3: juga,
2: juga
3: lucu.
2: Abu-abu juga lucu,
3: betul.
2: Abu-abu
3: ya,
2: sih. Lucu sih.
3: Nah, buat Fajar nih yang hobi masak, ada Informa Cooking Color Tanner Set 4 pieces. Ada spatula dan lain-lain ya, harganya cuma Rp75.900 aja.
2: Wow.
3: Nih.
2: 75
3: 9.900 dapat 4 pieces.
2: Dapat 4 pieces.
3: Kan nanti kan mau lebaran haji.
2: Untuk
3: nyatok.
2: Nyatok.
5: Oh, sekalian ya.
3: Nih, ini bisa buat main golf ya, guys.
2: Bukan.
3: Nanti
2: bukan,
3: kalau misalnya bukan, kita ke daerah
2: bukan,
3: itu.
2: Bukan.
0: Susinya dong?
2: Sumpit.
3: Itu sumpit emang. Fungsi aslinya itu.
2: Iya, iya.
3: Sumpit gorengan. Lah iya.
2: Masa sumpit gorengan?
3: Iya sih. Emang bener.
2: Bener.
3: Jadi
2: bener.
3: Ini dipakai buat apa namanya, masak gorengan. Ya. Dengan sticky pan-nya ya buat ngambil.
0: Istri gue suka gini nih.
3: Yang mana? Oh ini.
0: Istri gue suka gini nih.
2: Nih.
0: Bentar ya yang.
3: Oh, bulu mata. Iya.
0: Lagi aku nyampe ya.
2: Aduh, jadi mikir kan.
0: Harganya berapa nih?
3: 75.900 rupiah satu set. Jadi satu pieces ini ya kok bolong? Oh salah masukin. Jadi satu piecesnya itu nggak nyampe 20 ribuan.
2: Ya.
0: Bentongnya bisa buat mandi ya? Mandi bayi
3: bisa? Bisa. Gak apa-apa kalau mandinya 2 jam jadinya.
2: Atau mandi es buah juga bisa.
0: Oh bisa tuh.
2: Bisa dong.
3: Kan nanti mau lebaran haji pasti bikin ketupat tuh buat opor.
0: Ini buat lo yang suka kayak sinyo kan? Garukin dong sekarang nggak bisa. Garukin dong.
3: Bisa sendiri.
2: Nah, yang bekas itu nantinya akan dipotong harganya ya guys ya.
0: Gua ambil dah.
2: Ini juga buat nanti kalau misalnya bakar-bakaran daging di sticky pan, kan bisa buat ini.
3: Iya. Tapi jangan di tempat areng ya guys.
2: Nggak lewat.
3: Kalau ini mah buat non-sticky pan aja.
2: Buat non-sticky pan biasanya.
0: Oke guys, langsung guys, centongnya bisa buat siraman gak?
2: Bisa.
0: Melatinya
3: ya. Betul, ya. Tapi melatinya jangan yang salah ya. Maksudnya peruntukannya kan buat cewek, betul, buat cowok betul, gitu.
2: Beda.
3: Kalau cowok tuh cuma kayak buat shell doang, tapi kalau renceng gitu melatih buat cewek.
2: Arahnya ke situ tuh, yang dulu.
3: Enggak, tapi emang beda beneran. Lu jangan salah pakai, ntar diketawain.
2: Emang siapa yang ngetawain?
3: Enggak tahu, temen gua.
2: Oke.
0: Oke, ada apa lagi guys? Ada apa lagi nih? Ada apa lagi di tumbler?
2: Ada tumbler, ada botol.
0: Ini apa nih?
2: Ada bantal.
0: Ini enggak
2: nyampe
0: 100 ribu loh.
3: Hah?
2: Nyampe.
3: Di mana?
2: Nyampe itu tadi 160.
3: Kata kacau banget, men.
2: 160.
3: Kata Informa lu yang bikin harga sendiri kemah. Itu 206.900. Di gue beda makanya suka beda-beda. Kalau tadi soalnya di keranjang kuning tuh ada banyak promo-promo yang bisa diklaim.
2: Lagi di aku tidak ada keranjang kuning.
3: Di showcase-nya.
0: Showcase ya guys.
3: Ini loh.
2: Lah.
3: Kok dia gak langsung kayak gue ini?
2: Harusnya di sini ada keranjang kuning.
0: Showcase. Lo ke showcase. Langsung di check out.
3: Dia lebih mahal loh, 206.900 di gue.
0: Check out. Ini adem banget.
2: 206 berapa? 6.000. 218.
3: Ini kok beda-beda ya?
0: Ini namanya apa?
2: Tanya apa? Pilotok.
3: Pilotok.
2: Informasi bantal
3: itu.
2: Oh, pilotok. Takut salah nih.
3: Ini itu
2: bantal
3: adalah
2: kantor.
3: Kontur. Awas. Ini Informa Sleep 50 x 30 x 10 cm light bantal contour cool gel ya.
2: Jangan sampai kepleset ya.
0: Ini dingin loh.
3: Emang iya. Dingin,
0: lu cobain ya. Lu pas headphone, lu cobain. Taruh di kuping lo kayak 10 detik kan. Lu tempel gini kayak lu tiduran.
5: Heeh. Dingin ya?
3: Iya, karena ada dingin efek cool gelnya gitu sensasinya. Iya. Kalau lu mau check out sekarang, 300 ini deh, Jar.
5: Yang penting jangan hubungan aja yang dingin ya.
3: Curhat ke siapa sih? Aduh, coba mention aja namanya, gak apa-apa. Mention aja.
0: Lama sih emang.
3: Iya.
0: Cendungnya berapa?
3: Gak, kalau udah gak cocok, mau ponakan gua aja deh, Jar. Langsung dicomblangin.
0: Mana sih centongnya?
3: Ada banyak.
0: Di kamu, Pak.
5: Ini juga multifungsi loh ini.
3: Apa tuh? Iya.
5: Sekarang kan lagi musim begal kan?
3: Astagfirullahaladzim.
5: Di berita-berita bisa masa, buat antisipasi.
2: Masa
5: buat
2: sepatu, pakai spatula, ngaruh enggak itu?
0: Oke guys, jangan lupa check out lagi, ada apa lagi? Bantal. Itu yang tadi loh yang tatakan itu.
2: Tatakan mana?
3: Yang coffee maker dah katanya.
0: Coffee maker habis.
2: Coffee maker. Kemarin.
3: Dadang katanya hari ini enggak seru, enggak ada penampakan foto sama video. Enggak ada yang ngirim apa katanya tuh. Hah? Ini lagi dengar suara bayi nangis enggak? Iya kecampur. Apa ini?
2: Mana ada beberapa lagi?
0: Begal. Awas begal.
5: Ya, tapi iya beritanya kan lagi banyak kemarin kan.
0: Pakai ya guys. Jangan dipakai ya. Jangan dipakai enggak benar ya.
3: Mas serem muka lu kayak gitu sumpah dah.
2: Nah. Tapi serem mukanya. Serem mukanya.
0: Jangan dipakai ya guys.
3: Jangan katanya, dipakai ya. Enggak, ada suara way mana sih? Enggak ada kalau hari ini gua.
0: Jadi ini buat tempatnya si centong aja nih.
2: Ya.
0: Jangan lupa pakai enggak naik motor malam-malam.
2: Ini yeah. Di kalau aku ya, ini di bantal alas duduk. Ini buat alas duduk ya ini ya.
0: Ini buat alas duduk itu.
2: Buat alas duduk kalau misalnya kita ke meja makan, rumah makan.
0: Iya di rumah lo.
2: Di rumah misalnya, bisa buat laptopan yang mau laptopan pakai lesehan.
0: Iya, coba
2: bisa.
0: Dudukin. Coba lu taruh bawah.
3: Enak.
0: Sebetulnya ini buat yang kursi-kursi kayak kayu gitu loh.
3: Iya.
2: Nyaman.
3: Fitria ini lama-lama kurang ajar ya. Sinyo aman pada kecewa nih. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tadi kayaknya ada ngorok lagi. Iya, ngorok lagi ada.
2: Nah, ini buat yang kadang-kadang suka ambeien. Atau yang ngerasa suka ngerasa silpan alias cilik panas ketika habis bers biasanya ya. Ini cocok banget.
3: Bers apalagi habis makan ayam geprek level 20.
2: Itu dia. Itulah namanya silpan alias sils panas.
0: Ya. Ini buat pengantin baru, jangan lupa
2: buat
0: guys.
2: Buat pengantin baru.
0: Rumah iya. Baru, pengantin baru nih.
3: Belajar masak guys, ya kan.
2: Silakan.
0: Udah ada kular lagi enggak ada kular.
3: Belajar masak guys, biar bawa bekal sendiri tuh lebih enak, lebih bergizi guys.
2: Silakan di check out aja, langsung aja mampir ke profile lalu klik di situ ada showcase-nya Gen FM ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Alright guys, jangan lupa kita ingetin sekali lagi ya. Ini buat lo yang pengen ngedekor meja atau ruang kerja lo sesuai personality, lo bisa langsung ke Informa. Karena workspace mencerminkan karakter orangnya.
2: Betul.
0: Ada beberapa tipe personality buat dekor meja dan tersedia di sana. Ruang kerja juga bisa biar lebih nyaman. Ada yang minimalis, ada yang corporate clean, ada yang cozy vibes, creative soul. Tergantung lo. Lo cocoknya di mana? Kayak apa? Di situ ada.
3: Betul banget, tapi jangan lupa juga waktunya Informa Battle in Radio Season 2. Ikutin banyak keseruannya dan dapetin berbagai hadiahnya. Kami 11 Juni 2026 di Informa Living World Alam Sutra.
2: Info lengkapnya follow Instagram @kiss987fm dan @kiss951fm. Waktunya Informa Battle in Radio Season 2.
3: Belanja makin seru!
0: Jar, terima kasih udah
3: makan. Terima kasih.
5: Terima kasih.
3: Kita dong. Kita yang sana deh, apa
5: nih Pak? Boleh dong. Nanti main ya.
3: Enggak deh.
5: Iya dong.
2: Iya.
3: Enggak jadi.
2: Kita ngobrolin tentang sesuatu yang terjadi di sini selama kita siaran.
3: Tidak jadi.
5: Ada juga ya.
2: Ada.
0: Ada banyak cerita horor di radio.
5: Boleh dong. Nanti main ya.
0: Boleh.
5: Jel ya.
2: Boleh.
5: Gak jauh kan?
2: Pejaten.
0: Ayo sekarang.
5: Pejaten. Oh jangan sekarang.
3: Enggak ada yang jagain nggak di sana. Kalau orangnya dikit di sini aja gue kayak kagak dijagain.
5: Gak ada lah.
3: Ya.
0: Yang penting ada cemilan.
2: Kacang minimal.
3: Aman. Gajah kali gue.
2: Sama ini kacang yang belum dikupas ya. Biar kupas sendiri, biar sibuk sendiri. Kalau ini cemil-cemil-cemil gak kerasa dia. Tapi kalau pas ngupas itu ada gerakan, ada motorik. Yang penting ada motorik.
3: Kuaci aja sekalian disediain biar sama repot.
5: Kuaci. Kuaci. Siap.
0: Oke, buat aman. Yang belum subscribe, subscribe-nya kemana bro?
5: Langsung aja ke RJ5 Fajar Aditya.
0: Oke, RJL5 Fajar Aditya.
5: Yes.
0: Itu nama channelnya ya.
5: Betul.
0: Oke, guys, terima kasih.
3: Terima kasih.
5: Thank you banyak.
3: Terima kasih Fajar RJL5, okay, sukses juga. Aja. Terima kasih Informa Furnishing with Style. Right.
0: Udah berapa ya sekarang?
4: Udah ada 4 juta ya?
0: 4 jutaan? 5 juta? 4 juta.
5: 4 juta.
3: Ayo guys, lari ke showcase dulu. Ini gimana ya? Malum deh. Likes kita sudah ada di 1.400.000. Nice. Tadi juga pas lagi top topiknya itu pas berapa? 6.000 ya?
5: 6.000.
3: Oke. Thank you sobat Ken yang udah nonton Radio Dita Hayul bareng sama sinyal Senyorita Isril Kemal.
0: Yeah. Terima kasih.
3: Thank you, kita lanjut lagi di radio.

0: barengan sama sinyal, Señorita Yusril Kemal. Gimana? Sudah puas kalian? Dahaga kalian terpuaskan yang suka-suka mistis? Monggo.
1: Malam pakai lagunya It Gitaf.
0: Boleh.
1: Pilihan gen kita bulan ini boleh?
0: Boleh.
2: Artis pilihan gen bulan ini.

0: dan menghiburmu.
1: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
2: Kemarin tayang di TV Nasional. Mau nggak nanti lamaran lo tayang di TV Nasional?
3: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
4: Gue jarang makan ringan-ringan. Kateng bat, berarti jarang dong makan kateng bat.
3: Ya, kateng bat. Gue makan kateng bat.
4: Butuh langit, gak pernah makan butuh langit ringan-ringan. Tombol remote, tombol.
5: Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di Pasar Kebun nih.
0: Enggak, opening egg kan? Opening egg lagi.
5: Iya. Gua jangan ngomong yang enggak ya, udah beberapa minta refund.
1: Hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
3: @gen1031fmsby.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Piala Wali Kota Surabaya 2026 siap digelar dengan target 1000 peserta hadir di Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. KPK menegaskan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto termasuk program makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Monitoring KPK mengatakan, KPK memiliki tugas memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Mengutip dari Antara News, KPK juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran, distribusi bantuan, hingga pelaksanaan program di daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Melalui penguatan sistem pencegahan korupsi, KPK berharap program MBG dapat berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Berita selanjutnya, aktivitas perdagangan hewan kurban di Pasar Hewan Terpadu Sumberdadi Tulungagung meningkat tajam sepekan menjelang Idul Adha 2026. Dilansir dari Detik Jatim, harga sapi kurban naik rata-rata 2 juta rupiah per ekor dengan kisaran harga di atas 20 juta hingga 30 juta. Sementara kambing mengalami kenaikan sekitar 300 ribu rupiah hingga 400 ribu rupiah per ekor. Memasuki berita utama, Piala Wali Kota Surabaya 2026 akan berlangsung pada 30 hingga 31 Mei di Sirkuit Bung Tomo, Surabaya dengan menghadirkan drag bike, drag race, dan kontes modifikasi. Mengutip dari Radar Surabaya, IMI Surabaya menargetkan sekitar 1000 peserta dari berbagai daerah serta 500 biker untuk meriahkan event otomotif tersebut. Sebanyak 88 komunitas motor dipastikan ikut berpartisipasi dan kegiatan juga akan diisi kampanye keselamatan berkendara atau safety riding. IMI Surabaya berharap ajang ini menjadi wadah pembinaan atlet otomotif sekaligus menekan aksi balap liar di jalan raya. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: ya.
1: Dia sore-sore sering live, tapi kayaknya kalau misalnya lagi on air, itu nggak di live-in.
2: Nggak di live-in sama dia.
1: Begitu dia, karena kan dia lebih, orangnya tuh lebih ngocol untuk di ini kan, gosip-gosip, gosip gitu, segala macam. Apa yang terjadi di Surabaya.
2: Gosip A1 Surabaya kayak ditau
0: sih. Pasti, dia tahu lah. Kan nama panjangnya.
1: Apa itu?
0: Ada Coklam, Coki Lambe. Tapi ngomongin Coki ya Sobat Gen, pengen gak lu seru-seruan barengan sama Coki? Kalau dulu di Jakarta kita udah ada tuh yang namanya cari sinyal. Nah nanti di Surabaya ada cari Coki bersama kopi ABC Ice Klepon. Kenapa kopi ABC Ice Klepon? Karena ini rasanya unik banget. Es kopi instan dengan harum pandan, gurih kelapa dan manis gula aren yang bercampur sempurna. Jadi kopi ABC Ice Klepon bikin lu jadi lebih rileks. Rasanya seenak itu Sobat Gen. Cocok banget buat jadi teman stress release loh.
1: Nah makanya tim Gen 1031 FM Surabaya dan tim kopi ABC Ice Klepon ngajak kamu buat seru-seruan dicari Coki bersama kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan sama Coki. Mulai dari karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, trivia game, dan masih banyak keseruan lainnya. Juga nanti akan ada KOL foodies ternama.
2: Cara ikutannya guys, follow Instagramnya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan tulis alasan kenapa kampus lo harus didatengin sama Coki dan kopi ABC Ice Klepon.
1: Take a break, santai bentar bareng kopi ABC Ice Klepon. Jangan lupa buat ikutan cari Coki bersama kopi ABC Ice Klepon. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Kopi ABC Ice Klepon,
0: rasanya seenak itu. Nyari yang asik, ya cuma di sini.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal Senyorita Yusril Kema. Udah jam 10 nih Sobat Gen.
1: Saatnya kita pamit ya.
2: Yes, terima kasih sekali lagi buat Sobat Gen yang udah dengerin dari jam 6, yang udah nonton radio kita pas lagi tahayul juga.
0: Emang ada orang-orang yang dengerin kita cuman pas tahayul doang?
3: Ada.
0: Iya kan?
3: Ada.
0: Makanya kalau misalnya kita sudah punya pasukan sesolid itu, udah saatnya merchandise.
3: Sekarang bahkan yang mental money juga banyak.
2: Betul.
3: Jadi ada, wah gak sabar nih mental money itu.
2: Nungguin Ramu.
3: Gua live, itu kelihatan tuh. Dari hari Rabu itu udah mulai berasa tuh.
0: Iya.
3: Gak sabar buat tahayul.
0: Jadi sekarang kita ngasih pilihannya banyak.
3: Iya.
0: Kan dulu misalnya, alah horor-hororan gak mendidik.
3: Iya, iya, iya.
0: Kita kasih pendidikan. Rame gak? Nonton gak?
3: Alhamdulillah kemarin Ramu tuh selalu rame loh.
2: Iya.
3: Ramu rame loh.
2: Apalagi yang ganteng-ganteng. Jadi minggu depan harus ada yang lebih ganteng dari coach nih.
3: Masa kemarin ada loh.
2: Apa?
3: Ada yang bilang, bisa gak nih ngajarin tidurnya one on one private. Ada yang komen begitu loh.
2: Mang pada PA.
0: Bisa ya.
2: Orang gue minta rebahan sebelah-sebelahan.
0: Kemarin tiap coach Visal itu ngomong, aku selalu lihat besinya. Gak kedip nih orangnya. Bahaya juga. Ini orang-orang pada menggatal semuanya.
3: Apanya sih isinya?
2: Hah? Apa?
3: Jenggot nih.
2: Jenggot
0: gede aja.
2: Gede pasti.
0: Hah?
2: Ini pemasukannya.
3: Iyalah.
2: Kan soalnya coach tidur. Kan itu kan.
0: Badan juga gede. Pas kita foto lebih tinggi dari aku.
2: Bukan loh. Lagi.
3: Sampai besok.
2: Dadah.
4: Gen 103,1 FM bisa banget. Dari

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, Mas Andi.
1: Ya.
2: Pagi,
1: ya.
2: Dapat nomor telepon dari Kang Trai nih.
1: Oh iya.
2: Lagi sibuk nih, Mas.
1: Lagi santai aja sih.
2: Lagi santai aja, Mas Andi. Gini, kemarin saya kan juga kebetulan datang ke nikahan di Cikarang tuh kemarin. Jadi kemarin saya ngobrol-ngobrol, saya ngelihat situ lagi manggung kemarin. Terus ya, saya tanya sama Kang Trai, saya tuh ada acara hajatan.
1: Iya.
2: Acaranya di rumah. Hajatan sunatan anak.
1: Oh, aja
2: terus. Nah, tapi gini masalahnya, anak saya pasti kan maunya lagu-lagunya anak-anak.
1: Ya.
2: Yeah. Saya kan susah nyari band anak-anaknya nggak. Coba masa ada band anak-anak kan nggak mungkin.
1: Gak ada ya.
2: Iya. Biar anak saya juga happy gitu ya. Bisa nggak nih Mas Andi kalau pakai seragam SD manggungnya?
1: Manggungnya pakai seragam SD, iya. Lagu yang bakal dibawain.
2: Enggak, kalau lagu kita enggak oprak-abrik.
1: Oh, iya.
2: Gitu, itu aja. Lagu mah kita bebasin ya, jangan ada kata-kata kasar. Acara masih nanti tanggal 16, abis Jumatan lah acaranya.
1: Gitu ya.
2: Nah kan pas tuh, Agustusan, pakai baju SD, kalau bisa lagu-lagunya lagu-lagu, ya biasa lagu-lagu anak-anak lah. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira.
1: Paling diobrolin dulu sama...
2: Boleh.
1: Tentang jadwalnya sih.
2: Iya.
1: Nanti saya paling kabarin balik lah.
2: Kalau Andi sendiri kira-kira kalau lagu-lagunya apa nih kira-kira? Sebutin 3 ya kira-kira apa yang cocoknya?
1: Lagu Merah Putih gimana?
2: Merah Putih.
1: Iya. Paling kayak gitu.
2: Yang kedua bendera lagi boleh gak?
1: Yang mana tuh?
2: Susu saya, susu bendera. Oke. Satu lagi kira-kira apa lagunya nih?
1: Apa ya?
2: Garuda.
1: Nah, Garuda juga bisa.
2: Coba. Garuda di dadaku. Sekarang kita ngomongin harga nih. Kalau untuk tanggal segitu, kalau misalnya bisa, berapa nih fee-nya?
1: Kita masuk di 700 per manggung.
2: 3 hari ya mau 700?
1: Enggak, paling
2: 3 hari 700. Oke.
1: Okay. Gitu. Per harinya maksudnya.
2: Jadi kalau misalnya udah oke nih, kita saya transfer sekarang 3 hari 700. Mantep nih Mas Andi ya.
1: Tapi enggak,
2: saya kirim saya, sekarang nomor rekeningnya ada?
1: Paling enggak maksud saya tuh
2: 700.000 3 hari.
1: Paling saya ngobrol 3. Dulu sama band dulu.
2: Boleh. Tapi ini luar biasa loh.
1: Enggak, maksud saya per hari.
2: Iya, saya paham. Jadi kan per hari dibagi 700 bagi 3 ya. Tadi kan saya bilang Jumat Sabtu Minggu, saya tanya berapa nih kira-kira 700. Masya Allah, alhamdulillah.
1: Di 700 itu maksudnya
2: ya,
1: di
2: 3 hari juga. Kan hebat loh Mas Andi nih. Maksud saya kan nih Mas Andi Rianto ya.
1: Bukan.
2: Berarti saya salah orang. Salah sambung. Dan Andi masuk salah sambung di Gen FM.
1: Kirain job beneran, ternyata salah sambung.
2: Ya.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun disebatke.
3: Lah kula kene.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Semua nih, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enaknya, lanjut.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
2: Gen 103,1 FM
0: bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Selamat halo. Malam. Ya, halo. Dengan Ibu Eriska, betul?
3: Betul ya, Jatri, Pak ya?
2: Iya, saya Rudi, Bu. Dari...
3: Oh, ya.
2: Ibu, saya mau tanya. Untuk sofanya sendiri, Ibu sesuai dengan pesanannya Ibu?
3: Sudah, tapi sedikit agak kotor aja sih.
2: Waduh, mohon maaf, kotornya sebelah mana ya Ibu?
3: Yang diangkat itu, nah itu atasnya itu agak gelap sedikit gitu.
2: Jadi begini Ibu, iya. Kemarin masih ingat tidak untuk kasir yang melayani Ibu dengan siapa ya?
3: Kan saya lupa lagi namanya.
2: Soalnya itu harganya berbeda.
4: Waduh.
2: Sofa yang Ibu pilih itu adalah harga promo, tapi yang Kimi kirimkan ke rumahnya Ibu harganya yang normal begitu Ibu.
3: Coba nanti dia masih saya lagi di luar soalnya.
5: Ini parah.
3: Mungkin saya telepon lagi ya.
2: Begini Ibu, kan kita ada tim audit. Apakah Ibu kemarin ada sedikit kong kali kong dari pihak kasir kita?
3: Wah, pasti jadi dituduh gini ya.
2: Bukan dituduh Ibu.
3: Soalnya
2: makanya
3: saya tutup ya.
2: Kita coba lagi telepon. Halo.
3: Siapa ya ini ya? Kan yang telepon tadi.
2: Jadi begini.
3: Kenapa nggak suka ya dibilang kong kali kong? Saya kesana malu-malu kok.
2: Enggak, siapa tahu untuk kejujurannya Ibu ini guna untuk perbaikan dari tim kita begitu Ibu.
3: Enggak ada lah, masnya lu kesana malam-malam ngapain juga kong kali kong.
2: Kalau Ibu memang tidak ada untuk kong kali kong dengan pihak kasir kita, mungkin bisa untuk mengembalikan sofanya Ibu?
3: Ya nggak apa-apa, tapi diambil ya mas ya. Nggak bisa lah orang nggak ada mobil segede ke sofa itu.
2: Tapi untuk sofanya kan sudah
3: berarti diambil ya. Ya.
2: Kenapa?
3: Berarti diambil ya nanti ya.
2: Oh, Ibu rumah. Aja. Mungkin bisa begini Ibu. Saya minta Ibu sebelum kami pihak kita mengambil untuk sofa itu, boleh ditambal Bu?
3: Ditambal.
2: Boleh Ibu nanti pakai namanya kapas sama jarum, itu disumpel aja Bu ke sofa. Itu aja Ibu. Kayak nambal ban.
3: Gimana kok ribet banget ya?
2: Tuh.
3: Jadi masa ke rumah aja.
2: Boleh.
3: Iya, udah ke rumah aja kayak kemarin teknisinya itu.
2: Betul.
3: Jadi benar enggak tahu gimana caranya nembel-nembel.
2: Iya.
3: Emang saya tukang tambal ban.
6: Bodo amat, gue ngambek, bodo amat.
2: Iya, bodo amat. Memang seperti itu Ibu, prosedur dari kita, biar sofanya tampak lebih baru, begitu Ibu.
3: Itu iya. Harganya, bedanya berapa lah sama harga aslinya?
2: Sofanya Ibu yang kemarin beli itu kan senilai 15 juta. Ini sofanya yang baru ini, harusnya itu harganya 25 juta.
3: Mas, saya nggak segitu ya, saya tuh beli cuma 6 juta, harganya 8 juta, kalau saya bohongin saya deh.
2: Loh, bukan Ibu, ini kan sofa yang kami kirimkan senilai 15 juta Ibu.
3: Enggak, saya udah lihat Mas, bentuknya tuh sama-sama display yang saya pilih sama suami saya.
7: Yakin deh.
2: Sebentar Ibu, ini...
3: Oh, ngada-ngada deh.
2: Pengiriman Ibu ke daerah Warugunung bukan sih Bu?
3: Bukan.
2: Ini Ibu
3: tadi
2: rumahnya dari mana?
3: Tadi padahal bilang Ibu Erika loh ya.
2: Halo?
3: Rian.
2: Bu, saya salah. Tapi Ibu ini masuk di salah sambung Ganda FM.
3: Ya ampun.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Ganda FM.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Dengan Mas Aris. Saya dari Heidi Helena. Saya dapat nomor telepon dari Mbak Cila.
3: Oke.
2: Saya tuh lagi cari model gitu, Mas. Model buat sampel produk buat kutil di muka sama di leher biar orang tuh kelihatan glowing every day. Jadi memang kita mau bikin skincare kutilang. Kutil langsung hilang gitu. Maksudnya kita pengen yang gampang banget diingat orang. Kita sudah BPOM, terus juga kita sudah ke YLKI sama BMKB juga kemarin kita sudah ituin, Mas. Semuanya benefitnya banyak dari si kutilang ini gitu loh, Mas.
3: Itu target untuk bisa menghilangkan kutilnya berapa lama, Mas?
2: Kalau kita kan emang sengaja namanya kutilang kan. Kutil hitungan hari langsung hilang. Paling cepat kita targetnya memang 3 hari, Mas. Gitu.
3: Oke.
2: Kalau perpanjangan waktu paling lama kira-kira 10 hari. Tergantung tap-tapnya kayak gimana sih. Makin banyak di tapnya itu, makin banyak untungnya kita, Mas. Gitu. Tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap gitu.
3: Nah, oke, berarti ini produk ini sebelumnya udah pernah ini belum? Ada yang coba belum?
2: Nah, ini kan sebenarnya kan kita mau cari model, sekalian kita mau cari sampelnya gitu loh untuk produknya. Jadi masih tinggal double job lah.
3: Double job ya? Pengen tahu dulu nih dari sisi komposisi.
2: Oh, boleh.
3: Produk itu.
2: Iya. Komposisinya, gramasinya kita semuanya lengkap. Ini Bibi Noni mau penjelasin lagi.
3: Oke,
2: langsung sama Bibi ya, Bi.
4: Halo, apa kabar Aris ya?
3: Baik.
4: Oke.
3: Iya. Gimana kabarnya Bibi?
4: Baik. Aku langsung ke poin aja. Aku pengen tanya dulu, kamu kudet nggak?
3: Enggak lah.
4: Berarti kamu nggak kudet ya? Kudet itu adalah kutil deret.
3: Oh, enggak, saya kira ya? Kurang update.
4: Oh, enggak. Yang kedua adalah, kamu kudeta nggak?
3: Kudeta apa tuh?
4: Kutil daerah tangan.
3: Enggak.
4: Aduh, kurang ya. Yang terakhir adalah kuntet.
3: Apa lagi itu?
4: Kutil daerah T.
3: T apa?
4: Cocok ini mah. Jadi ini aku kasih tahu aja, aku 1 menit kasih tahu ini apa komposisi, karena ini penting aku kasih tahu ya. Karena kamu sebagai sampel dan juga model nanti kalau kamu cucu sama kita, kamu kan harus jadi model tapi kan sampel. Tapi apapun yang terjadi sama kulit kamu bukan tanggung jawab kita. Kita harus approve itu dulu ya. Tapi aku jelasin dulu apa aja isinya. Ada ketumbar, jinten, kemiri, kaldu bubuk ya. Itu secukupnya juga ada lada, kelapa parut, daun jeruk, kapulaga, cengkih, lengkuas, daun salam, serai, terus dipotong-potong sama jahe, bawang putih, santan encer, dan juga santan kental di dalamnya juga ada. Ditambah 1 kilo daging sapi.
3: 1 kilo apa, sorry?
4: 1 kilo daging sapi. Dimasak, slow cook, kurang lebih 8 jam ya. Itulah isinya. Jadi kalau kamu oke, kita ngomongin harga. Aku kasih harganya sekarang per pos ya, 4 juta. Karena kemarin udah ada yang bukan tanggung jawab kita. Tadinya kutilnya 0,3 mili, terus tiba-tiba kutilnya jadi 30 cm. Gedong ya, Nek. Itu yang gedong-dong. Kutil gedong-gedong. Oke, aku kembalikan langsung ya sama teman aku ya. Kalau kamu iya apa enggaknya ya.
3: Oke.
4: Kayaknya oke deh, Nek.
2: Oke, baik. Gimana Mas Aris?
3: Saya tuh tertarik gitu kan, ada informasi tadi.
2: Oke, Mas Aris Rahman.
3: Saya seorang nih kayaknya nih.
2: Ini bukan Mas Aris Rahman ya?
3: Bukan.
2: Bibi gimana sih?
4: Salah ya, Bo? Salah sambung ya, Nek?
2: Iya.
4: Berarti Aris masuk salah sambung di Gen FM.
3: Apa Anda?

0: temenin kamu 5 menitan lagi.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Maji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Ken.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm_sby.
1: Halo malam, Sekar.
4: Malam.
1: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
4: Oh nggak apa-apa. Kenapa?
1: Jadi gini,
4: ini
1: Sekar.
4: Ini dari mana ya?
1: Aku Adit dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
4: Oh oke. Okay. Mm-hmm. Iklan apa ya kak? Kalau belum tahu.
1: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
4: Sabun colek ya.
1: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
4: Oh belum pernah tahu.
1: Mm-mm. Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
4: Biasanya aku freelance model sih.
5: Sombong amat.
1: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
4: Aku dulunya di Jogja, cuman emang kerjanya di Surabaya sih kak.
6: Re ayo re, melaku nang tujuh.
1: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
4: Bisa.
1: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
4: Oke, siap.
1: Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
4: Kora-kora.
1: Nah ya benar, kora-kora. Gak masalah kan?
4: Oh iya gak masalah sih.
1: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
4: Dingklik.
1: Nah iya benar, dingklik. Mm-hmm. Gitu. Hmm. Aku boleh ini gak? Apa namanya, coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
4: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
1: Bahasa daerah gak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya, berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya, biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
4: Oke.
7: 5 minutes later.
1: Sudah ya?
4: Siap, oke.
1: Oke, kamera rolling action.
4: Aduh, ayo kora-kora lah, kok bingung iki. Ini sabun cair tuh, ini sabun apa maning ya. Nah, iki aku duwe solusi nih, sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
1: Keren banget. Ini kita didengeri sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
4: Enggak.
5: Sombong amat.
1: Enggak. Aduh, keren banget. Kali. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
4: Jam berapa ya, Kak?
1: Aku bisanya sih after lunch ya.
4: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
1: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
4: Bukan.
1: Ini bukan Sekar Putri.
4: Bukan ini.
1: Aduh ya Allah maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Gen
4: FM. Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.
0: Semua ya, bestian Gen FM. Lagu-lagu enak. Lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.

0: Jede,
1: ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Dini.
2: Bukan Bu Nini, Kai.
3: Oke, Ibu Dini ada?
2: Ada, lagi mandi.
3: Lagi mandi? Berarti tidak bisa saya telepon ya?
2: Iya.
3: Kira-kira saya bisa telepon berapa lama lagi ya, Dek Kai?
2: 50 jam.
3: 50 jam. Itu kalau mandi 50 jam ngapain aja, Kai?
2: Mandi, sabunan sama sampoan.
3: 50 jam?
2: Iya.
3: Lama banget. Berarti saya estimasi saya bisa telepon baru 2 hari lagi ya?
2: Iya.
3: Oke, baiklah. Saya akan telepon 2 hari lagi kalau gitu ya. Oke, nanti saya telepon lagi ya. Halo, selamat pagi. Yep. Ibu Dini, saya dari Dinas Sosial, Ibu.
4: Yeah.
3: Ibu Dini ini adalah istri dari Pak Tony ya, Ketua RT ya, Bu ya.
4: Iya.
3: Yeah. Pak Tony kan saya telepon nggak bisa-bisa nih, Bu. Ini kita dapat informasi, ada sekitar 4 atau 5 kepala keluarga, 3 kakak di sini tidak dapat bansos.
4: Pas nama siapa ya?
3: Itu konfidensial, Ibu. Tidak bisa kita kasih tahu. Nanti kesannya ngadu. Yang ngadu, ntar Ibu marah loh. Ibu datengin rumahnya. Pak Tony, ini ada beberapa kepala keluarga emang tidak disampaikan atau tidak diserahkan atau gimana, Bu, bansosnya, Bu? Dimakan sendiri gitu, mohon maaf, ditilap apa gimana, Bu?
4: Ya Allah, amit-amit. Nggak ada data bansos itu,
3: ini
4: kasih 2.
3: Nah, 5 kan, 5 kepala keluarga ya, Bu, ya. 5 kakak ini kan nggak ada nih, Bu. Ada 3 juga keluarga yang isinya nggak lengkap, Bu. Ibaratnya, aduh, bahasanya nggak enak, tapi saya sebutkan sama Ibu, Bu, ya.
4: Ada.
3: Penyelundupan.
4: Tapi nggak ada.
3: Penyelewengan.
4: Tapi.
3: Penyalahgunaan.
4: Bapak ya, namanya siapa, Bapak?
3: Rudy Effendi, Bu.
4: Oke, Pak Rudy, saya jelasin. Nggak ada. Man. Dari kelurahan hanya dapat 2.
3: Maksudnya gini, Bu, ya. Mohon maaf ya, ini. Halo, dengan Ibu Dini?
4: Iya, betul, dari...
3: Iya, Ibu, saya dari Rudy, Bu, yang kemarin kita
4: sudah
3: ngomong.
4: Sudah saya jelaskan.
3: Tapi di sini datanya nggak gitu, Bu. Jadi gimana ini, Ibu? Ibu bisa hubungkan saya dengan suami Ibu nggak ya? Karena ini telepon nggak bisa-bisa nih, Bu.
4: Sekarang Bapak coba cross-check dulu ke kelurahan, ngasihnya berapa ke RT. Karena di RT saya itu hanya 2. Dan 2-duanya sudah didistribusikan. 1% pun, 1 butir beras pun tidak saya terima. Kalau Bapak masih menuduh, berarti Bapak sudah fitnah.
3: Ini
4: zolim sama saya. Udah itu aja, saya cuma sampai situ bisanya. Jadi kalau Bapak misalnya masih mau marah-marah, mau fitnah, silakan, itu hak Bapak.
3: Biar kita tidak saling menuduh, Ibu, saya nanti akan konfirmasi sama Kelurahan Jati Jajar.
4: Jati Rahayu, Jati Jajar.
3: Sebentar, suami Ibu namanya Pak Tony Sianturi kan?
4: Iya, tahu gelap.
3: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Ibu Dini masuk salah sambung di
0: Gen FM.
2: Ya salam, astaga.
0: Ini ada Kemal, ada Sinyo dari Gen FM, Bu.
3: Ibu dikerjain, Ibu.
0: Yang ngerjain suaminya sendiri.
4: Astagfirullahaladzim, bener-bener. Ini tersayang luar biasa Anda.
3: Ini for your information Sobat Gen. Ngerjain korban ini 3 hari.
0: Bener.
3: Gokil ya.
0: Salam buat anaknya ya, si Kai. Lucu banget. Angkat telepon mulu.
5: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo?
2: Dengan Ibu Nada?
1: Iya.
2: Bu Nada, saya Bambang, kakak iparnya Paku.
1: Oh iya?
2: Iya, saya mau tanya, Paku itu di sana tuh kerjanya bagaimana toh, Bu?
1: Memang kenapa ya, Pak? Ada masalah apa ya?
2: Biar saya tuh cross-check dan saya bisa ngobrol enak-enak sama adik saya begitu, Bu. Kan menyangkut masalah keluarga besar begitu, Bu. Minta kejujuran dari Ibu selaku atasannya Paku begitu.
1: Sebenarnya kalau pekerjaan kan memang di legal, Pak. Jadi kalau mungkin yang dipermasalahkan adalah jam kerjanya, yang malam-malam segala macam, saya bisa bilang ya memang begitu adanya.
2: Bukan harusnya juga mengerti kalau Paku ini ada masalah dengan keluarga begitu.
1: Saya nggak tahu, Pak, kalau Paku tidak bercerita sama saya. Nah, masa saya bisa tahu kalau ada masalah keluarga? Kalau memang dia keberatan dengan pekerjaan yang semacam ini, saya pikir saya tidak melanjutkannya nggak apa-apa, Pak.
2: Loh, adik saya juga nggak punya penghasilan dong, Bu. Tambah masalah lagi, Bu.
1: Jadi maksudnya Bapak bagaimana? Maksudnya Bapak dia harus pulang on time gitu, jam 5 sore harus pulang. Ya mohon maaf Pak, saya dari awal sudah sampaikan, saya tidak bisa kalau jam kerjanya seperti itu.
2: Ibu kan tahu sendiri rumah adik saya itu kan jauh, Bu, gitu loh.
1: Teman-teman begitu. Saya ini juga banyak Pak, yang rumahnya Tanggulangin juga ada Pak.
2: Ibu tahu rumahnya adik saya itu di mana?
1: Di Sidoarjo.
2: Loh, kok di Sidoarjo? Dari dulu itu yang di Jember, Bu. PP Surabaya Jember.
1: Jember? Pak, saya nggak pernah bilang kalau rumahnya di Jember.
2: Loh, makanya ibu nggak care sama adik saya, begitu.
1: Kalau rumahnya di Jember ya tentu saya secara orang normal nggak bakal saya terima, Pak.
2: Bu, ini loh, Bu.
1: Kalau kayak masalah begini berarti harus kita ketemu aja.
2: Iya, oke. Okay. Ini sebenarnya bukan masalah saya, Bu. Bukan masalah keluarga saya. Tetapi masalah keluarga adik saya. Kan kemarin sudah ketemu juga dengan istri adik saya juga, toh, Bu?
1: Sudah.
2: Sudah. Nah, makanya itu prihatin. Gak diajak ngobrol. Gak dikasih minum. Gak dikasih makan jauh-jauh dari Jember.
1: Sorry ya, Pak. Bapak jangan bilang kayak begitu. Saya tuh kasih makan, saya tuh kasih minum, saya kasih omong, saya ngobrol di meja. Kenapa Bapak bisa ngomong kayak gitu? Sorry, Pak. Saya ini tersinggung loh, Pak. Bapak kira saya ini bukan manusia, Pak?
2: Bu, saya juga tersinggung. Ibu kenapa nggak bawa makan buat keluarga kita di Jember, Bu? Kenapa?
1: Oh my God.
2: Ibu.
1: Sudah, Pak. Saya nggak mau bicara sama Bapak.
2: Ya wes lah kalau kayak gini. Biar resign aja dari perusahaan Paku itu, Bu.
1: Paku apa? Paku payung.
2: Oh, ya maaf. Berarti Ibu Nada masuk saya sambung ke FM.
1: Oh, dasar.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Berita Anti-Hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatin di Info Gen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Gunung Semeru luncurkan lava pijar 2 kali sejauh 2 km. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Hingga saat ini, stunting masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, terdapat 8,1 juta keluarga di Indonesia dengan faktor terbesar penyebab tingginya angka tersebut berada pada persoalan sanitasi dan akses air minum yang layak. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menargetkan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dapat menjangkau 1 juta keluarga risiko stunting yang tersebar di 38 provinsi pada tahun 2026. Program tersebut meliputi pembangunan jamban sehat, akses air bersih, rumah layak huni, bantuan nutrisi, edukasi pengasuhan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri diminta oleh MUI untuk membuktikan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace atau BOP berguna untuk membebaskan 9 WNI yang ditangkap oleh Israel. Dilansir dari Kompas.com, MUI berharap jika BOP tidak bisa bertindak, Presiden Prabowo Subianto dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Kementerian Luar Negeri diharapkan dapat memanfaatkan komunikasi dengan 7 negara Islam lainnya untuk mendesak Amerika dan Israel agar membebaskan semua aktivis yang ditangkap. Memasuki berita utama, Gunung Semeru hingga saat ini masih berstatus siaga 3 atau bahaya dan dikabarkan kembali mengalami erupsi pada Kamis 21 Mei 2026 dini hari. Mengutip dari Detik Jatim, aktivitas vulkanik Gunung Semeru ditandai dengan 2 kali guguran lava pijar sejauh 2 km dari puncak kawah. Menurut petugas pos keamanan Gunung Semeru, jarak lava pijar tersebut masih berada dalam kategori aman karena kawasan pemukiman terdekat berjarak sekitar 8 km dari puncak. Namun, masyarakat tetap diminta untuk tidak melakukan aktivitas di kawasan rawan bencana dan mematuhi rekomendasi dari otoritas terkait. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen. Musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya. @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
4: Halo, selamat pagi.
5: Iya, iya.
4: Dengan Mbak Maya ya?
5: Iya.
4: Saya Siska, ini mau pesen nasi goreng, katanya langsung aja ke ownernya. Iya, saya dari salah satu partai di Jakarta. Ini saya kebetulan mau bikin acara. Jadi, iya. Acara tuh rencana kita hari Minggu tanggal 18.
5: Oke.
4: Nah, ini kan karena partai kita kan memang meskipun partai baru, kita udah punya 2000 anggota. Tapi sebelum saya pengen tahu, kalau mamanya partainya warna apa?
5: Waduh, saya tidak mengenal partai ini.
4: Oh gitu, ya udah gak apa-apa. Mbak Maya, jadi kan nanti tanggal 18 itu rencananya kita mau pakai tenis indoor Senayan. Nanti rencananya kita kan juga akan sekalian ini, semacam bakti sosial gitu. Jadi nanti kita akan juga membagikan makanan, terus juga kita akan membagikan kaos, sama kita akan membagikan amplop-amplop gitu. Bos saya ini kan emang seleranya agak-agak absurd dikit gitu ya. Kan saya tahu kan, nasinya kan, nasi gorengnya biasanya kan ada cumi, ya, sambal mata. Bos saya minta ini, nasi goreng sticky rice.
5: Nasi goreng?
4: Mango sticky rice.
5: Mango?
4: Sticky rice.
5: Sticky rice.
4: Udah pernah ke Bangkok dong?
5: Nasi gorengnya pakai ketan.
4: Pakai ketan apa coba?
5: Ketan putih kan?
4: Ketan putih bener. Kalau ketan hitam, bubur kacang dong.
5: Iya, kalau hijau, kacang hijau.
4: Bener pinter. Anak siapa sih Mbak Maya?
5: Anaknya bapak saya.
4: Iya bener juga. Bapak kan agak turunan Thailand. Jadi minta nasi gorengnya memang pakai yang ketan. Terus abis itu ada mangga potongnya juga. Tetap pakai ayam, pakai bakso, gak apa-apa.
5: Crackers meriah juga ya. Ada.
4: Meriah banget. Bapak pengennya untuk anggota semua 2000 dikasih nasi goreng mango sticky rice.
5: Gak dibawa ke Thailand aja sekalian gimana?
4: Ya masalahnya kan kita di sini kampanyenya. Kalau kampanye di sana agak repot juga nanti anggota kita. Sawadikap, halak taknoy, halak tanap. Nah nanti bapak juga pengen ada di pink sauce. Nah di pink sauce-nya itu flak santan yang buat mango sticky rice. Jadi tuh rasanya benar-benar berwarna.
5: Goreng.
4: Sama kayak partai kita gitu loh berwarna.
5: Ini partainya namanya partai Sawadikap ya?
4: Nggak boleh di-spill dulu dong. Berapa satu porsi ya?
5: Kalau dengan mango sticky rice kayaknya harus berlipat-lipat ganda ya ini ya.
4: Ya berapa?
5: Ukuran gitu-gitu ya.
4: Boleh-boleh, tapi kalau bisa juga.
5: Kalau 2000 juga kayaknya nyerah deh. Pegawai saya ntar tangannya bisanya tengewer-ngewer.
4: Loh, ini saya dapat referensi katanya Mbak Maya bisa ambil partai besar. Kok belum apa-apa, belum udah menyerah duluan?
5: Bukan menyerah ya, besar sih, tapi juga enggak 2.000. Terus enggak juga pakai nasi goreng mango sticky rice.
4: Nah, ini namanya tidak bisa memuaskan keinginan pelanggan dong.
5: Karena tidak sesuai dengan apa yang kami jual.
4: Berarti Mbak Maya tidak bisa menerima tantangan. Kalau kita kan harus adapt.
5: Saya cuma terima duit, nggak terima tantangan.
4: Nah itu dia, terima duit ketika sudah menerima orderan dari kita. Masa begitu doang lembek? Masa begitu doang lembek? Nih saya kasih tahu ya.
5: Iya.
4: Mbak Maya Sari Bakti kan?
5: Sari Bakti yang punya bus.
4: Ini Maya Sari siapa?
5: Maya Sari Madu.
4: Nas Golin, yang itu nasi-nasi goreng pakai topping pemain bola.
5: Nah, salah, bukan ya, ini
4: udah
5: dikerjain.
4: Saya salah orang nih. Saya salah sambung nih. Dan Mbak Maya masuk sambung. Salah sambung di Gen FM.
5: Siapa yang kerjain gue? Siloy. Makasih ya. Saya Gen FM ya.
3: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.
1: Selamat sore Sobat Gen FM. Saya Bribda Yudatama dari RTMC di Lantas Polda Jatim menginformasikan situasi terkini arus lalu lintas melalui pantauan CCTV di beberapa titik di wilayah Surabaya. Yang pertama kita menuju CCTV di Bundaran Waru. Dari arah Surabaya menuju Sidoarjo terpantau padat, begitu sebaliknya dari arah Sidoarjo menuju Surabaya terpantau ramai lancar dikarenakan peningkatan volume kendaraan jam pulang kerja. Untuk cuaca pada hari ini mendung. Berikut kita menuju CCTV di gerbang tol Waru Gunung. Dari Surabaya menuju arah Mojokerto terpantau ramai lancar. Dan begitu juga arah sebaliknya. Dari Mojokerto menuju Surabaya kota terpantau ramai lancar. Kami mengimbau kepada seluruh sobat Gen agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Menginformasikan jadwal pelayanan SIM besok hari Jumat 22 Mei 2026. Untuk pelayanan SIM keliling ada di SBK Jabangan dan kantor Kecamatan Sambiker. Pelayanan SIM keliling buka mulai pukul 8 sampai 12. Terima kasih Sobat Gen FM, selamat berkendara.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Es Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Es Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Haji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Ya, halo.
2: Halo, Mas Fadli.
3: Iya.
2: Aku ponakannya Bu Edi, Mas.
3: Iya, Mas.
2: Aku tuh mau tanya, kok anak-anak pada rame ya, Mas, yang ngomongin kamu, Mas?
3: Ngomongin apa ya, Mas?
2: Ini loh, masalah cucian. Kamu terakhir nyuci kapan, toh, Mas?
3: Terakhir hari Minggu.
2: Kok bau sama satu sampai satu kos-kosan ya, Mas?
3: Bau, gak ada tuh bau.
2: Ya, ini anak-anak pada komplain, Mas. Itu kamu rendam semaleman atau sudah seminggu, Mas?
3: Enggak, aku nggak rendam sih, langsung tak cuci, nggak ada yang bau kok. Ya kok ngomongnya ke saya ya?
2: Ini Zamzi itu komplain sama saya, sama ibu. Nah saya suruh hubungin masnya karena ibu Edi nggak enak ngomong sama sampean langsung.
3: Ini kayaknya salah paham deh, bukan bacaan saya itu mas.
2: Mungkin kamu salah ngerendam paling, atau pakai baju AC.
3: Allah, ini ada yang buat masalah lagi nih di kos ini. Ah ini kok saya lagi yang kena ya? Tuh masalah cucian itu udah dari dulu mas, sampai ada yang berkelahi loh di kos itu.
2: Oh, serius? Gara-gara cucian toh?
3: Iya, gara-gara cucian.
2: Hey, makanya itu.
3: Mau. Karena memang saya muncul loh, nggak ada bau sama sekali kok.
2: Katanya kamu tuh suka ngerendam pakai ini loh, air sampah katanya.
3: Nggak pernah, nggak usah bilang misalik siapa yang pakai air sampah.
2: Nah ya makanya itu loh mas.
3: Aku udah tahu siapa yang ngomong-ngomong gitu di pos itu. Nanti aku yang bilang ke ibu aja.
2: Katanya, ya jemuran pakai nih, ini dijam-jami. Iki jemuran, apa warnet, kalian?
3: Kata siapa, nggak ada perjanjian. Ini aja mas, saya telepon ibu sekarang ya. Jelas.
2: Loh,
3: gak
2: bentar. Halo Mas Fadli.
3: Kamu bukan ponakannya ibu kan? Gak usah bohong sih.
2: Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo Mas.
3: Iya Mas, kenapa Mas?
2: Gini loh Mas, aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponakannya Bu Edi. Terus kamu ngapain Mas telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
3: Ini kan masalah internal kos kan? Nah terus Mas dari mana kok tahu nomor saya, terus tahu Bu Edi?
2: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
3: Terus?
2: Nah,
3: mas,
2: ya
3: kan
2: ya.
3: Kan dari luar kan ini kan masalah internal kos kan? Udah gak usah. Kasusnya udah lama loh Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
2: Masalah rendeman baju lah kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh Mas.
3: Loh kan bukan masalah gitu. Kok nama saya dibawa-bawa?
2: Loh bukan, masalahnya aku gak bawa namamu mas. Hanya
3: ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
2: Gini loh mas ya, aku cuman kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya?
3: Kata siapa? Enggak pernah. Ngapain saya ngambil baju dia?
2: Ketuker paling atau apa? Cuman masalah baju, kudu masalah demo, Mas. Gak ada provokator di sini, Mas. Gini
3: aja. Aku ngarang ngomong itu.
2: Gini aja, wes.
3: Aku ngomong sama ibu aja.
2: Makanya kita ngobrol baik-baik ya, Mas ya. Nanti malam itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
3: Kok Ketintang? Kan menur.
2: Iki kos-kosan syariah itu enggak? Bukan sih, Mas?
3: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
2: Oh, maaf Mas Fadli. Bari Mas Fadli masuk.
0: Salah sambung Gen FM.
3: Jangan. Ingat ding, kok. Sumpah, aku sampai telepon ibu kosku loh tadi.

0: istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol nggak jelas, enaknya ngopi dulu, iya nggak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Lah, senang kono rek.
2: Suwun ya sobat Gen.
1: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. DPRD Jatim dan Dinas Sosial memperluas KIP Cawara di Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia.

0: Indonesia pertama yang memastikan tiket final Malaysia Master 2026 di Kuala Lumpur. Jonathan harus bermain selama 1 jam 6 menit sebelum mengalahkan pembulu tangkis asal Taiwan dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-13. Dilansir dari Antara News, Jonathan tampil dominan pada game pertama dan ketiga meski sempat kehilangan momentum di game kedua. Kemenangan ini membuat peluang Jonathan melangkah lebih jauh di turnamen BWF Super 500 Malaysia Master 2026. Selanjutnya, ratusan ocol gabungan roda 2 dan roda 4 menggelar aksi demo di depan Pengadilan Negeri Jombang pada Kamis 21 Mei 2026. Massa melakukan konvoi dari Stadion Merdeka menuju PN Jombang dengan menyuarakan tuntutan agar Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis bebas. Para ocol menilai tuntutan jaksa berupa hukuman 18 tahun penjara dan uang pengganti 5,6 triliun rupiah terlalu berat dan tidak masuk akal. Mengutip dari Detik Jatim, para pengemudi ocol mengaku aksi tersebut sebagai bentuk dukungan dan balas jasa kepada Nadiem yang dinilai berjasa membuka lapangan pekerjaan melalui Gojek sejak 2010. Memasuki berita utama, anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso menegaskan komitmennya untuk memperluas program KIP Jawara di Surabaya agar jumlah penerima manfaat terus bertambah. Program tersebut merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi inklusif yang menyasar perempuan sebagai penguat ketahanan keluarga sekaligus penggerak ekonomi kampung. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, tahun ini jumlah penerimaan di Surabaya meningkat menjadi sekitar 300 orang. Pemerintah juga memastikan proses penyaluran bantuan dilakukan tepat sasaran agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 25 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: sabar-se yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya at @gen1031fmsby dan at @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan at kopiabc.id.
2: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu RT, Bu Sri.
3: Iya, betul.
2: Bu, ini Ibu Sela dari Blok B.
3: Bu Sela Blok B, oh iya Bu. Iya Bu, gimana?
2: Iya, biasa mau ngobrolin sedikit ini soal Pak RT.
3: Gimana?
2: Bapak kenapa sekarang, maaf, jadi galak banget sama anak-anak ya?
3: Hah, galak gimana Bu?
2: Jadi nih sebenarnya kejadiannya udah 2 hari yang lalu. Cuman kemarin sore anak saya baru laporan. Bunda, kok habis dimarahin sama siapa? Sama Pak RT, katanya begitu. Terus saya bilang kenapa? Kamu nakal kali, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang enggak Bunda, orang kita lagi main. Terus suruh diem lah, jangan berisik gitu. Saya iniin dulu anak saya nih, saya sidang. Kamu nakal gak? Enggak Bunda, aku tuh emang lagi main doang. Terus habis itu main petak umpet segala macam. Dia bilang, hei jangan berisik dong gitu. Dia niruin, anak-anak kan gak mungkin bohong Bu. Gitu loh.
3: Dimarahinnya dibentak gitu.
2: Iya, dibentak-bentak.
3: Tapi benar Bu, itu suami saya. Soalnya suami saya tuh gak mungkin galak kayak gitu.
2: Iya. Bukannya saya ngebelain anak saya nih, saya tahu banget. Saya bingung kalau misalnya saya nggak ngomong, nanti nggak ada solusi apa-apa gitu.
3: Ya nggak, soalnya saya masih agak ragu gitu loh Bu, ini tuh benar.
2: Astagfirullahaladzim Bu RT, anak kecil nggak pernah bohong. Anak saya tahu kapan dia bohong, kapan dia ini, kan dari gestur kelihatan.
3: Gak mungkin, galak-galak Bu, saya bertahun-tahun Bu sama dia Bu.
2: Enggak, ya. Saya jadi mikirnya gini, ini kenapa semua lagi musim apa RT-RT galak gitu. Kayak yang lagi viral-viral kayak gitu maksudnya.
3: Ih enggak Bu, gak mungkin lah. Aduh suami saya gak mungkin kayak.
2: Ya Allah ya Robi, ini udah selain dibentak-bentak, jangan pada berisik. Padahal itu waktunya sore, orang udah pada pulang ngaji kok anak-anak jam 5. It's okay kalau misalnya ditegar ya, waktunya yang tidak pas. Ini disuruh push up Bu RT.
3: Gak mungkin Bu, aduh gak mungkin.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Aneh-aneh kayak gitu, percaya Bu, saya bertahun-tahun sama suami saya.
2: Terus saya gak percaya sama anak saya gitu. Anak saya bohong Bu RT.
3: Iya Bu, makanya saya emang ragu banget.
2: Astagfirullahaladzim. Ngomongannya deh nih sama si Dede, Randy, tuh ngomong tuh.
4: Halo Tante.
3: Halo.
4: Iya si Om galak banget Tante, kemarin aku suruh push up.
3: Ini siapa? Halo,
4: aku
3: ini
4: suruh push up udah gitu, aku kemarin suruh jumping jack, kopro, gara-gara aku terlalu berisik. Aku takut sama Om Tante, aku takut.
3: Ini yang mana sih?
4: Om galak banget. Ma, kita pindah rumah aja Ma. Kita pindah klaster aja Ma, pindah komplek Ma, pindah komplek. Pindah, aku takut. Trauma aku. Pindah komplek, Ma.
2: Bu RT, tuh anak saya Randy jadi trauma.
3: Bu, biar ini gak kepanjangan, biar kita juga semuanya sama-sama baik. Kita ketemu aja, Bu, kita ngobrol. Oh,
2: boleh, gak sekalian gini. Kan istilahnya gak percaya nih, cuman omongannya dari anak saya.
3: Yaudah.
2: Nanti biar saya bawa aja sekalian tuh.
3: Bisanya nanti.
2: Ada Randy, tuh ada Bu Randy, kan ada si Dino. Terus ada anaknya Bu Ita juga, ada si Farel. Saya bawa aja langsung ke balai warga, gimana?
3: Di mana Bu, sorry?
2: Ke balai warga lah Bu RT.
3: Yang mana ya Bu, balai warga? Gak ada balai warga di sini.
2: Gimana? Halo? Sih Bu RT? Bu RT Sri Rahmawati gak tahu ada balai warga. Gimana sih bininya Pak RT Banyu?
3: Pak Bayu Bu, salah Bu. Ibu salah RT kali ini.
2: Bu Sri Rahmawati kan bininya?
3: Bukan Bu, saya Sri Rohayati.
2: Yah, saya salah orang Dek. Saya salah sambung. Ibu masuk salah sambung di
5: Genapa?
2: Ya Bu RT, dia sampai speechless duluan. Galak banget, lakinya suruh push up.
0: Semua nih ya, bestian Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya at gen1031fmsby dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan at kopiabc.id.
4: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen1031.fm.
4: Gen FM.
5: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram at @tscbatu dan at Jawa Timur Park.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
3: Iya.
2: Saya dari asuransi rental Agung.
3: Iya, iya.
2: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
3: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pas pagi-pagi, kita ngeliat dan kayak gitu.
2: Loh, si. Saya kok agak mumet ya, Mas ya. Ini dari Madura, keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
3: Iya, mungkin seperti itu juga.
2: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa, Mas?
3: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
2: iya.
3: Dari Surabaya ke Madura, artinya mengempas ke depan.
2: Berarti timur tenggara, Mas. Ini ngapunten ya, Mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari Mas ya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan, tak, Mas? Ada kayak bayangan putih gitu, kan, Mas? Sing, wuss, gitu loh, Mas.
3: Kira begini.
2: Nah, gimana?
3: Ketika saya nyetir, terlepas dari itu ya, Mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama.
2: Iya.
3: Tak buka titik dulu, Mas. Tidak ngerasa.
2: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, Mas.
3: Masuk. Oh, makhluk halus gitu, Mas.
2: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, Mas.
3: Saya nggak kerasa juga itu, tapi kerasa aja.
2: Gini, Mas, ini kan di luar kesadaran manusia, Mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, Mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, Mas. Mas, ada stikernya nggak mobil kaca depannya?
3: Ada stikernya.
2: Loh, salah tak lagi, Mas? Oh, ya maaf. Berarti Mas Bonda masuk salah sambung Gen FM.
3: Oke.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
5: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng temen. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram, dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Produksi minyak RI mencapai 576.700 barel per hari. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Meski WHO menyatakan resiko kasus hantavirus varian Andes masih rendah, anggota Komisi 9 DPR RI menegaskan kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan. Melansir dari Antara News, kasus hantavirus yang ditemukan di Indonesia merupakan tipe yang penularannya terjadi secara zoonosis atau melalui tikus got dan tikus rumah sehingga tidak menular antar manusia. Ia mengatakan bahwa baik bandara internasional maupun pelabuhan laut harus siaga dan pemerintah diminta untuk melakukan screening kesehatan secara menyeluruh kepada penumpang yang memiliki riwayat perjalanan dari negara berisiko tinggi. Selanjutnya, pasangan ganda campuran Adnan Indah dan tunggal putra Anthony Ginting tumbang di babak 16 besar Malaysia Master pada Kamis 21 Mei 2026. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, pasangan Adnan Indah berhasil mencatat start bagus di game pertama dengan kemenangan 21-13. Namun, memasuki game kedua, pihak lawan berhasil merebut poin sehingga Adnan Indah mengalami ketertinggalan dan akhirnya kalah dengan skor 13-21. Di nomor tunggal putra, Anthony Ginting harus mengakui keunggulan lawan dan kalah 2 game langsung dengan skor 17-21 dan 14-21. Memasuki berita utama, realisasi produksi minyak nasional mencapai 576.700 barel per hari. Angka tersebut merupakan rata-rata produksi hingga akhir April tahun 2026. Dikutip dari CNBC Indonesia, Deputi Eksploitasi SKK Migas menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah memprioritaskan produksi minyak bagian kontraktor-kontrak kerjasama sebagai kebutuhan domestik. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah memiliki 3 strategi untuk mengenjot lifting minyak, yakni peningkatan produksi minyak melalui EOR, mempercepat produksi dari lapangan migas yang sudah mendapatkan persetujuan, dan memanfaatkan sumur-sumur yang sudah tidak aktif namun masih memiliki potensi. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo Mas Anwar.
2: Iya.
1: Mas, ini Rohman Mas.
2: Oh iya Mas.
1: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Anwar ini dimudahkan gitu loh Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
2: Enggak ada.
1: Utang piutang gitu di luar nang warkop, arisan mungkin?
2: Oh enggak ada.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Anwar ini enggak bersihan orangnya.
2: Apa? Apa? Bentar. Enggak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
2: Loh, apa adanya, Mas?
1: Lah, terus piye, Mas? Kalau kita ACC motor baru ini, ter enggak sampean resiki, Mas?
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh, iya, Mas.
2: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai dirungut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Anwar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
1: Kedurus Mas.
2: Nggak pernah ke sini. Kedurus mana?
1: Mas Anwar Wicaksono sampai ngine lali dan yo engko bayar cicilan sampai niki Mas. Mas.
2: Bukan Mas Anwar tuh badi.
1: Loh, ini bukan Mas Anwar Wicaksono.
2: Bukan Mas.
1: Sing ke dinding iku Mas.
2: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
1: Loh, alah ya maaf berarti Mas Anwar masuk
3: salah sambung ya Dev.
2: Tiwas
3: wis seneng kate entuk motor batal rek.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: dipecat. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Dikabarkan hubungan antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat memanas. Berdasarkan laporan dari Kompas.com, hal tersebut dipicu oleh pembicaraan via telepon yang berlangsung sengit mengenai arah kebijakan terhadap Iran. Kedua pemimpin negara tersebut memiliki perbedaan pandangan yang tajam mengenai masa depan perang Iran. Trump mengungkapkan bahwa pihak mediator sedang mengupayakan sebuah surat pernyataan kehendak yang akan ditandatangani oleh Washington dan Teheran guna akhiri perang secara resmi dan memulai periode negosiasi selama 30 hari. Namun, Netanyahu bersikap skeptis dan justru mendesak agar perang dilanjutkan guna melemahkan Teheran. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima per 19 Mei, WNI yang ditahan oleh pihak Israel saat ini berada di Pelabuhan Ashdod usai ditahan saat berlayar menuju jalur Gaza. Mengutip dari CNN Indonesia, Kementerian Luar Negeri terus melakukan verifikasi mengenai posisi, kondisi, dan akses komunikasi untuk memastikan keselamatan WNI yang ditangkap. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan berbagai upaya guna bebaskan seluruh WNI yang tertangkap. Memasuki berita utama, pemerintah kota Surabaya pastikan aturan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang batas maksimal belanja pegawai tidak mengganggu stabilitas birokrasi maupun pelayanan publik. Dilansir dari Radar Surabaya, PLH Sekretaris Daerah Kota Surabaya menegaskan bahwa kondisi fiskal Pemkot saat ini masih berada dalam kategori aman. Ia memastikan penerapan aturan tersebut tidak mempengaruhi stabilitas pembayaran gaji maupun hak-hak pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Halo?
3: Halo?
2: Iya.
3: Ini dengan Ibu Deprina?
2: Iya, dari?
3: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya itu loh.
2: Iya.
3: Lagi mami kok enggak srek.
2: Gimana maksudnya enggak srek gimana ya?
3: Bunganya harusnya kayak gimana tuh, Cini, Ci?
2: Kalau dari paket itu memang white rose atau pink atau mau merah, tapi tetap rose.
3: Mami iki wis megang kembangi.
2: Gimana waktu ketemu ya enggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
3: Rose namanya apa itu?
2: Mawar putih.
3: Loh, yo ngene iki loh, iki miscommunication jadi nih.
2: Jadi maksudnya mau bunga apa?
3: Se. Mi minta apa, Mi?
4: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara itu loh.
2: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
3: Gak apa-apa, Ce, daripada aku dipecat soalnya Ce, Ce. Iki loh, David Austin.
2: Ini gak mungkin.
3: Lek Rosalinda iso.
5: Rosalinda
2: Rosalinda.
3: Iki lho, minta sing Rosalinda kudu teko Meksiko lho, Ce.
2: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
3: Mi, iki apa iki, Mi? Isoe cuman lokal ya apa iki?
4: Minta ini aja, cipluan.
2: Ini daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
3: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ono durine. Alah, akal-akal ono, Ce, masih kaktus teko Malang gak apa-apa wis pokoke ono rine. Kembang mawari iki atasi, ni sore kau no kaktus gitu loh. Kanan kiri emu bengi iki cipluan gitu Ce.
2: Kaktus sama bunga mawar.
3: Pokoknya kudu wajib iku.
4: Lamanya ngomong bunganya loh, udah jadi belum tanggal berapa ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
2: Hand buket pengantin sama hand buket yang dilempar itu pasti beda.
3: Sin dilempar itu kaktusnya tadi, ambil mawari. Setelah itu, sedia no pot.
2: Masih bercanda lah.
4: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya gak bener, kamu tak omongin Jaka kamu.
2: Siapa Jaka?
4: Ownermu itu kan Jaka vendornya ini.
2: Sorry ya, bos saya tuh namanya Pak Yosia.
3: Duh, salah target mau aku ngobrol lagi, Ce.
4: Berarti salah. Berarti Debrina masuk. Sangat sambung.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
1: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di

0: Senen. 103,1 FM bisa banget.
1: Malam sunyi dengan angin yang berhembus kencang menerpa badanmu. Siapkan telingamu. Biarkan imajinasimu mempengaruhimu. Karena sekarang saatnya kembara sunyi mengudara di Gen FM Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, kali ini masih bersama saya Idy Firmansyah dalam segmen Berbincang dengan Narasumber. Kali ini ada edisi khusus di mana kita langsung syuting di dalam ambulan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai seorang driver ambulan yang bernama Om Hari. Jadi pada malam hari ini Om Hari akan menceritakan bagaimanakah pengalaman Om Hari ini ketika mengantarkan jenazah, sampai ada suatu ketika jenazah itu bangkit lagi dari tempat tidurnya ini. Dan itu kejadiannya ada di ambulan ini. Tentunya teman-teman penasaran gimanakah kisah Om Hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Kembara Sunyi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Hari,
1: ya.
0: Bagaimana kabarnya Om?
1: Baik.
0: Ya, alhamdulillah. Ini meskipun masa-masa pandemi COVID, tetap semangat Om ya.
1: Iya, semangat, terus semangat.
0: Iya. Ada apa itu? Ini masih apa itu? Masih ramai berarti Om. Pergerakan COVID pada saat ini gitu.
1: Masih Mas, masih ramai, masih di tempat kami pun masih overload juga untuk pasien-pasien COVID.
0: Jadi isunya kan setiap masing-masing rumah sakit yang khususnya ada di Surabaya ini sudah full semua kamarnya, betul nggak itu sebenarnya?
1: Betul, sampai ke bangun lagi di Gelora Bung Tomo yang ada di mana itu?
0: Benowo.
1: Benowo itu masih tahap sudah tahap finishing untuk tempat tidur. Infus oksigen sudah tinggal pembukaannya aja.
0: Tapi ini akhir-akhir ini kan ini apa Bu? Oksigen itu kan menipis Om katanya di.
1: Ya, betul.
0: Itu memang betul ya?
1: Betul. Karena dari pihak samatornya sendiri penghasilan liquidnya 80 ton yang dihasilkan oleh pihak samator, tapi permintaan dari rumah sakit permintaannya lebih dari 80 ton.
0: Oh, iya.
1: Jadi mau nggak mau ya kita harus bahu membahu. Misalkan oksigen rumah sakit kami menipis, ya kita gimana caranya dapat oksigen?
0: Benar.
1: Ya demi umat yang sakit.
0: Betul
1: gitu, Mas.
0: Yeah. Ini pun tidak hanya masalah pekerjaan Om,
1: yeah,
0: tapi masalah kemanusiaan juga.
1: Kemanusiaan, ya Mas. Nah, benar-benar.
0: Ngomong-ngomong ini Om, hari ini kan udah lama ini

0: jadi driver ambulan ya Om ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mulai tahun berapa itu?
1: Saya kalau di sini mulai tahun 2009 sudah pegang ambulan.
0: Ambulan di sini. Tapi ya, sebelum itu?
1: Sebelum itu saya di Sutomo.
0: Oh.
1: Yeah. Tahun berapa itu? 88
0: lama banget
1: ya, lama
0: ya. Sudah banyak pengalamannya di dunia perambulan dan rumah sakit gitu
1: ya, ya.
0: Nah, yang
1: ya,
0: menarik
1: lebihnya gitu ya.
0: Iya, yang menariknya lagi mungkin ini Om Hari mungkin ada pengalaman seputar pas waktu kerja itu ada apa itu dilihat di sesuatu kan otomatis yang banyak ya Om Mani kan di ambulan sendiri yang fungsinya sendiri itu mengantarkan orang sakit, mengantarkan jenazah juga gitu. Pernah nggak mengalami kejadian yang janggal seperti Om?
1: Aduh, Le, kalau itu Mas, kalau bagi driver ambulan hal yang biasa, ya banyak. Kayak di kota gitu kan, banyak.
0: Mungkin bisa cerita sedikit pengalaman tentang pengalaman mistis atau gaib seperti itu. Pertama-tama dulu mungkin yang waktu pertama kali Om Hari alami dan mungkin masih

0: yang nyuruh senior ya kan, kan sebenarnya kan gitu ya, sudah saya nurut. Awal pertama kali saya itu kaget itu waktu jaga malam. Jaga malam saya enggak dibilangin sama driver senior itu, enggak dibilangin kalau bahwasanya ambulan ini kalau mau ada muat jenazah itu ada kodenya sendiri itu saya enggak tahu. Masih ingat kalau saya itu sekitar jam 11 malam kalau nggak salah, ya 11 malam ambulan ini, saya di sebelah ambulan ya biasa rokokan sambil ngopi gitu, sambil jaga telepon, yang namanya blangkar gini tuh di dalam ambulan itu maju mundur, brak brak brak brak. Loh, saya lari mas, lu temenan lari. Orang pertama kali kerja kok lari, saya lari sampai lari keluar, saya lari keluar, lari keluar, kebetulan di situ ada senior tertawa lapo, dia bilang gitu, blangkare muni-muni dhewe pak. Oh ya wes, saya dipeluk, ayo tutup ngopi, ayolah.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi. Gen,

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Awalnya takut, Mas. Ya wedi. Wong pertama kali ya kan. Akhirnya dipeluk, dirangkul lah, dirangkul mbek omong-omong. Lha apa wedi sepur rambulan kok? Wedi itu bahasa Surabaya ini kan
2: takut.
1: Takut. Akhirnya saya duduk. Duduk, dia bilang senior ini 5 menit lagi, paling suwe 10 menit nanti ono telepon. Tutup endi? Dari mana? Kamar jenazah minta ambulan. Iku pasti. Bener ta? Istalah. Tinggalin ngopi sing enak. Di sela-sela ngomong kayak gitu bunyi lagi. Borong-borong. Lho iki beneran ini. Okay. Wallah ini beneran. Kalau cerita masalah pengalaman saya pertama itu. Saya ini orang baru, padahal juga ada senior. Saya pindah tempat kok. Pindah tempat. Ya tertawa. Nggak ada 10 menit telepon bunyi. Ada permintaan ambulan. Di kamar jenazah, kalau minta ambulan kan di belakang kan, telepon. Ya, tujuan kemana? Waktu itu Mendul Merisi. Masih ingat waktu Mendul Merisi. Ya udah, wes. Awalnya ngeluarin ambulan itu berdua. Ya kan? Ya. Sampai kamar jenazah, jenazah dimuat, saya dilepas. Suruh berangkat sendiri. Nah, bilang gini, gak sawet di ngono keluarga nih. Nah, oh iya, anak keluarga nih. Cuman kan aku gak mikir mulai ini. Iya kan? Mulai ini kan mesti izin.
2: Sendirian ya.
1: Gak berpikir dari situ aku. Oh iya sih anak keluarga nih. Ya sudah, berangkat ke Mendul Merisi waktu itu. Sampai rumah duka setengah satu. Karena proses apa namanya administrasi apa kan setengah satu turun apa biasalah mas orang Jawa kan diambil no mampir dulu ngopi saya ngopi ya nggak lama kok paling 10 menit saya balik keluar dari gang nggak bisa.
2: Kenapa?
1: Nggak tahu jalan saya. Jadi ya dari jalan itu insinku ini masuk dari jalan raya itu ke kiri,
2: iya.
1: Ya lurus ke kanan 50 meter ke kiri dikit sudah selesai, sudah rumah duka. Loh, aku balik mas, mari ngopi-ngopi pamitan. Aku itu muter rainanggung, ketemu rumah duka mana? Wah, ini beneran ini. Nek sampean ngomong pengalaman kucing pertama. Mendul Merisi. Aku waktu itu masuknya itu dari Jagir itu loh, dari Jagir itu. Masuknya dari situ. Muter sampai 3 kali. Beneran sampai 3 kali. Habis itu saya ditegur sama orang. Mas, sampean mau kemana? Loh, saya mau pulang, Pak. Saya mau kembali ke dulu kan kalau orang nyebutkan bukan Sutomo bukan Karam Jangan ya kan sebutannya kan gitu. Loh, sampean tak deloki ping telu iki lho Mas bolak-balik nang kene. Loh, lha nggih Pak kula niki kan sama orang tua kan saya bahasa kan. Kula niki pados jalan pulang tapi enggak ketemu. Saya lurus, buntu Pak. Jadi ada belok ke kiri, saya ke kiri. Ternyata ketemu ini lagi. Sampai katanya Bapak ini saya 3 kali, barulah ketemu jenengan aku orang. Walah Mas, sampai mudun. Sampai mau coba Al-Fatihah yang gitu. Ya, Marono, mau terus kebroken 3 kali. Oh, enggak Pak. Tak turuti mas, tak turuti. Ong anjane aku sih pertama awal-awal.
2: Iya.
1: Wis tak turuti. Temenan. Saku jalan lagi, jalan muteri rumah duka iku mana? Lho. Wong sing layat kan mesti lihat lho iki ambulan iki lha apa gak metu-metu.
2: Iya.
1: Lho ketemu jalan pulang. Ketemu jalan raya itu.
2: Iya.
1: Lho iki lah. Ya akhir iki. Ya wis, lancar sudah. Pulang saya. Pulang lewat kiri jalur Wonokromo itu sampai nang Karamjangan di Istomo lagi belakang saya ditanya kok suwe sih ngutelok ini kondongan gitu loh. bahasanya teman sopir kan gitu tak ceritakan begitu jenazah turun aku ini anu pak disuguhi kopi, disak ngopi wis gak suwe pak, diluk terus aku pamitan mulai lah aku muter-muter kampung sampai pengtelu pak gak sok metu kampung dia itu gak terkejut gak apa, tertawa terbak-bak tertawa loh, ya apa sih pokoknya loh pak, ya mana kok guyu ya apa sih konjone susah kok sampe guyu biasa ya.
0: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
3: Gen 103,1 FM.
4: Bisa banget.

0: Bara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Dia kalau manggil saya itu leh. Biasa itu leh. Biasa ya apa pak sama ini. Ayo ta. Tolong ambulan ini apa. Baru dia cerita. Kita rono ya kalau dinas bengi. Kalau pelanggarannya bunyi sendiri, tidak akan lama nanti mesti ada telepon akan pakai ambulan ini.
2: Oh, buat orang meninggal.
1: Orang meninggal. Kena apa awakmu gak esok metu? Iku perkenalan. Karena kon mlebu ambulan iki mau gak nyuwun sewu. Ya beneran memang.
2: Masih baru pertama kali.
1: Iya, aku angger tak starter ngene Mas, tak starter budal mengguri ngono kan nang kamar jenazah wis. Aku ndak ono pikiran aku harus gini, enggak ono wis. Ya wis iki pekerjaan, perintah tak kerno. Baru dari situ aku dikandani awak mulai munggah motor iki maneng sambatan disambat koyo opo pak sama ini ya sambatan ayo le nyambut gawe le melok melok ojo kadek ganggu iku sambatan ambek moco Al-Fatihah. Iya aku mah aku dikongen uang moco Al-Fatihah ping pitu pak baru ketemu dalan. Iya kan mau tak delok iki kan mau starter cereng ngebudal ngono ae lho ya ancane aku gak ero pak ya sing koyo ngono iku wis kate ya apa mung karo Mas ya. Nah itu pertama kali mari ngono dinas kedua gak dinas rasa takut ada enggak habis saya minta tukeran kan tukeran sip enggak ada enggak tahu enggak ada atau memang sengaja gak gelem karena aku nganyar ya kan. Aku bolos jadi yang dinas itu cuma satu harusnya dua cuma satu ya tetap sama namanya Pak Dimunari itu kan kalau saya manggil kan Pak Dimunari Pak Munari
2: yeah.
1: Jadi apa namanya dinas sendiri. Tapi dia tahu kalau saya takut. Besoknya saya masuk kan pagi masuk, diajak saya, diajak ngopi, ya istri kayak perjalanan lah Mas. Lek kon niat jadi supir ambulan, tepak no hati. Supir ambulan itu bukan pekerjaan yang ini. Awakmu iso nulung wong kesusahan mulai. Terus gak narik biaya sing anu biaya kan dari kantor toh Mas. Terus gak nekan iku aku seneng. Dadi lapo kon bolos. Saya jujur aku wedi Pak. Gara-gara aku kasok mule iku. Saya dikasih wejangan-wejangan. Habis gitu saya dimasukkan sore. Atas permintaan Pak Munari ini tadi. Masuk sore satu dua minggu. Setelah dua minggu aku masuk malam mundur Mas. Aduh. Mlebu bengi rek. Yes. Dulu kan enggak ada telepon Mas.
2: Enggak ada ya.
1: Ono HP enak ya. Di sana telepon kok ini

0: Iku ya. Telepon koin. Aku telepon nang omae Pak Munari ku mau. Nang telepon umum.
1: Iya.
0: Pak, aku gak mlebu ya, Pak.
2: Loh,
0: lah apa ora mlebu? Ku Pak, wedi Pak. Ya wis. Aku iki prei. Tapi kon tak kancani. Kayak ngedekno atimu.
1: Iya.
0: Saya setuju dah. Iya. Nggih pun sampean budal rumiyin. Mengke kula susul aku ana ngono. Lho ya apa sih? Wong sing dines kono aku kon budal dhisik lha ucu sih. Namanya orang takut kan wis ya apa sih Mas? Alasan kan agak sih.
1: Iya.
0: Supaya gak kerja. Akhirnya saya berangkat. Saya berangkat enggak masuk kantor enggak. Nang pintu gerbang duduk-duduk di situ. Heeh. Sampai ngendani Pak Munari. Enggak lama teko. Lah apa nang kene? Ngunang kantor kono lah enak sing gawe kopi. Mboten-mboten ngentosi jenengan mawon. Ya saya. Saya sedang. Sampai pagi enggak ada. Enggak ono kejadian sing aneh enggak ono.
1: Iya.
0: Memang enggak ada muatan waktu itu. Ya wis, tidur aku turu. Turu nang garasi kono iku. Turu. Nah, ada teman itu enggak bisa masuk sore. Berhubung ono aku nang kono. Aku kon dinesi. Dines ono. Sak koncoan, wong ge wadhe mboten napa-napa lek sore. Tak jabani lek sore. Lah iya Mas ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, itu kejadian kedua itu. Jam 3 wis mulai. Tuak. Wis gak iso kawan gak bengi. Lek kate muat mesti muni.
1: Bunyi lagi ini ya.
0: Iya. Iki sih blangker iki.
1: Blangker.
0: Heeh. Tuak. Oh, bengi rek. Muat iki aku. Waduh, muat iki. Wis meneng aku. Nah, kalau masih sore jam 3 kan masih banyak orang. Guyu kabeh kapokmu kapan kon muat ya wis gak apa-apa lah muat. Muat waktu itu Kediri.
1: Oh, ke Kediri.
0: Nang Kediri. Nang Kediri minta liwat Pare. Mintanya liwat Pare. Oke lah, administrasi apa semua sudah selesai. Jam 4:30, jam 5 kurang lah baru berangkat dari
1: rumah sakit.
0: Wis budal set ya pakai sirine yang lama itu.
1: Iya.
3: Sabar. Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Masuk pare, masih ingat aku. Setelah jembatan apa? Ini loh mas, apa?
2: Kaca
1: ini diberapa? Lapa ini? Tak tahu leh. Jenazah ini urip.
2: Inna.
1: Tangi. Lo iya tangi.
2: Tapi enggak ada orangnya di sebelahnya.
1: Ono keluarganya.
2: Oh.
1: Ono keluarganya.
2: Tapi enggak tahu keluarganya.
1: Lo. Keluarganya bengok-bengok mas.
2: Inna. Iya.
1: Lah si keluarganya kan dua.
2: Iya.
1: Satu gebrak-gebrak, satu bengok-bengok, takut gitu. Lah. Aku kan delokin, masya Allah. Mas. Dengan refleks motor tak inggi cross red, tak handrem, aku mudun melayu aku, melayu ngadoh.
2: Iya.
1: Jadi si Rino murup apa murup itu melayu aku.
2: Iya.
1: Kira-kira aku melayu ya nolak 50 meter ya mas, saking wedine aku. Wes tuh sampai, wah, ya apa sih tangi ki? Aduh, ngejer sampai akhirnya ada kan berisik loh. Sampai akhirnya ada orang kampung situ datang, ono apa mas? Pak jenazane tangi mana pak? Aku orang tangi ya apa sih mas? Iya pak, aku nggak bawa jenazah itu, tangi. Dulu, ayo dilihat pak sampai delok ya pak. Aku kan delok peti, lu sampai cepet bulan kok peti. Peti aku pak. Akhirnya datang lagi temannya, om setengah sepuh.
2: Iya.
1: Koyok Ewis. Ya wis pinter-pinter aku ngomong ngono. Ayo Mas. Sampean ini sopirnya harus bertanggung jawab. Aduh. Melangkai rasanya abot, Mas.
2: Iya.
1: 50 meter iku piro dene? Kaya aduh, gak teko-teko lho. Jancuk ya. Aduh ya. Ya wis babalah. Mosok karo aku ditegak ngono kan. Kan pikiran-pikiran gitu kan ada. Awal pintu samping gini tak buka titik cep, saya langsung alih, langsung pergi gitu. Guyu yang orang turun dari masjid tadi jelang gak tahu lama kok orangnya itu bukan keluarganya loh, keluarganya sudah ada yang teriak takut
2: tapi keluar juga keluarga
1: keluar
2: lari juga ya?
1: Iya keluar mas, keluar dua orang itu keluar, makanya aku kan wedi kan, ya obre. Terus akhirnya nggak tahu ngomong bapak ini tadi ngomong apa, saya juga nggak tahu. Akhirnya saya dipanggil, mas sopirnya merini, ayo tanggung jawab ternomule. Saya diomongin bahwasanya memang kejadian ini ki ono mas. Iki jenenge mati suri.
2: Oh.
1: Saya itu tau pak, mau tenekak pulau mengke. Lo ya apa lah lapu bung, gak lapu sampai ditekak itu. Kau nak saya tenekak itu.
2: Iya.
1: Cuman aku kan wedi mas, bung wedi, anu pak wedi apa?
2: Wedi. Kan kafani.
1: Iyo.
2: Nanti tiba-tiba langsung bangun berdiri gitu.
1: Iyo.
2: Langsung duduk gitu pak.
1: Lah cara sampai jadi aku ya bu, gak melayu dah. Wong aku sopir gorong-gorong saulan.
2: Iya.
1: Iku melayu. Saya tak tenor lah wis. Jadi saya ingat aku. Dia minta ini, minta sewek atau apa itu enggak ada. Karena pakaiannya itu dibawa mobil yang satunya, mobil keluarganya yang satunya. Jadi di sini kan cuma ada selimut tiga nutupi dek itu.
2: Iya.
1: Terus akhirnya dicopot tuh. Dicopot ilape, copot idewe. Dia tuh ngomong cuma sepatah kata. Pisan tok ngomong, aku njaluk apa namanya? Jare. Enggak ono, ya wis. Ya wis itu enggak ngomong lagi.
2: Yang ngomong itu siapa?
1: Ya yang
2: jenazahnya.
1: Iya, ngomong.
2: Sampai ngomong gitu.
1: Oh iya, Mas.
2: Iya,
1: benar. Terus tantar pulang ke Kediri. Sampai rumah duka, ya. Sing layat buyar kabeh.
2: Karena?
1: Loh. Jadi saya berhenti, Mas. Berhenti ini bukan saya dulu yang turun. Dek dhisik sing mudun.
2: Orangnya itu,
1: iya.
2: Yang meninggal itu turun.
1: Iya. Dek dhisik sing mudun. Lah dulu-dulu rene numpak ngarep saking wedine iki mau. Turun ya, lho. Turun itu bloku kabeh. Ono rono, rono kan.
2: Iya iya, jenengane semua.
1: Kaya ngonoan wis di pocong terus mudunan mek dicopot kene ne tok lho, Mas.
2: Heeh.
1: Iya, ambek kene ne supaya iso mlaku.
2: Iya.
1: Apa gak mlayu wong, Mas? Wong aku dhewe supir ambulane pedi awal iku. Tak lihat dia jalan itu enggak terus nang ndi enggak. Jalan dari ambulan menuju kamar mandi. Menuju kamar mandi. Enggak tahu apa yang dilakukan, saya enggak tahu. Kok krungu kabar, hari ini njaluk sajadah kate sembahyang. Terus sedikit demi sedikit datang lagi yang
2: layan.
1: Terus cerita bahwa sadar itu nakali top hari ini.
2: Laki-laki berarti.
1: Laki-laki top nakali. Hmm. Karena dia koyo ngono iku kan jatuh dari pohon. Pohon ringin.
2: Pohon beringin.
1: Kalau orang desa kan bukan beringin, ringin ya.
2: Ringin.
1: Ngarani ringin. Jatuh dari situ dibawa waktu itu dibawa ke rumah sakit Baptis. Dirujuk ke Sutomo gitu, ceritanya itu gitu dulu.
2: Iya.
1: Terus meninggal, dinyatakan meninggal iku mah. Lah kok mati suri tangine nang jero ambulan. Tambah mengkorok sama. Nah, habis gitu cerita-cerita iku mau.
0: Sabar. Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Bara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Sampai saya pulang pun dia nggak ngomong, hanya diem, diem dengan apa ya?
2: Pandangan kosong.
1: Dengan tatapan tajam gitu. Ya udah, wes aku nggak mau ambil resiko, wes Maris, masalah administrasi kan sudah selesai kan di kantor kan, satu pamitan boleh wes. Dalam perjalanan gue saku wis pikir aku gak karu-karuan. Lampu tak padang ya apa. Pokoke mau lewat peteng-peteng wong jenenge desa mesti lewat peteng-peteng. Waduh tak buanterno montor juga kecemplung kali ngene. Saking medine waktu itu.
2: Iya.
1: Kerja belum ada 1 bulan. Wis leren aku Mas, leren.
2: Sempat berhenti
1: aku.
2: Karena trauma ketakutan.
1: Oh iya. Waduh wis. Akhirnya wong tua, tetap wong tua kan ya maaf juga kan dulu kan bapak gua kan PNS juga
2: iya.
1: Di situ jadi kan apa namanya ya wis iso lah metu apa namanya itu jatah tak mau karo aku akhirnya aku dimarahin sampe almarhum bapak itu kerja ini angel pokoknya saya dimarahin akhirnya saya kerja aku jaluk melaku isu terus pokoknya lalu apa?
2: Shift pagi
1: ya? Shift pagi terus nah, dituruti sama kepala kendaraannya itu yang namanya Pak Nur Hadi itu. Selama 2 bulan aku Mas masuk pagi dari shift pagi itu aku belajar Mas, aku belajar apa ya supaya saya itu berani. Ya aku delok-delok film ngene. Sing tak delok iku film Pengabdi Setan kambe Sunter Bolong.
2: Susana.
1: Susana iku. Aku main delok film iku apa sih? Memang bener ta? Setan iki mateni wong ngono lho. Ternyata wala oleh nang film iki digawe koyo ngene memang.
2: Iya, ben rasa takut.
1: Terus Sunter Bolong ya ngono wala mek ngono. Nah dari situ aku timbul keberanian. Ya wis lah wong aku iki profesiku sopir. Dadi aku kudu wani, ya kan? Ya wis dari situ aku ngomong wis aku dinesno bengi sak karep sampean. 3 wulan, 4 wulan, 5 tahun serah aku bengi pokoke.
2: Iya.
1: Ya kaget sih Pak Munari. Loh. Temen tahun. Nggih, Pak. Seneng. 2 bulan aku bengi terus. Rodak-rodak biasa wis. Biasa rokokan mek ngopi. Ya. Tak jawab-jawab dhewe.
2: Iya.
1: Ya engko tak terno tenang ae. Juga menghilangi rasa takut juga. Temen telepon muni. Ya wis siap iki ambulane meluncur angguri. Materno. Kaya ngono ae. Setiap aku melubungi kadang ngeterno ping loro, ping telu
2: yeah.
1: Hal yang biasa wis. Sampai pada akhirnya aku lepas tutup kono itu
2: dari lepas. Dari rumah sakit itu keluar
1: aku sampai tadi supir bis itu Mas nah supir bis gak ada cerita yang misteri itu gak ada
2: yeah.
1: Gak ada terus sampai masuk sampai tahun 2009 aku nang kene.
2: Ke rumah sakit yang sekarang
1: rumah
2: ini
1: sakit
2: ya.
1: Iki, rumah sakit iki. Ya rumah sakit iki dulu ambulan iki yo. Yo murni Mas enggak ada ambulan buat jenazah enggak ada dulu. Buat pasien memang. Enggak tahu kenapa kan karena mungkin ya jarak antara ruangan pasien sama ruang jenazah ini jauh ya.
2: Iya.
1: Terus transportasinya juga tahu sendiri sampai jalannya ya kan. Di situ ada kebijakan. Kalau ada orang meninggal ditransfer di IGD, dinaikkan ambulan, dibawa ke belakang.
2: Ambulan yang dipakai ini.
1: Yang ini yang kita duduk ini. Selalu begitu terus. Sampai apa ya? Sampai timbul kontra. Ambulan kok digewok jenazah sih, wong ambulan lo sampai kayak gitu. Aku pun yang ngomong lo, iki ambulan pasien kok digawe transfer jenazah sih. Terus dalek ngelawono sing aneh-aneh.
2: Iya.
1: Kan kan dari pengalaman saya.
3: Betul.
1: Ngudo terus ambulan ini. Ngudo terus. Ngudo terus.
2: Menarik.
1: Boikune opo lampune sing ngomoro mati. Ditandani gak kena urip-urip dhewe. Seperti itu.
2: Tapi mulai tadi kita syuting, udah mulai awal kita syuting emang goyang-goyang sendiri. Mas Om Heri pasti ngerasain juga.
1: Ya, iya.
2: Tadi deh ya.
1: Ya wis meneng ae kate lapo.
2: Iya iya iya.
1: Yang okay. Penting yang penting kita enggak ganggu deh.
2: Kerasa banget goyang-goyangannya, Om.
1: Loh iya, goyang mentari iki.
2: Iya iya.
1: Kita dhewe mlebu molak ngono mekae.
2: Iya bener.
1: Ya mbok saya aku lek kan aku kalau ngelihat enggak bisa lek ngrasani ngrasakan yo ya iso iso ngrasakno. Sampai iku tadi terus sampai nyata dibuat muat jenazah. Waktu itu nang Muncar Banyuwangi.
2: Itu sekitar tahun berapa, Om?
1: 2015 ya.
2: 2015-an.
1: Aku mbak Sambas kok itu, mbak temanku itu.
2: Iya.
1: Sambas namanya.
0: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng temen. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng temen kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram, dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.

0: Suara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Saya antarkan ke Banyuwangi. Karena ngakunya kan keluarga yang punya.
2: Oh, yang punya rumah sakit.
1: Takut dia. Budal Brono. Dari awal perjalanan itu wis gak enak. Suasana ambulan itu wis gak enak. Sampai perjalanan ambulan itu diusir uang, Mas.
2: Diusir kenapa?
1: Gak oleh ditanyain. Ambulan berhenti nang pom itu ditanyain.
2: Di daerah mana ya waktu itu?
1: Jember.
2: Oh, selatan berarti ya?
1: Gak apa-apa ini, Mas, gak jenazah. Untungnya gak patah ini lampunya. Enggak, mandek nguyo. Gitu. Saya kira cepet-cepet kan. Budal manewer. Padahal kan gak mau jenazah. Waduh, ambulan ini abot, Mas, jalan ini, Mas. Wabot, wis abot.
2: Ada muatan besar gitu ya.
1: Wis koyo dimuati bertonton iki lho. Wong solar sak tangki entek, Mas. Seharusnya ndak kalau setelah selep itu. Paling sak boros-boros sih separuh. Entek. Iki sak tangki, tak tangki sampai indikator murup.
2: Ada kejadian apa aja setelah di pom bensin?
1: Meh mati.
2: Pindah.
1: Lo temenan iki, Mas.
2: Gimana?
1: Nyalip gak nututi.
2: Ya apa itu kronologinya itu?
1: Gak sirine. Minggir iki, sing kene minggir, sing kono gak gelem ndek terus. Lo temenan iki.
2: Iya.
1: Taran gak gelem ndek.
2: Apa mobil yang di depan itu mobil apa?
1: Truk.
2: Woi.
1: Lo temenan. Iku no daerah Klata. Jalan ini kan gini. Saking gak kuatin. Saking ngabote. Tiga nyalip ngoyo. Tak terus no karepku. Tapi gak nutupi. Sampai sebelah kiri ki. Gak tahu nempel apa mau merono beset ini lho. Cuman aku ya kerasa. Dah aku kerasa. Nempel apa tapi aku. Semuanya lah, Mas. Soalnya gak mau jenazah. Kan awalnya kan memang ambulan ini bukan ambulan jenazah.
2: Ambulan pasien.
1: Sampai masuk ke Kumiter, ke Merawan. Lewat jurang Merawan kan. Waduh. Ya sedelok model kaya apa kan bisa, Mas. Cuman saya diem. Karena waktu itu kan ono warga pasien.
2: Berapa orang yang diikut?
1: Yang ikut itu kalau enggak, yang depan satu. Satu keluarga Pak, keluarga jenazah, satu teman saya itu. Nanti ini enggak salah ada dua orang kalau enggak salah. Nah, itu wis kaya tok ape wis. Karena kita bawa
2: jenazah.
1: Wis aduh, suasana

0: Ini enggak enak, enggak enak. Enggak enak lah. Enggak enak suasana ini, singgup. Dalam ini padang kayak peteng tok pokoknya. Lampu sorot ku dawa enggak ketok, wis. Enggak ketok. Ya Allah, ya. Cuman aku nyebut aja. Sampai rumah duka itu pun diangkat dulu, cek abot ya jenazahnya. Betul-betul berat. Mungkin nanti kalau ada teman saya pengen ngomong. Wabot, berat sekali. Berat sekali, Ustaz. Masalah itu sopong ya. Saya pulang, pulang itu tetap sih gak enak mobilnya. Isi solar, penuh. Saya tetap gak enak mobilnya, saya abot. Ya mungkin masih ada yang ikut apa. Pastilah itu, Mas. Karena kita habis bawa barang-barang itu. Habis bawa jenazah pasti ada yang ikut. Sampai melewati Merawan lagi, baru kalau aku ngira itu kalau gua kelelawar gede ini sak geden-geden nabrak ngarep itu tobak sak kira no pecang no, mas. Loh, enggak apa-apa aku mau berhenti ngeliat teman saya bilang ojo wis iki tengah alas sih, gua enak ngono, gua enak ngono. Selepas itu mobil rada enak, rada enteng. Begitu saya berhenti di terminal Tawangalung Jember, saya lihat bekas gak ono, beset gak ono. No bro apa kira-kira Dewi mau? Wis sembuh gak usah dipikir wis. Dari situ wis, gua enak mobil ini, enteng-teng. Sampai tutup gini, gua solar kalau mek sak garis toh mas.
1: Beda sama yang berangkat tadi.
0: Oh, iya beda. Beto to beto wis waktu beto nih. Ya itulah itu waktu bawa
1: jenazah.
0: Murni jenazah. Sejatinya nah, setelah bawa itu wis ono ae wis. Nek menurutku tadi ya. Ya yes, memang enggak menurutku aku lek ngarani kalau ambulan bukan untuk jenazah harus dikasih jenazah pasti kayak gitu.
1: Berarti harus khusus emang khusus pasien iya. Khusus jenazah nah, ya.
0: Kalau dari awal sudah jenazah terus jenazah nggak akan ada yang kayak gitu. Karena kan ini kan mobil-mobil pasien untuk pasien ditumpahi jenazah wis pasti.
2: Sabar, kembara sunyi akan segera kembali lagi.

0: Bara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Ada lagi nggak ketika mengantar orang sakit atau jenazah lagi mungkin, Om?
2: Kalau jenazah sih, Mas, kalau ambulan ini memang tidak dibutuhkan untuk jenazah. Jadi waktu ngantar jenazah itu ya kalau aku ngarani bukan jenazah sih waktu itu. Waktu di Gresik itu, dia kan masih pakai alat bantu kan. Pakai alat bantu kan dia masih hidup, iya. Gitu loh. Cuman dia tergantung alat bantu gitu kan. Waktu itu di bunga Gresik, laki-laki kelas 5 SD. Orang tuanya sudah di ICU waktu itu, sudah angkat tangan kan, pulang paksa kan namanya. Habis ngisi form apa, tidak ada tuntutan kalau ada apa-apa di jalan, kita berangkat sampai rumahnya itu mau diturunkan anak ini, nggak mungkin karena warga di situ itu wong desa lah kayak gitu sih, Mas. Brul, nanti romane berkerumun, disuruh keluar nggak mau, keluar dari pintu depan, masuk dari pintu belakang, akhirnya nggak mungkin untuk dicabut alatnya di rumah. Kalau dicabut alat kan nggak boleh ada orang yang tahu.
1: Iya.
2: Karena kan sumpahnya nggak tahu, sumpahnya dokter, sumpahnya nakes juga nggak tahu. Yang penting nggak boleh ada orang yang tahu kalau ini dicabut terus meninggal. Nanti kalau orang awam tahu, yang nggak tahu mesti nuntut gitu loh. Kalau orang yang tahu medis, nggak akan nuntut, dia tahu. Yang ditakutin kan orang nggak tahu medis, mungkin dicabut mati ya itu. Tapi ya itu tadi minta izin saya untuk dicabut di dalam ambulan. Saya pun berat sebetulnya, Mas. Waduh, kira dicabut di dalam ambulan mesti mati nang ambulan. Pasti mati nang ambulan kan begitu. Tapi untuk dikeluarkan nggak mungkin juga gitu loh. Saya kira bismillah, monggo. Sini tak tutup, Mas. Ini tak tutup.
1: Iya,
2: tak tutup sama kain itu biar dari sana nggak kelihatan. Baru dicabut. Cabut dengan hitungan detik. 6 detik ya. Oksigen kan diputar sudah off gitu. 6-7 detikan udah lepas, sudah gak anak ada. Ini sudah tidak ada, sudah tidak ada, hilang sudah.
1: Tapi emang dasarnya emang anak ini udah benar-benar nggak bisa ditolong gitu, Om.
2: Sudah kalau menurut dokternya sudah
1: hilang lah istilahnya,
2: hidupnya tinggal dari alat itu tadi. Jadi mending dibawa pulang daripada
1: membengkak biayanya.
2: ICU kan larang, Mas, mahal kan ya. Di situ meninggal sudah di sini, ya kan? Turun ini sudah meninggal. Soalnya sudah dikabarkan anak ini meninggal di desanya sana, dikabarkan meninggal memang. Baru saya buka, turun. Jadi belangkar ini nggak boleh saya ambil waktu itu. 2 jam. Dua jam nang jeromane jenazah ini. Untuk buat anak itu tadi. Akhirnya bingung kan, Mas. Ya apa ya? Ya wis. Aku ngejak ngomong kakaknya. Kakaknya kan kebetulan itu orang medis, kerjanya di rumah sakit Betro apa Semen itu ya, di situ. Saya ajak ngomong, "Mbak, mohon maaf, kami mau balik. Tolong dicarikan tempat tidur untuk adiknya." Jadi belangkernya saya bawa ke ambulan, saya pulang lagi ke Surabaya. Oh iya, Mas, saya lupa. Ya mungkin dia panik atau ya apa. Akhirnya dicarikan tempat tidur, dipindah. Saya masuk ke ambulan, saya pulang. Pulang mampir Indomaret saya, beli minum. Dari situ pun sudah kelihatan, tanda-tanda tidak enak sudah kelihatan. Biasa di starter cekcil gitu ya. Ini mulai bulat, mulai apa,
1: rewel,
2: mulai rewel. Saya diam, akhirnya saya bilang, bismillah, Le, kau ini tak terno, ikhlas aku yang terno kau muli. Aku tolonglah, ojo kudo, nang batin. Cuman aku masuk sini, masuk duduk. Bapak nang aku muli, aku ngetono kau ikhlas. Aku gak nyalu opo-opo. Al-Fatihah 7 kali jadi tetap sudah jadi kebiasaan. Tak tepuk 3 kali tak masuk mobil, tak starter, cek-cereng ya kan? Udah pulang ya. Pulang gak kena direm motor gue, mas. Lu temenan nih. Gak bisa direm, atos itu remnya.
0: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Dari situ aku gak berani ngebut. Mau cal fatihah, iso wal fatihah ya. Aduh, cal fatihah ya. Sampai masuk tol mana itu Romo Kalisari ta, mana itu Tandes itu, marah pulang. Enak. Oh, ngajar ini. Udah saya gak kaget aku. Dengan pengalaman saya sudah gak kaget kayak gitu. Pulang sampai sini tak cuci. Gak ada apa-apa, gak ada firasat apa-apa, gak ada. Besoknya dipakai teman saya. Karena foto di tempat saya MRI ini kan maintenance, fotolah di NH National Hospital, bawa ini, bawa ambulan ini. Berangkat gak apa-apa, gak ada gejala, gak ada apa. Berhenti di sana, nunggu mobil dimatiin. Selesai, mau jemput pasiennya di lobi, disatakan gak bisa. Sampai 30 menit gak bisa, pasrah akhirnya. Teman saya ini, telepon saya. Ambulannya mogok. Ya apa ini pasiennya, ya wis pak tenang. Tak papat pakai mobil operasional. Untuk pasiennya juga mobil operasional, untuk ambulannya aku tak dandanani. Sama Pak Jun itu teman saya. Bawa alat-alat sama anak teknik itu, berangkat saya pakai mobil operasional Avanza itu. Sampai di NH, saya turun, pasiennya tak suruh masuk, tak suruh pulang sama yang namanya temannya Pak Iksan itu pulang. Saya bertiga betulin ini. Sampai tak pinjem aki dari ambulannya NH itu, gak bisa ya. Dua ambulan akinya tak pinjem, 70 ampere besar itu. Gak mampu. Oh mungkin gak gelem dilepas, kurang setrumnya. Akhirnya dicepkan di ambulan lagi, sama gini pakai kabel, sama-sama bunyi, ini bunyi kan?
2: Iya.
1: Mungkin setrumnya lebih besar, tetap gak mau. Diuteng-uteng apa mas? Dinamo starter, ditutui, tetap gak mau. Disorong, digeret.
2: Gak nyala-nyala?
1: Gak nyala. Aduh, akhirnya hujan nih, mau maghrib hujan, deres, hujan nih deres, wis gak soal ini wis, keloncong wis, bahasa koyok ini, bahasa juga. Saking kademen nih mas, ada bakul bakso, tak celup makan bakso sih, mari makan bakso dilanjut nyandani, ya. Selesai makan bakso, bayar. Firasat ini sateran gitu loh. Saya tak coba ini. Bismillah. Loh bunyi. Cetung.
2: Langsung nyala
1: tanpa dorong, tanpa pinjam lagi. Cetung. Loh. Tak matiin lagi. Tasar lagi. Cetung. Loh. Sampai 3 kali. Loh. Oh, kurang ajar ini. Mulai saya berpikir ke situ. Oh, kurang ajar hari ini. Gudo hari ini. Yolah, wes mari kan bunyi kan, nggak dimatiin, alat-alat dimasukkan kotak, saya buka pintu, baunya mas,
2: bau apa?
1: Bau wangi, persis orang makam pertama.
2: Waktu baru-barunya itu ya.
1: Begitu mari jenazah dimasukkan yang lahat, kan ditutup tanah kan ada bunga-bunga itu, persis kayak gitu baunya, persis. Saya teriak-teriak ke teman saya, Pak Jun, sini Pak Jun, ini tak tutup. Apa le drone menjeru? Dibuka, des, beleng.
2: Lihat apa itu?
1: Bau. Pertama bau. Langsung istighfar, masya Allah, baru kesini lihat. Masalah, kok ini kok ditolong Pak Hari lo mulai. Ikhlas wong iki nulung kok ganggu.
2: Yang Pak Jun lihat itu apa, sosok apa?
1: Pak Jun itu teman saya driver.
2: Iya, lihat apa dia?
1: Ya lihat anak yang saya antar ke Gresik itu.
2: Dia ada di sini.
1: Di sini.
2: Berdiri, duduk kan.
1: Duduk ya, ini. Ya sini iki.
2: Iya.
1: Di sini aku ngene iki wis.
2: raut mukanya itu gimana kata pengakuan Pak Jun?
1: Kayak gitu enggak mungkin Mas menata. Dia pasti tertunduk.
2: Tertunduk ya. Pucat tertunduk gitu ya.
1: Tertunduk. Enggak akan mungkin menatap ya. Oke. Jadi tertunduk ini, diem. Nah, dari situ marah Pak Jun. Pengajar loh, nah itu dari situ akhirnya tak langsung saya ditunggak nulis baca Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah 7 kali, Pak Jun 7 kali, wis aku mulai lekon melok-melok tapi aja ganggu sampai sampai rumah sakit lancar
2: aja.
1: Sampai besoknya lancar gitu loh. Dan sampai sekarang yang udah ya arek loro iki yang satu itu bawaan dari sini
2: dan rumah sakit ini
1: ikut sini.
0: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Allahualam bisa ya. Iya. Kalau katanya kalau sudah meninggal itu arwahnya ke sana, tapi Allahualam saya enggak tahu. Yang mungkin jelas di dalam awet di ini, di dalam kita
2: dalam bulan ini,
1: ada dua orang.
2: Ada dua orang.
1: Iya, ada dua orang. Satu laki-laki itu yang saya antarkan Gresik. Iya. Ya, yang satu perempuan kecil yang datangnya dari sini ikut dia. Oh. Makanya kan
2: tadi ya ini kok yang laki ini.
1: Oh, yang ini.
2: Iya. Mungkin deh. Lah ini yang laki. Oh, Masya Allah.
1: Ya itulah.
2: Iya.
1: Apa maksudnya? Kalau sopir ambulan itu tidak jauh dari cerita gitulah. Pasti semua orang punya pengalaman itu.
2: Nah, ini yang menarik mungkin buat Om Hari, khususnya buat teman-teman seperjuangan di nakes, di driver ambulan, kira-kira ada pesan atau pesan moral hikmah apa yang bisa dipetik?
1: Kalau saya mas, bagi teman-teman satu profesi sama saya, driver ambulan, ayolah kita kerja dengan ikhlas. Kerja ikhlas, nanti kan hasilnya kan baik gitu. Jadi kita enggak perlu punya hati apa namanya, kalau orang Jawa bilang ngersulo gitu. Itu aja sih mas, yang penting kita kerja ikhlas lahir batin, niat kita nolong orang dari keadaan kritis, kita tolong sampai rumah sakit supaya dia kembali normal, itu kebanggaan tersendiri bagi kita. Itu pedomannya driver ambulan, jangan sampai meninggal di dalam ambulan. Sekali meninggal di dalam ambulan, menyesal seumur hidup, itu pasti.
2: Ada beban mental juga,
1: ada berarti beban ya? Mental itu pasti. Itulah, sebisa mungkin kita upayakanlah kalau membawa pasien yang kritis sekali itu, ya apa ya mas, sebisa mungkin kita sampai ke rumah sakit dia masih hidup gitu. Dan untuk yang pesan-pesan saya, wis kerjalah ikhlas, hati ikhlas itu aja.
2: Ikhlas dan tidak memandang bulu ya om, istilahnya
1: iya.
2: Itu siapa saja lah yang membutuhkan pertolongan, ya kita
1: tolong. Jadi nggak ada kaya miskin,
2: pangkat
1: derajat nggak ada. Kerja ikhlas siapapun kita tolong. Demi kemanusiaan, sosial, ya kan? Gitu aja.
2: Ya, ini mungkin yang terakhir. Ini kan masih dalam masa-masa pandemi, terutama bagi nakes ini yang di garda terdepan, Om. Mungkin ada kata-kata buat menyemangati sesama profesi nakes ini, Om.
1: Kalau prinsip saya sih, itu tadi, Mas. Untuk menyemangati, kerja ikhlas. Kerja ikhlas saja. Ikhlas, memang itu sudah kerjaanmu.
2: Yeah.
1: Ikhlas. Nah, kalau saya sih punya apa namanya ya, punya moto sendiri. Biarkan kami yang bekerja, Anda yang menerima. Itu moto kami. Para driver ambulan. Apa itu? Kok kamu yang bekerja, kami yang menerima. Misalkan contoh kayak krisis oksigen ini. Kita yang nyari, kita yang kerja kan nyari. Dapat oksigen, kamu yang menerima, silakan. Satu tiupan berharga bagimu. Nah, itu moto kami itu. Jadi sebisa mungkin apapun itu, saya sudah berjanji sama diri saya. Dan teman saya pun juga mungkin juga sama saya. Jangan sampai karena oksigen ini ada meninggal masal gitu loh. Jangan sampai. Gimana pun caranya kita upayakan, biarpun kita Sabtu Minggu nggak libur ya, hari-hari besar nggak libur, nggak jadi masalah. Yang penting bisa nolong umat
2: saya, sesama
1: sesama ya. Nggak peduli kamu agama apa,
2: iya.
1: Bagi saya semua rata.
2: karena tidak ngomong masalah pekerjaan saja, karena di sini juga ngomong masalah kemanusiaan gitu Om ya. Oke, Om Hari luar biasa sekali ceritanya, banyak hikmah yang kita ambil. Mudah-mudahan Om Hari dan teman-teman nakes selalu diberikan kesehatan,
1: amin, ya Allah,
2: semangat
1: amin, amin,
2: terus
1: amin,
2: untuk berjuang melawan COVID
1: amin, amin.
2: Di masa pandemi ini.
1: Amin, amin,
2: terima kasih Om ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan buat teman-teman
1: amin,
2: Om Hari juga
1: amin,
2: gitu. Ya,
0: kamu sudah mendengarkan Kembara Sunyi. Bercerita apa adanya tanpa rekayasa. Sampai ketemu lagi.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilai.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya. Halo,
2: C, ya, selamat ulang tahun.
1: Hari ini. Oh yeah.
2: Udah datang ke restoran kami, udah makan malam kemarin.
1: Oh iya.
2: Nah, terus? Kemarin itu Caca datang jam berapa ya?
1: Jam 5. Jam 5 lebih 15 atau 17 gitu kayaknya.
2: Caca nunjukin kalau Caca ulang tahun hari itu.
1: Iya, kasih KTP toh.
2: SKCK-nya dibawa juga enggak kemarin?
1: Enggak.
2: Data riwayat hidupnya enggak ditulis juga?
1: Enggak.
2: Nah, kata mutiara itu dikasih juga enggak?
1: Pokoknya aku cuma ngisi yang pesanan. Aku tuh yang di kotak itu lah, biasanya ulang tahunnya
2: terus. Iya, kalau ada yang ulang tahun, kita tuh kasih gratis, Cece. Nah, ini kita ada maksimalnya. Jam 4 lewat 27 menit. Dan Cece kan datangnya jam 5 tadi. Berarti Cece gak termasuk kuotanya.
1: Jadi?
2: Ada overcharge.
1: Jadi?
2: Kita minta Cece untuk melunasi sisa pembayarannya.
1: Loh, dari kemarin tuh gak dikasih tahu.
2: Cece gak lihat. Itu di situ ada selebarannya dan juga ada kayak baliho-baliho juga di mejanya.
1: Tidak ada masalahnya. Bukan kesalahan saya kan.
2: Kan Cece kan kemarin kan sudah makan. Gak bisa dibalikin juga kan makanan dari perutnya. Iya, bagaimana?
1: Tunggu.
2: Saya tunggu sekarang.
1: Iya, saya kerja. Saya kuliah restoran, Mas. Seorang server, ada apapun kendala apapun yang ada di dapur, syarat apapun saya bakal kasih tahu ke pengunjung saya. Kalau misalnya ada kerugian yang ditanggung oleh pengunjung dikarenakan server, kami seorang server yang bakal mengganti yang kerugian dari pengunjung itu. Saya nggak mau ganti, Mas.
2: Ini menyakitkan hati saya loh, Cece ngomong kayak gini.
1: Dengerin saya dulu. Saya keluar kelas demi Mas, dan Mas bikin saya marah.
2: Pesen stick pindang koyong ini agak domo banget ceritanya ya. Yaudah C, kita gratisin aja lah. Terima kasih yang sudah datang ke restoran kami Pandegiling C, thank you banget ya C.
1: Kita nggak di Pandegiling sih Mas, kita di Praha.
2: Loh, salah berarti C. Berarti C masuk
3: salah sambung ke Never.
1: Ya Allah.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
2: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, malam.
2: Iya.
1: Dengan Ngesti Tias, betul?
2: Iya, benar.
1: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
2: Oh, iya.
1: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
2: Mohon maaf, karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu. Mohon maaf ya.
1: Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
2: Iya, betul.
1: Saya mau tanya dulu ini, background kamu tuh seperti apa, biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
2: Ya, selamat malam Pak, nama saya Ngesti.
1: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengin jadi kembang desa atau apa?
2: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
1: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
2: Yang pertama mah baby bread, jubera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih Pak.
1: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan? Tahu bunga simbuan?
2: Belum tahu.
1: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
2: Saya baru mendengar ini sih Pak, itu yang warnanya putih, nah, dalamnya agak merah gitu ya Pak ya?
1: Nah, semakin digosok itu aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
2: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya Pak ya?
1: Nah, itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan impor, membudidayakan bunga simbuan ini.
2: Oh, begitu, baik-baik.
1: Betul, jadi nanti untuk treatmentnya sendiri kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
2: Iya Pak.
1: Jam 5.15 subuh kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus, karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
2: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian?
1: Iya, betul. Iya.
2: Bunga trompet, bukan juga?
1: Nah, itu dia maksud saya. Itu bunga yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Tahu bunyinya bunga trompet?
2: Belum pernah.
1: Kamu tahu lagunya yang Visu Santika?
2: Baru dengar saya, Pak. Baru mendengar. Visu Santika?
1: Iya. Jadi itu lagunya dia terinspirasi dari bunga trompet ini, Nges. Dan itu kita yang punya. Satu-satunya kita yang punya. Setelah menyiram bunga simbuan tadi, kamu harus menerompet bunga trompet ini satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
2: Baik.
1: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
2: Trialnya saya itu harus menyiram bunga simbuan tadi itu. Betul. Jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga trompet.
1: Betul sekali. Saya suka ini, dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya senang ini. Gak salah saya milih anak ITATS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITATS itu jurusan apa ya?
2: ITATS.
1: Iya.
2: Saya dari UNAIR.
1: Kok UNAIR? Bukan ITATS kamu ini?
2: Bukan. Dari Universitas Erlangga, jurusannya itu Ilmu Ekonomi, Pak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
1: Ya Allah.
2: Iya.
1: Mohon maaf, Ngesti. Saya ini mau telepon anak ITATS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah. Tapi kamu gak salah, karena kamu masuk di salah sambung Gen FM. Ngesti kalau kau ya ketemu setan rek, astagfirullahaladzim.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat Gen.
3: Lagu-lagu enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
3: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
4: Yaelah, bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
5: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
0: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GNFM.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Musa Perseo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo Bill.
2: Ya.
1: Semalam apa iku semua antar?
2: 50 ya, Pak.
1: Hah?
2: 50.
1: Rombongan to dhewean?
2: Rombongan.
1: Mau ternono dia iku?
2: Di hotel.
1: Loh, iki cekin nang hotel.
2: Kapan?
1: Kemarin. Loh, waduh, kon iki cekin nang hotel.
2: Loh, ngatur keluarga, keluarga. Iku ne.
1: Sopae?
2: Kanca kerja iki kabeh.
1: Iku kon jemput nang ndi iku?
2: Nang kantor.
1: Nang kantor. Duh, mati aku. Kon melu pisan?
2: Lah, piye iki kantor?
1: Loh,
2: kon kerja.
1: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan mbak aku? Kok iso iku lho, Bil?
2: Lain, kenapa apa aku gak ngerti sampean?
1: Allahu Akbar! Kayak ngene kelakuanmu, aku gak mau anggap.
2: Ya ayo, Pak, aku gak betul lahi ta'ala.
1: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut, yo jenenge Gusti. Kok iso kon yo? Mulai yo kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik gak diangkat. Kayak ngene kerjaanmu, online-online. Pantes aku budan no bandara gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plonga kayak ketek ketulup.
2: Iso apa coba aku tak tau kok bingung.
1: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yo wes saiki, tak anteni jemputan aku saiki, papakan aku saiki.
2: Waktu Pak aku wis nang pasar turi ya.
1: Loh, kon iku lapo nang pasar turi jemputan saiki aku lagi nang stasiun Gubeng.
2: La. Kok ada temen lagi soal penumpang ini, Pak.
1: Loh, penumpang. Mateng aku iki. Lah terus mesti mobil cicanku iki sapa sing bayar penumpangmu?
2: Tapi Pak, aku bingung nih Pak, kalau aku Pak.
1: Heh, ini juraganmu, ini mau anggap apa?
2: Terus aku, nyambut ketemu uang.
1: 10 tahun melo aku, kok iso ngomong gak melo uangku loh? Mau pikir aku kewan?
2: 10 tahun? Aku kok cuma temen aku kerja 10 tahun, gak rasa berarti Pak.
1: Loh, makanya aku, Billy Santoso bulan depan.
2: Lala, Billy Santoso, Billy Santoso. Oh, jenengku apa-apa, Billy Santoso.
1: Loh, jenengmu siapa iki?
2: Billy Binar Alamsyah.
1: Billy Binar Alamsyah?
2: Iya, Pak, waduh.
1: Aku iki telepon Billy Santoso, kudu Billy Binar. Berarti aku iki salah jenengmu iki.
2: Waduh, Iwas aku meringat kabeh.
1: Oh, ala Allah wakbar. Berarti Billy masuk
3: salah sambung ya, Nafa.
2: Aduh,
0: semua dia mesti anak FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, ini Mas Alfit. Aku ini loh mau ngambil raket itole sing tokat warna pinku loh Mas. Ono rendo-rendo ya Mas.
3: Rendo-rendo.
2: Iya.
3: Enggak pernah nyimpen ya. Tai joli ae pun kula joli mawon.
2: Mas, masalah iku ono akeh kenangan iku teko mantanku. Mas aku gak gelem dijoli sembarangan. Ku ono rendo-rendo pisan iku loh.
3: Oh, itu kan tongkat liyo ae ben iso move on sampean.
2: Ku sampe gak tau itu hadiah ta?
3: Yo tau sih. Oh, berarti sampean sik sayang.
2: Lho yo gak sayang lah. Lah apa aku sayang mbek Oh, dek bujuan sampe aku kok.
3: Bujuan piye?
2: Se Mas, kok aku jadi curhat sampe sampean yo iki. Pokoke aku kepengin balik nur rakete.
3: Gak masalah Mas, dengan kejadian ini kita bisa menjadi teman. Terus ya apa iki apa? Aduh bingung aku kaya yang tanggung jawab.
2: Sak itole iku kan lho ya.
3: Iya.
2: Ana foto mantanku pisan nono kono nang itole iku.
3: Lah terus aku oleh fotone teko ndi Mas? Wis tak kirim foto kuwi ta.
2: Lho, lapo? Tak kirimi nang WA. Prinen lho Mas, aja lali.
3: Ya ora apa-apa.
2: Tak parani sampe sak engko ya, tak jogok lho.
3: Lho, langsung sekarang.
2: Lho yo iyalah.
3: Waduh,
2: tak parani yo nang tol Waru, yo jogok nang kono.
3: Kok nang Waru?
2: Lho, kok sampe tugas nang Waru kok?
3: Lah aku nang kejabaran 2 Mas.
2: Lho, bukan daerah Waru itu Mas, yang pintu keluar itu.
3: Bukan Mas.
2: Wong penjaga tol ki sama lera ini podo kabeh. Aku mek ngelu iki Mas, Mas.
3: Yo, kan ganteng-ganteng aja nih Mas.
2: Ya Allah Mas, berarti Mas Alfit masuk
0: salah sambung kenapa?
3: Jadi aku lu ngruwono iki. Jalan gerdu.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang, tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7, Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran, cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Nah, ini donat kayak dibentuk kapal atau dibentuk bikin nasi kayak tumpeng gitu bisa nggak, Kak?
2: Kalau tumpeng masih oke ya. Kalau kapal puyeng nanti saya.
1: Oh, gitu ya. Iya. 212 donat. Kalau misalnya diisi ikan tongkol?
2: Diisi ikan tongkol. Ada aja deh, Pak Rahmat.
1: Kalau misalnya tuna kan ada?
2: Nggak enak. Donat dikasih tuna.
1: Kalau dibentuk muka saya dan istri bisa nggak, Kak?
2: Ya, ngeprint aja foto.
1: Nggak bisa dari adonannya berarti, Kak, ya?
2: Nggak bisa.
1: Oke. Berarti malam ini bisa saya ambil ya, Kak?
2: Tentunya.
1: Enggak, mau saya masukin ke kulkas dulu bisa?
2: Buat?
1: Loh, buat anniversary.
2: Oh, tanggal 12 nanti.
1: Malam ini nanti.
2: Diambilnya tanggal 1 aja.
1: Ya, pokoknya aku minta nanti di tokonya minus donat official itu.
2: Bukan minus, min.
1: Loh, bukan minus donat official?
2: Bukan.
1: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung ini. Dan Mbak Aminah masuk di salah sambung di Genever.
2: Ya ampun, nyadi-nyadi deh Pak Rere.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Berita-berita seru, bisa banget.
3: Di Gen 98,7 FM.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Selamat pagi, News Update bersama dengan saya, Monica Putri. Untuk News Update kali ini akan ada berita tentang Kemenkes targetkan renovasi 10.000 puskesmas. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov Jakarta mewajibkan hewan kurban yang masuk ke wilayah Jakarta dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan, mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk mencegah ada penyakit pada hewan kurban. Kita beralih ke berita utama. Kemenkes memastikan akan segera merealisasikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki 10.000 unit puskesmas yang ada di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Saat ini, Kemenkes tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk program tersebut. Fokus utama akan diberikan kepada puskesmas dengan kondisi kerusakan paling parah. Memasuki berita terakhir, tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2032 sudah mulai diketahui. Provinsi Banten dan Lampung dilaporkan jadi calon tunggal tuan rumah bersama gelaran yang akan berlangsung 6 tahun lagi. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal. Selamat pagi Sobat Gen.
1: Hei, apa kabar? Kita berduaan aja nih. Sinyalnya lagi gak komplit, katanya Yusril hari ini ke Guatemala ya.
0: Abis dari Guatemala, Nicaragua.
1: Terus kemana lagi tuh?
0: Abis Trinidad dan Tobago.
1: Terus abis itu terakhir, gua lu belanja mulu, keliling-keliling mulu, kita abis
0: kita ntar. Kita berdua hari ini guys, tapi nanti juga kita bakal ada live shopping. Oke, kita ada obrolan seru juga Sobat Gen. Langsung kita mulai yuk, Sinyal di Gen FM.

0: NFM Jakarta, Surabaya, barengan sinyal, Sinyo Yusril Kemal.
1: Yang kemarin restoran Padang yang diboikot sama negara tetangga kita kan. Ini lagi disorot lagi nih. Jadi ada pelanggan lagi makan. Dia lihat di tagihan, kok ada tagihan jeruk katanya. Padahal jeruknya gak dimakan. Untungnya dia pinter, sebelum makan dia foto. Jadi dia tahu, karena katanya dihitung itu biasanya si jeruknya itu ada 10 potong. Nah hari itu 7 potong, karena mungkin dipikir udah dimakan 3 potong sama pelanggannya, dimasukin lah bil.
0: Okay.
1: Untung yang makan dia moto, jadi lihat, oh iya pas baru datang cuma 7 begitu.
0: Ini sama restorannya?
1: Iya sama. Ini lagi ada apa ya? Biasanya kadang ya. Jujur kalau misalnya ada sesuatu yang lagi punya masalah, ntar suka ada tuh merembet, ada lagi, ada lagi gitu.
0: Iya benar.
1: Jadi emang butuh evaluasi kayaknya.
0: Emang bener sih. Gue beberapa kali juga pernah ada salah input. Cuman ya untungnya dia konfirmasi dulu.
1: Iya.
0: Ini bukan ya bu? Oh bukan. Ini gitu.
1: Betul.
0: Mungkin pegawai baru ya, tapi bisa. Sebelum di billing ya, sebelum di billing.
1: Tapi kadang gue tuh juga pernah di restoran Padang, bukan yang itu sih. Misalnya kayak kan kuah apa namanya minyak cabai doang. Tadi kadang suka disangka dendeng atau apa. Kita udah bilang padahal ini sambal doang. Dimasukin nanti telur balado 2 biji. Mana telur? Kita nggak makan telur. Ini merah-merah. Udah dibilang sambal doang. Nah untungnya kalau gue sih selalu mengabadikan momen.
0: Ya kan
1: emang seneng kalau makan. Nih lihat nggak nih sambal doang, cabai doang.
0: Gue sekarang gini deh. Perbesok setiap kali gue makan ke restoran Padang, gue ngonten dulu deh.
1: Ngonten abis itu. Mbak,
0: gue nyewa kru dulu deh.
1: Nyewa kru dulu.
0: Ada DOP, ada sutradara.
1: Repot ya. Terus belakangnya follower saya banyak loh. Saya gak bisa dikasih gratis nih.

0: Gen FM Jakarta Surabaya.
1: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
2: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
3: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
4: Kalau lu nonton live MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
3: Trio Kurnia.
5: Om, ngechat siapa sih, Om?
3: Asik.
5: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa ngobrolnya dulu.
3: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.

0: GNFM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo Yusril Kemal. Kemarin ngomongin horor barengan sama Fajar Aditya
1: dari RJL5 Sobat Gen. Kita sih emang ngebahas urban legend ya, tapi dia pernah cerita sempet waktu itu pas lagi penelusuran ke salah satu rumah di Jogja. Enggak sih, dia lagi ngopi doang di depan ngopi. Rumah yang jadi udah jadi urban legend juga.
0: Terus didatengin nih satu urban legend. Ini ceritanya guys.
2: Kemarin itu gue ke Jogja, nah lagi ngopi-ngopi nih, di situ pada ngomongin horor, ya lah yang lain kayak gitu jangan horor gitu maksud gue, tapi dia bilang, jadi deket sini ada satu rumah pocica yang terkenal, dia bilang kayak gitu, gue jangan sebut kali ya, ini karena tahu. Viral banget ya gitu,
3: tahu kota gede kan? Ya tahu,
0: ya, tahu. Ini emang legend nih,
3: legend banget dan udah pernah dipakai untuk dulu tayangan TV.
1: Oh iya.
2: Akhirnya kita ke sana, gitu ya. Kan. Gue ke sana, terus jadi sebenarnya temen gue ini bawa temen-temennya gitu, gue nggak kenal. Nah akhirnya
0: jam berapa diajak, Pak?
2: Mau maghrib. Diajaklah sama satu teman gua ke belakang.
3: Iya, ke belakang rumah ini.
2: Belakang rumah ini.
3: Lah emang bisa, kebetulan emang pinggir jalan banget.
0: Enggak ada pagar?
3: Ada.
2: Ada orangnya di sana.
3: Ada orangnya.
0: Oh, ada orangnya.
2: Ya, izin dulu. Nah, pas gua ke sana ke belakang, nah teman gua tuh bilang, "Ini gua berdua doang nih. Di sini ada sosok hitam besar Mas di ujung," dibilang kayak gitu.
3: Oke. Di pojokan rumahnya ya.
2: Iya, kok tahu sih?
0: Kan dia tinggal sana dulu.
3: Aku Jogja. Jogja.
0: Dia Jogja.
3: Warga asli.
0: Warga asli Jogja dia.
3: Iya.
2: Terus dia bilang, "Dulu saya di sini, saya pernah dijorokin Mas sama sosok hitam itu."
0: Lah, dijorokin?
2: Kok bisa?
1: Didorong itu terus?
2: Kok bisa? Waktu itu saya mau ngambil delimanya kata dia. Nah, dalam hati gue di situ, duh, gue salah ngajak orang nih gitu. Berdua doang lagi kan?
3: Kenapa ini? Ini memang rumah itu memang jadi urban legend-nya di daerah situ lah. Oke,
0: terus bro.
2: Ya, terus akhirnya, oh gitu Mas. Yaudah Pak, saya kita masuk deh. Akhirnya gue ngajak dia masuk kan ke dalam. Udah jalan, masuk. Nah pas dia masuk ke dalam itu gue rasanya ya, gue rasain ya. Gue mual, gue pengen muntah. Pas masuk tuh.
0: Anyep, lembab gitu dong di dalam.
2: Iya, mungkin karena memang. Ya pasti banyak faktor yang logis lah bisa menjelaskan itu. Tapi ini yang gue rasain ya.
0: Kebuka pintunya.
2: Tutup.
0: Oke, tutup.
2: Gue muter-muter di situ. Nah, gue tahu banget di sana ada satu sosok yang disebut Eyang Putri.
0: Oke.
2: Itu katanya sosok paling kuat.
1: Ada, gue baca tuh.
2: Dan kalau disebut namanya dia bisa muncul.
1: Jangan disebut dong.
2: Ini gue merinding nih sumpah. Sumpah gue merinding. Lihat tangan gue.
1: Itu sih lo ngapain nyebut?
0: Kalau disebut di sana,
3: menurutmu aku akan nyebut nggak nih?
1: Tiga. Jangan, enggak.
0: Kalau disebut di sana disebut.
2: Gue udah merinding nih. Sumpah gue udah merinding.
1: Gue dari tadi nih gue nutup selimut.
0: Kalau di sini mah kagak. Di sini mah banyak orang nyebut Eyang Putri mah banyak cuy.
3: Banyak.
0: Kalau di sana.
3: Iya.
0: Oke. Sabar. Kalau di sana.
3: Terus bro.
2: Udah akhirnya gue keluar kan. Selesai. Gue keluar dari rumah itu. Terus. Si teman-teman gue ngomong nih di tempat kopi. Tadi ada nenek-nenek muncul, dia bilang. Maksudnya gimana Mas? Jadi pas dia lagi, katakan dia begini nih.
0: Gini,
2: katanya, ngapain sih lu? Lu komunikasi sama si Eyang Putri ini. Pas gue lagi ketemu sama Eyang Putri ini menurut dia ya. Tiba-tiba ada nenek-nenek dateng. Jadi rambutnya disanggul, terus pakai jarik gitu lah.
1: Kain.
2: Nah muncul di belakangku Mas, dia bilang.
0: Dia bilang apa?
2: Si Eyang Putri bilang ke dia nih, itu kamu bawa tamu kok gak bilang-bilang saya?
3: Aduh.
2: Lain kali kalau kamu bawa tamu, besok dia kesini lagi, kamu bawain kopi ya, dalam bahasa Jawa ya.
3: Iya.
2: Terus? Gitu. Nah terus gue tanya, emang yang lo lihat nenek-neneknya kayak gimana? Disebut kayak tadi, bawa sanggul terus pakai kain jarik. Dan itu sosok adalah yang biasa disebut sama narasumber di RJL atau komen-komen kayak gini nih. Biasanya tuh netizen justru yang nyebut, karena gue nggak pernah lihat. Tapi di situ pala gue pas ngopi kan masih pusing ya. Tapi gue logis aja mikir karena capek kali nih gue jalan. Tapi itu di situ gue masih merinding parah. Dan lucunya akhirnya gue podcast ngalaman kan. Karena gue angkat kisah ini gitu, fenomena yang gue alamin. Gue undang salah satu narasumbernya yang pernah kerja di tempat kopi tersebut. Nah, pas gue tanya, Eyang Putri tuh meninggalnya kenapa sih gitu. Gue setrum pas gue nanya.
0: Lu kesetrum?
2: Seret gitu. Wih, ngapa gue kesetrum gitu. Nah, si narasumber gue tuh syuting malam ya. Kayak ketawa-ketawa gitu. Terus dia gak mau jawab gitu. Iya mas, kamu tuh nanya yang gak sopan, dibilang kayak gitu. Eyangnya marah, dibilang kayak gitu. Aduh, gue merinding lagi.
0: Aduh.
2: Karena eyangnya ada di belakangku, dibilang.
0: Dan
2: ini di studio Angel ya.
3: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Wah, bisa sampai sini ternyata. Duh.
1: Diam! Gen 98,7 FM, asik banget! Sinyal, Yusril Kemal, di Gen FM.

0: Orang gak suka biasanya mau ujian ya.
1: Mm-mm.
0: Apalagi ujian hidup.
1: Betul.
0: Aduh, ujian hidup.
1: Padahal kan ya namanya hidup ya, kita kan udah pasti diuji. Iya gak sih? Gak mungkin lu hidup enak-enak doang gitu.
0: Yang ini lu akan diuji, tapi untuk kebaikan lu dan semuanya.
1: Iya benar.
0: Ada uji emisi gratis. Tahap kedua nih hari Sabtu dan Minggu. Weekend ini guys.
1: Betul.
0: 23 dan 24 Mei 2026. Dan ini akan ada serempak di 14 SPBU Pertamina terpilih.
1: Yoelah, sampai begitu ngomong R-nya. Tapi kalau misalnya kita semua nih ikutan uji emisi gratis, mm-hmm. artinya kita udah melakukan pengecekan rutin performa mesin.
0: Nice.
1: Jadi kita udah mulai tuh melangkah untuk lebih bijak, mm-hmm. menggunakan energi sesuai kebutuhan demi kenyamanan jangka panjang. Terus ini berlaku untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan yang harus diingat ya, mesin yang sehat itu kunci konsumsi BBM yang jauh lebih hemat. Selain gratis, lo juga bisa dapetin e-voucher My Pertamina senilai Rp25.000.
0: Ada program undian, namanya adalah BOOM. B-O-O-M. B-O-O-M ya guys ya. Berkah Ojek Online My Pertamina. Nah ini periode 1 yang berlangsung dari Februari sampai April itu udah ditutup.
1: Betul.
0: Nah ini akan diundi 24 Mei 2026 di SPBU Daan Mogot ya guys. Mm-hmm. Masih ada kesempatan buat ikutan BOOM di periode berikutnya. Itu menuju akhir tahun. Tanggal 31 Oktober 2026. Sobat Ojol yang pengen ikutan, nonton pengundiannya secara langsung atau live streaming di Instagramnya @mypertamina dan ikutan uji emisi gratis bisa nih guys.
1: Bisa, jadi langsung aja yuk rawat mesinnya, hemat energinya. Info lengkap tentang lokasi SPBU Pertamina pelaksana uji emisi gratis bisa lo cek langsung di Instagram @spbupertamina dan juga aplikasi MyPertamina.

0: Idul Adha gak cuma soal kebagian daging kurban, tapi juga gimana caranya biar semua anggota keluarga di rumah kebagian sedapnya. Untuk itu, kecap sedap, kedelai hitam spesial, Jak 101 dan Gen 98,7 ngajakin lo buat ikut seru-seruan di event Semua Kebagian Sedapnya. Nantinya bakalan ada banyak banget keseruan, mulai dari dakwah ceria, demo masak dan masak besar, pembagian makanan spesial dari kecap sedap, kedelai hitam spesial, dan masih banyak lagi keseruan lainnya. Info lanjut, follow Instagram @jak101fm dan @gen987fm. Kecap sedap, kedelai hitam spesial. Looks and tastes beyond good.
1: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
3: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Pagi, Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Monica Putri. Traffic Update pagi ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh rekan perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
5: Baik, terima kasih atas waktunya untuk perakiran cuaca di wilayah Jabodetabek pada tanggal 22 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi. Pada siang hingga sore hari secara umum berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi. Sementara untuk malam dan dini hari secara umum di sebagian besar wilayah Jabodetabek diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal. Suhu berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 70-95%. Demikian perakiran cuaca dari BMKG. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
6: Cari sinyal lo di Gen FM.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal, tapi Sinyo Kemal hadir, Yusril lagi cabut dulu hari ini.
1: Betul, Sinyal Sinyo sama Kemal, Yusrilnya kagak ada dulu sobat Gen. Nanti tetap ada nonton radio kita yang santai Friday I'm in love, tapi sebelumnya kita dengerin dulu Salah Sambung.

0: Halo, selamat pagi.
1: Iya, pagi.
0: Dengan Mas Robi?
1: Iya, betul.
0: Kenalin, saya Budi, Mas. Temannya Putri.
1: Iya, Mas Budi.
0: Aku dengar jual mobil, Mas, ya?
1: Oh, nggak jual mobil sih. Lagi ngejual mobil saya.
0: Oh, lagi ngejual mobil. Mobil apa, Mas, yang dijual?
1: Mars.
0: Oh, Nissan Mars. Tahun berapa?
1: 2018.
0: Kondisi masih oke, Mas?
1: Insya Allah, aman. Bagus.
0: Surat-surat lengkap, kan, ya?
1: Surat-surat lengkap.
0: Open harganya di berapa, Mas?
1: Di 90.
0: 90?
1: Kemurahan, ya?
0: Lumayan. Masih bisa nego, kan, ya?
1: Bisa.
0: Jujur-jujuran, kalau jadi, ya, Mas, ya? Kalau jadi, akan jadi mobil pertamaku. Sebenarnya aku udah capek kemana-mana naik motor, Mas. Tapi aku sih, nanti kalau harga, nanti ngobrol sama istriku, deh. Kondisi nanti kita by WA aja lah, ya, Mas, ya, untuk
1: fotonya. Body memang ada beberapa yang penyok sih, paling, ya. Cuman karena kalau itu sih nanti bisa lah.
0: Mah, ini, mah.
1: Berapa lah, begitu.
2: Udah, Pak. Halo, Mas Robi.
1: Iya.
2: Ya kalau saya sih dari lihat foto sih udah seneng gitu. Tadi kata suamiku berapa? 80?
1: 90.
2: Gak bisa kurang.
1: Bisa. Kalau mau gini aja.
2: Gimana?
1: Nanti unitnya dilihat dulu aja.
2: Tapi ini kemarin kata Putri emang ada sedikit penyok, ya?
1: Ada penyoknya sih.
2: Abis nabrak orang?
1: Bukan abis nabrak orang. Ada apa, keserempet segala macem gitu.
2: Orangnya mati?
1: Enggak lah.
2: Itu kan pernah ada kejadian kasus. Takutnya maksudnya memang waktu pakai nabrak lari, nanti pas tak pakai mobilnya tahu-tahu, ini loh yang waktu itu nabrak saya segala macam, minta tanggung jawab gitu. Saya nggak mau ada cerita-cerita masa lalu gitu.
1: Enggak ada.
2: Ya. Jadi berapa? Kurangin berapa nih? 88?
1: Iya, 88.
2: Boleh. Cuma kemarin kan udah dibilangin Putri toh.
1: Apa tuh?
2: 80 jutanya ada. Tapi ini dalam bentuk sapi 2 ekor. Jadi nanti tak tambah uang cashnya 8 juta.
1: Maksudnya 2 ekor itu gimana? Masnya, Bu.
2: Kebetulan aku ada sapi 4. Pas kita lagi transaksi, masnya bawa mobil, aku bawa 2 sapi sama uang cash 8 juta. Piye?
1: Ini dari siapa sih, Mbak?
2: Dari Putri.
1: Kerjaannya si Nyolitan, ya.
2: Loh, ini Mas Robi di Johnson & Johnson, kan?
1: Ini mah kerjanya Mbak Senyorita, ya.
2: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mas Robi masuk salah sambung di
0: Mas Robi.
2: Udah tinggal ujung.
0: Ya, tahu wah, Mas Robi.
2: Kok kedengeran sih suara?
1: Sebenarnya udah aneh-aneh.

0: 101,7 FM.
1: Hari ini ya guys ya, jangan lupa tanggal 22, 23, 24 Jumat, Sabtu, Minggu. Buat lu yang lagi nyari rumah, buat apa lu jauh-jauh macet-macet? Ya kan nyampe sana oh, kurang oke deal-dealannya.
2: Betul.
1: Angkanya kurang oke, lu kesini aja guys. BRI Consumer Expo 2026 tanggal 22 sampai 24 Mei di Jakarta International Convention Center Hall A dan Hall B.
2: Nah di sana lu bisa dapetin promo nih, promonya banyak banget. Ada BRI KPR dengan bunga spesial 1,75% fix 1 tahun. Ada BRI KKB nih, jadi buat lo yang pengen punya kendaraan bermotor dengan bunga 1,59% tenor 1 tahun. Terus juga buat yang suka traveling, ada travel fair dengan cashback hingga 8 juta rupiah dan juga installment mulai 0% hingga 36 bulan dengan BRI kartu kredit. Ditambah lagi lo bisa nonton langsung special performance dari si Geli si Jege ya, Mahali nih. Gelini ada. Oh. Ada Gelini di situ, terus juga ada Malik and the Essentials nice. Dan juga Ivan 17.
1: Ivan 17.
2: Ivan 17.
1: Alright. Ada juga promo ya guys. Welcome reward hingga 75 juta untuk teman-temanku, sobat-sobat kongloku.
2: Asik.
1: Nasabah BRI prioritas dan BRI private ya. Ada spin wheel transaksi pakai BRIMO, ada raih voucher jutaan rupiah, ada cashback di merchant favorit kamu juga ya guys ya. Info lanjut kunjungi aja bbri.id/expo Jakarta.
2: Nah kalau mau datang ke expo, udah pasti ini aja yang jelas, BRI Consumer Expo 2026 hari ini sampai 24 Mei 2026 ya, di Jakarta International Convention Center JICC Hall A dan Hall B. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Weekend ini guys. Nah udah waktunya untuk minum kopi ABC Ice Klepon barengan sama teman-teman lo. Ini adalah es kopi instan dengan harum pandan, gurih kelapa, dan manisnya gula aren. Ini bercampur, takarannya kalau kopi harus sempurna.
1: Pasti.
0: Dan ini ada di sini guys. Jadilah kopi ABC Ice Klepon, bikin lo lebih relax. Rasanya emang seenak itu. Cocok buat jadi teman stress release lo, ditambah Senin, Selasa, Rabu, Kamis hektik.
1: Iya. Yeah.
0: Hari ini gas.
1: Iya. Yeah.
0: Sama teman-teman.
1: Dilonggarin ya, dulu sedikit ya. Tapi ngomongin soal teman-teman, kalau misalnya barengannya sama teman-teman kampus, enak banget nih kalau misalnya lo ikutan cari coki bersama kopi ABC Ice Klepon. Karena tim Gen 103,1 FM dan juga tim kopi ABC Ice Klepon ngajak lo buat seru-seruan bareng. Jadi nanti kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan sama coki, mulai dari karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon. Ada trivia games juga dan masih banyak keseruan lainnya. Plus bakalan ada KOL foodies ternama Sobat Gen. Cara ikutannya gampang, lo follow aja IG-nya @gen1031fmsby dan juga @kopiabc.id. Jangan lupa untuk isi link di bio Instagram dan tulis deh alasan kenapa kampus lo harus didatengin sama coki dan kopi ABC Ice Klepon.
0: Nah, ini buat Sobat Gen yang mungkin lagi capek ya. Enggak apa-apa guys. Take a break ya. Santai sebentar aja.
1: Iya.
0: Sebentar tuh ya segelas habis udah beres.
1: Udah, jangan sebentar lu kabur dari kantor, balik lagi 5 jam.
0: Iya.
1: Toto udah pas pulang.
0: Jadi take a break, santai sebentar bareng kopi ABC Ice Klepon. Jangan lupa untuk ikutan cari coki bersama kopi ABC Ice Klepon. Info lanjut, follow Instagramnya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
3: Kemarin tayang di TV Nasional.
4: Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV Nasional?
5: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
6: Gue jarang makan ringan-ringan, kateng bat. Berarti jarang lo makan kateng bat.
5: Ya, kateng bat. Gue makan kateng bat.
6: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit ringan. Tombol remote, tombol
7: remote. Malin yuk, barusan bilang gak aku nih katanya. Akan diputer sepanjang koma besok. Ini masalah kedua nih.
8: Enggak,
7: sebentar,
8: opening egg kan? Opening egg kan?
7: Opening egg.
8: Opening
5: Ya. Jangan ngomong yang enggak, ya. Udah beberapa minta refund.
2: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.